0: minta lagunya Dean Lewis With You.
1: Alright.
0: Ngantri di saat isi bensin yang terlalu panjang, sedangkan masuk kantor 10 menit lagi.
1: Iya.
0: Bikin kesel dan emosi ya.
1: Bener banget loh.
0: Pilihannya adalah absen dulu atau tetap mengantri karena udah kadung ngantri.
1: Iya, atau misalnya kalau memang mau isi bensin pagi-pagi, Anda berarti kamu harus Fapang harus lebih pagi lagi berangkatnya. Mm-mm. Ya. Sekarang kalau pagi-pagi mau jam 5 aja, Pang. Kalau aku melihat fenomena yang terjadi di Denpasar ini atau paling tidak di sepanjang Gatsu ini, jam 5 pagi itu sudah penuh banget pom bensin. Iya. Iya, itu luar biasa banget. Jadi memang jam 5 pagi itu udah full banget loh pom bensin. Udah banyak banget yang antri. Ada Dayu, selamat pagi Dayu.
0: Halo.
1: Bagi yang Neo dong yang dance right now ya. Kalau dia baru kemarin ini kejadiannya paket lama datang. Baru datang item beda pula. Yang di check out jaket, yang datang malah wow.
0: Jauh ya. Jauh ya
1: yang datangnya. Yang datang lingerie ya kan. Seksi amat, Bu.
0: Itu mungkin, ini enggak, mungkin itu barang yang lainnya yang ke check out.
1: Iya benar. Jangan salah pencet kamu, Bu.
0: Iya, pencet banget enggak.
1: Maunya tuh jaket tapi dalam pikirannya adalah itu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya lagi.
1: Baju dinas.
0: Akhirnya gimana, Bu Dayu? Apakah itu sudah diprotes ke ininya?
1: Atau biarin aja lah. Penjualnya,
0: ya udah juga berguna ya.
1: Berguna juga ya
0: berguna
1: kan.
0: Berguna untuk Bu Dayu itu.
1: Untuk dinas.
0: Udah juga nyapa kita di TikTok ngopi.
1: Halo.
0: Kita udah ngopi.
1: Baru aja kita ngopi. Ngopi hitam yang seperti hidup kita ya kan.
0: Hitam. Kita tubruk-tubruk sudah
1: gitu. Iya, hidup kita tuh kayak kayak konten yang ireng. Ireng yang sangat ireng.
0: Tetap mengopai
1: kita ya.
0: Ya hidup kita banget no. Yang lain yang belum ngopi jangan lupa ngopi ya.
1: Yes, benar banget. Selamat ngopi yang lagi ngopi juga loh.
0: Ada Mami Ranggani
1: menyapa
0: kita. Halo Mami Ranggani.
1: Sudah menonton kita, terima kasih loh.
0: Iya, ada Bagus Jun juga. Udah joinan. Halo.
1: Ha-ha.
0: Yang lain yang belum boleh ngobrol-ngobrol sama kita. Kita mau ngomongin apa topik
1: kita
0: hari
1: tuh
0: ini?
1: Mau ngomongin tentang ini loh. Tadi aku gara-gara ya ada ada di satu konten yang ada di Instagram. Dia tuh membedah sebuah lagu yang berjudul Teh Hijau. Tentang kehampaan, menerima kehampaan gitu loh, Di.
0: Merayakan
1: kehampaan yang terjadi pada diri kita. Memang kadang-kadang saking ngerasa hampanya kayak kita tuh tidak bisa menikmati apa yang biasa kita nikmati.
0: Benar.
1: Gitu. Dan itu valid kan kalau kita dengar lagunya Teh Hijau itu kalau kata Tulus valid-valid aja. Ya aku rayakan aja orang memang lagi ini. Aku rayakan aja kehampaan ini. Coba kita puterin lagunya. Lus, lagunya mana?
0: Ini kan number one kita.
1: Iya. Aku cari yang tidak number one dulu, aku cariin. Iya, cari supaya enggak salah ya.
0: Gimana
1: kan?
0: Ya lagunya Tulus ya?
1: Hehehehe, aku teh hijau, bukan, kamu bukan teh gitu. Apa? Gitu kan.
0: Mbak Nani, apa kabar?
1: Halo,
0: minta
1: Mbak
0: lagunya
1: Nina.
0: Melsi Never Be The Same.
1: Iya sih. Ini yang betul lagunya.
0: Iya, itu dia.
1: Oh, benar.
2: Hari-hari berulang. Tuh. Misteri lenyap sunggang. Ada setan ku dengar, lebih sering kabar ke alam.
1: Ada setan ku dengar ya.
0: Ada saran.
2: Saran asing yang menantang.
1: Tuh.
2: Keluar dari benteng, dari tempatmu yang sekarang.
1: Oke, kita ini ya.
0: Kita karena, jadi nyanyi bareng-bareng
1: iya
0: ya jadinya
1: kan,
0: ya.
1: Jadi kayak apa namanya, dia tuh sampai teman-teman dia menyarankan untuk keluarlah.
0: Iya.
1: Jangan di rumah terus.
0: Jangan di rumah terus. Coba
1: iya.
0: Hal-hal yang memacu adrenalin. Coba hal-hal baru.
1: Banyak
0: gitu kan.
1: Saran yang dia dengar gitu ya dari teman-temannya.
2: Ada yang hilang dari ku belakangan. Sedang tak mudah bertemu rasa senang.
1: Sedang tak mudah bertemu rasa senang.
0: Iya.
2: Ku cari yang jadi penjemputnya.
1: Itu dia sedang bahkan dia sendiri nggak tahu kenapa aku seperti ini.
0: Iya, apa karena hilang dari seseorang itu atau memang karena udah siklus hidup aja. Ada yang sedih, ada yang senang. Sekarang lagi sedih, tiba-tiba ntar senang lagi.
1: Bahkan kita juga tidak tahu apa sih menyebabkan aku seperti ini. Apa sih menyebabkan aku jadi kayak hampa banget hidup ini kan.
0: Iya
1: gitu.
0: Kan ternyata setelah dicari-cari mungkin tahu jawabannya ya.
1: Dia sedang mencari.
0: Oh, sedang mencari.
1: Kira lagi nyampe di lirik yang dia sedang mencari
0: oh,
1: itu
0: iya.
1: Apa

0: apapun.
1: Tuh, nah, mungkin jadi, dan dia juga cuma bisa bilang mungkin.
2: Iya, aku sedang tidak bisa membuka hati untuk apapun dan siapapun.
1: Oh, ini berarti ngomongin tentang percintaan dia ya.
2: Bisa apa aja kan?
1: Bisa apa aja,
2: bisa
1: ya?
2: Apa aja kan?
1: Oh iya, benar banget
2: bisa,
1: sih.
2: Bisa dia menikmati hidupnya, mungkin dia emang lagi enggak bisa menikmati apa yang ada kayak
1: jatuh cinta, bahkan jatuh cinta pada banyak hal, enggak cuman masalah perasaan pada sesama manusia.
2: Dan
1: ya kan.
2: Dan lirik yang menarik itu kan sebenarnya dia akhirnya bilang apa yang bisa dikontrol itu adalah apa yang ada di depan mata.
1: Iya.
2: Dan yang dia bisa kontrol adalah di tanganku sekarang lagi ada teh hijau.
1: Iya.
2: Jadi yang dia kontrol adalah teh hijau.
1: Lanjutkan dulu. Pakai wo-wo lagi. Bisa gak langsung ngeliriknya ya?
2: Tambah gerak tubuhmu, baca buku yang baru. Banyak saran brilian tidak

0: Sampai di sini dia belum menemukan.
1: Tapi kini ku rayakan hampa ini.
0: Iya kan, sampai sampai di lirik ini pun dia belum menemukan apa iya. penyebabnya.
1: Banyak saran brilian yang udah datang tapi
0: iya.
1: dia gak jalanin itu.
0: Iya,
1: dia jalanin tapi belum ketemu juga.
0: Iya. Dan sampai saat ini akhirnya dia ya udahlah aku rayakan saja kehampaan ini. Kan gitu. Aku rayakan aja

0: Hijau kembali jiwa gersangku. Ambil sebanyak waktu yang kau perlu.
1: Oh gitu. Jadi teh hijau. Jadi apa dia ya apa yang ada di kendaliku ya cuma teh hijau yang aku pegang sekarang ini, gitu kan? Yang bisa aku kendalikan hanya itu aja. Intinya bahwa yang bisa dia kendalikan hanya dirinya dia aja, gitu kan?
0: Benar.
1: Faktor-faktor ekstra yang luar di luar kontrol. Jadi pas banget sama topik kita pagi ini ya tadi.
0: Iya kan? Ya kita kan? Tidak bisa mengontrol segala hal. Gitu
1: iya.
0: Kan?
1: Apa yang jadi faktor eksternal yang nggak bisa kita kontrol ya biarkan saja.
0: Mm-mm.
1: Sepanjang kita yang bisa kita kontrol ada diri kita,
0: benar.
1: Perasaan kita kan gitu. Atau bahkan sekedar teh hijau ada di genggaman.
0: Kulihat mana di kendaliku teh hijau ini yang di tanganku.
1: Nah itu kan.
0: Di tengah seram sedih yang mengantapku.
1: Oh seram.
0: Di tengah seram sedih yang menghantapku.
1: Aku pikir di tengah saraf.
0: Bukan. Lepaskan lepas kemurunganku. Hijau kembali jiwa gersangku. Ambillah sayang sebanyak waktu yang kau perlu.
1: Oh gitu. Jadi kulihat jadi, mana enggak, ada di kendaliku ya itu.
0: Itu teh hijau. Dan tidak harus kok kita kayak langsung serta-merta yaudah sekarang harus happy gitu. Gak apa-apa kalau lagi kosong rayakan kosongnya dulu, rayakan hampanya
1: kan?
0: Dulu.
1: Iya benar banget, kalau memang kita bahkan tidak tahu penyebabnya apa ya rayakan aja dulu. Ya udah nikmati aja dulu. Yeah. Ambil waktu sebanyak yang kita perlu untuk akhirnya kita bisa ngerasa kembali seperti dulu.
0: Ih gila mutiara pagi banget emang.
1: Gara-gara teh hijau ya. Tapi kalau kita ngomongin tentang lagu ya satu FM, ada banyak lagu dengan apalagi lagu Indonesia ya yang lirik-liriknya itu seringkali adalah
0: relate banget.
1: Lagi ini yang aku rasakan kan gitu.
0: Bener lagi.
1: Iya kan, tapi kalau misalnya kita ngomongin lagu, kalau lagu apa sih dia yang buat kamu ini adalah ini aku banget nih. Kalau kita menggambarkan kehidupan kita saat ini tentang dari sebuah lirik lagu.
0: Iya, iya, iya.
1: Lagu apa nih yang
0: aku
1: yang
0: gurun hujan.
1: Gersang, Bu. Itu enggak kan sesuatu yang tidak mungkin tuh.
0: Makanya.
1: Ya kan?
0: Makanya.
1: Coba gurun hujan.
0: Gurun hujan tuh padahal kayak kita ada di satu tempat yang sama tapi kok enggak ketemu.
1: Oh gitu. Jadi kayak tidak pernah ada waktu yang tepat aja untuk ketemu gitu ya. Bukan jodoh kayaknya. Seperti gurun hujan ya kan?

0: kita bernafas di udara yang sama.
1: Bener.
2: Sudah pindah, jangan.
1: Sudah pindah kali ya?
0: Pindah kemana?
1: Padahal tinggalnya dia di situ aja.
0: Gak dipertemukan loh.
2: Apakah sekarang kau masih suka lupa?
0: Suka lupa ngubungin.
2: Atau sudah ada yang mengingatkan?
1: Ini Reveni, Reveni.
0: Sudah ada yang mengingatnya,
1: mengingat. Sudah ada yang mengingatkan. Kamu masih ingat makan?

0: Bentar.
1: Orang yang tak mungkin ku menangkan.
0: Perang yang tak mungkin ku menangkan.
2: Iya, berarti memang sudah jelas dong jawabannya dong.
1: Iya.
2: Perang yang tak mungkin kamu menangkan dong. Sudah bisa, ini sudah bisa kamu terima apa belum sih? Atau lagi dalam proses untuk menerima itu?
1: Udah, bener.
2: Tapi kosong.
1: Jadi setelah gurun hujan kita masuk ke teh hijau kayak gitu. Abis dari gurun hujan haus lah.
2: Tapi matamu kosong loh.
1: Iya,
2: pas bilang sudah. Kok kosong sekali matanya. Ngawak banget matanya dia.
1: Bagi yang melihat saya di TikTok, Anda bisa melihat tatapan mata saya hari ini ya. Jadi yang kepo lihatlah
2: jadi,
1: di TikTok.
2: Jadi ini lagu gurun hujan ini memang ini lagu yang menggambarkan kamu saat ini gitu ya.
1: Iya, benar sekali.
2: Ah.
1: Ya, kok jadi kebuka sih? Sebal.
2: Itu yang bakal kita obrolin sahabat Tuna FM ya. Lagu atau lirik lagu yang menggambarkan, atau mungkin enggak hanya lirik ya, tapi satu lagu yang menggambarkan diri Anda. Misalnya Anda on the floor misalnya Jennifer Lopez.
1: Gila.
2: Anak party banget ini aku nih.
1: Oh gitu ya.
2: Enggak bisa kalau aku enggak on the floor.
1: Eh, Ade pernah ada di satu masa lagu yang tak dengar tuh Save My Love-nya Kaigo.
2: Oh wow. Wah,
1: itu satu hari tuh. Good luck, I wish you well, I'll save my love for somebody else.
2: Iya, wow. Itu masih ada hubungannya dengan gurun hujan.
1: Masih, terus akhirnya ke gurun hujan.
2: Panjang ya fasenya ya. Fase
1: jika Anda memiliki pasangan seorang penyiar radio, bersiaplah Anda mendapatkan satu tema lagu.
2: Iya, benar banget. Kita ngobrol ya sama Tuna FM tentang lagu apa sih yang sedang menggambarkan diri Anda
1: yang
2: saat
1: menjadi
2: ini.
1: Soundtrack hidup Anda life, saat ya kan? Ini.
2: Lagu yang menjadi soundtrack of your life.
1: Dan jika Anda beruntung dan jika lagunya ada, kita putarkan buat Anda.
2: Semoga bisa diputarkan ya.
1: Semoga
2: sekalian
1: bisa.
2: Kalau misalnya mau, ini lagu ini buat aku banget nih, ya kan?
1: Ini aku
2: ya, kita
1: banget.
2: Ngobrol ya pagi hari ini tentang lagu yang menjadi soundtrack hidup Anda. Gitu. Tapi lagunya Tulus tuh bagus-bagus loh. Aku bahkan juga satu lagunya Tulus yang merasa ih ini aku banget nih.
1: Yang mana? Sewindu.
2: Eh, bukan.
1: Sudah sewindu. Ku di depan di dekatmu.
2: Ini. Yang aku dengernya itu ya kayak ih dapat banget nih. Aku apa ya judulnya?
1: Oh,
2: ini.
1: Hati di jalan.
2: Eh, bukan dong. Ini nih kalau aku sih ini deh.
3: Hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri.
2: Ini fase yang pernah aku alami.
3: Kau maafkan sama salahmu, ampuni dirimu.
2: Itu.
1: Tahu gak fun fact-nya?
2: Mm-mm.
1: Lagu ini pernah dikirim. Jadi lagu ini baru rilis. Dikirimin sama mantannya Adik ke Adik.
2: Wow. Nangis dong kamu.
1: Iya coy.
3: Berjujurlah.
2: Jujur.
1: Iya. Karena dalam banget sih arti lagu ini dalam.
2: Ini kena banget sih buat aku ya. Secara pribadi itu kena banget bahwa maafkanlah diri kamu sendiri. Kadang kita susah banget loh. Kita gampang banget mengasihani orang.
1: Iya, benar.
2: Kita gampang banget iba sama orang, tapi kita terlalu keras sama diri sendiri, Ade.
1: Iya, benar. Luka-luka.
2: Iya kan?
1: Hilanglah sudah.
2: Terima kasih loh sama diri sendiri yang yang seringkali memang kita lupa Pak untuk mengucapkan itu kayak ya ampun.
1: Iya ya. Kayak ternyata iya kan? yang berjuang sama kita selama ini tuh jangan jauh-jauh, ada diri kita loh.
2: Diri kita, ya kan? Apa sih lagu yang menjadi soundtrack dari hidup Anda saat ini satu FM?
1: Eh, ada Pak Riki Wijaya.
2: Halo, selamat pagi.
1: Mbak Manika bilang suaranya Ade sudah menggambarkan wajahnya kok. Suara-suara bergetar inilah.
2: Emberan.
1: Pak Kumku minta shower time.
2: Shower time.
1: Lah itu lagu apa maksudnya lagi update kehidupan.
2: Mau mandi, Pak.
1: Ayo coba kasih tahu kita, apa sih lagu yang lagi menjadi soundtrack hidup Anda, sahabat Tune FM? Enggak harus cinta-cinta.
2: Enggak dong.
1: Bisa jadi karena refleksi diri Anda atau mungkin lagi di pekerjaan gitu kan atau apa?
2: Fase hidup masing-masing orang kan berbeda.
1: Bener.
2: Dan semua perasaan Anda itu valid, sahabat Tune FM. Orang bisa aja tidak merasa itu valid ya, tapi buat Anda, buat kita semuanya valid perasaan.
1: Coba
2: itu, ya.
1: Kita pengen tahu deh lagu apa sih yang menjadi soundtrack hidup Anda lagi di hari-hari ini.
2: Betul, kita ngobrol siapa tahu lagunya nanti juga bisa kita puterin ya.
1: Ini
2: soundtrack buat party people.
1: Party people. Sayo.
2: On the floor satu FM, jangan kemana-mana, kita ngobrol pagi hari ini ya.

0: yang lagi cari kampus yang berkualitas dan punya banyak pilihan program studi dan siap mendukung impianmu? Jawabannya tentu saja Universitas Warmadewa.
1: Yes.
0: Penerimaan mahasiswa baru masih dibuka, tapi ingat, kuota di berbagai program studi sudah hampir penuh. Jadi jangan tunggu sampai pendaftaran ditutup loh, nanti Anda menyesal.
1: Benar banget. Jadi segera ambil keputusan ya. Yuk, bagi yang mau cari kampus yang terus melahirkan lulusan profesional berkarakter inovatif dan siap bersaing di tingkat global, daftarnya melalui Sipen Maru Universitas Warmadewa. Pilih program studi impianmu dan mulailah perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah.
0: Nah, kalau sudah kerja, pengen sambil kuliah pun bisa banget. Daftar aja di program Regular B, kuliah jalan dan tetap cuan.
1: Jangan biarkan kesempatan ini lewat begitu aja ya. Amankan kursimu sekarang juga. Kami tunggu di Universitas Warmadewa. Let's design the future.

0: Nobody like you. I was holding on for far too long, 'cause nothing's all that I ever knew. I was ready to fall in love with somebody.
1: Spesial buat yang sudah request lagu ini dari Dean Lewis dengan Wiju. Ini adalah siapa yang sudah request lagu ini ya?
2: Fapang.
1: Yes. Lagumu sudah kita puterin. Yang lain juga satu persatu. Mbak Nina tadi request lagunya Melsi ya. Mm-mm. Kemudian juga ada siapa lagi yang belum kita baca tadi?
2: Tadi ada beberapa yang belum.
1: Iya, Mbak Ayu. Mbak Ayu katanya kalian kok jadi kayak ilmuwan yang sedang membedah lagu.
2: Kurang lebih lah, biar lebih berasa mutiara-mutiaranya. Iya, biar enggak banyol aja sih. Kita kayak beragam mutiara-mutiara coba kita bahas.
1: Iya, benar. Biar kelihatan agak dewasa lah dikit gitu.
2: Berisi dikit lah
1: gitu. Iya. Dr. Coki, selamat pagi.
2: Iya.
1: Dia kok dengernya kayak hijau kembali jiwa dosaku.
2: Gak apa-apa, tapi yang dia denger ya. Ada TJ.
1: Halo TJ.
2: Ada Tutu, ada Pepe juga menyapa kita. Mbak Romi juga menyapa kita. RK.
1: Yes.
2: Menyapa di TikTok juga semuanya. Terima kasih sudah nyapa. Liburan kita libur, TJ.
1: Iya dong. Yeay. Ini ada tadi si Erik juga ikutan tentang hal yang gak bisa dikontrol sih.
2: Apa
1: katanya
2: tuh?
1: Julitan orang terhadap kita. Mau sebaik apapun, pasti ada sisi buruk yang bisa dinilai orang lain.
2: Mm-mm.
1: Pernah dulu teman kantor ya, upload foto di story. Mereka capture, terus diomongin di grup. Aku tahu dari mana, karena mereka masukin salah satu orang yang ternyata pro sama aku.
2: Asoy.
1: Dia kirimin SS semua. Setelah baca isinya, aku gak marah-marah, tapi aku blok mereka semua.
2: Mantap.
1: Jadi kan ada urusan pekerjaan mereka ribet, harus nyari-nyari aku dulu. Akhirnya mereka ngadu ke bos, bos marah-marah, aku kirim capture group mereka ke bos, habis itu bos marah-marah ke mereka. Terus bos bilang begini, "Eri, kalau sampai jam 12 siang mereka enggak minta maaf sama kamu, mereka saya pecat semuanya."
2: Mantap.
1: Gitu ya. Drama banget pas ketemu mereka pada minta maaf semua katanya. Kayaknya yang membuat itu menjadi drama itu adalah kamu, Deri. Kamu hanya pengen balas dendam kan sama mereka kan. Padahal ketika kalau kamu diamin aja udah nggak drama seperti ini ya kan deh.
2: Benar.
1: Yang hasilnya kamu mungkin kamu puas tapi kamu menjadi public enemy.
2: Tapi nggak apa-apa. Kalau kata Wibi itu semua adalah proses, Rik.
1: Proses, Rik. Nanti satu saat masih akan ada saat di mana sudah abaikan saja.
2: Dan titik balik ketika kamu mengingat kembali, aku ngapainnya dulu ya.
1: Kayak malu.

0: Cuman seperunutan kayaknya ini. Nggak,
1: yang jadi pertanyaan adik kan, kok kamu tahu kan, aku lulusnya 2018.
0: Udah lama ya. Kecuali kakak yang di LSPR ya gitu.
1: Iya, itu kan aku masih ongoing sama TJ.
0: Iya bener. Kita ke Hot Headline yuk. Hot Headlines. Hot Headlines. Yes, mari kita lihat yang terjadi di Indonesia dulu saat FM. Dari Kompas.com, tim Basarnas Medan menemukan satu korban tewas dalam operasi pencarian ledakan yang menghancurkan rumah mewah di kompleks Grand Polonia Kota Medan, Sumatera Utara. Sementara itu, tim Basarnas masih melakukan pencarian dua korban lainnya. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan, Heri Marantika, mengatakan pihaknya beroperasi dengan membawa peralatan Urban Search and Rescue untuk mendukung proses pencarian dan evakuasi. Heri menjelaskan timnya dibagi menjadi tiga. Pertama, ada yang melaksanakan pencarian dan identifikasi korban menggunakan drone thermal guna mendeteksi kemungkinan keberadaan korban di bawah material bangunan.
1: Yes.
0: Begitu deh. Ini kan memang kemarin sempat heboh banget di media sosial kan tentang ada satu rumah yang meledak deh, yang meledak gitu, rumah mewah di Medan gitu.
1: Jadi,
0: dan akhirnya sudah ketemu, ternyata ada korban kan.
1: Itu juga cukup ngeboom ya.
0: Iya benar, ada di TikTok kan, aku sampai lihat, ih bener loh meledak.
1: Wow. Sempatnya ada orang yang videoin ya.
0: Iya,
1: sempet banget.
0: CCTV kali gak sih, Dek?
1: Gak tahu ya, Wak.
0: Iya kan.
1: Terus ada informasi kalau ada sih masih putaran Piala Dunia ya.
0: Oh, baik.
1: Tidak ada henti-hentinya. Ini sudah ditentukan juga Piala Dunia 2030 sampai peringatannya resmi digelar lintas benua edisi 100 tahun
0: lintas turnamen. Benua?
1: Yes.
0: Wow.
1: Jadi nanti akan ada terselenggara di Maroko, Portugal, Spanyol sampai Argentina. Bahkan nih kalau dibedah lagi ya, setelah sukses digelar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko, sekarang Piala Dunia 2030 itu sudah resmi diumumkan yang akan digelar di tiga negara sebagai tuan rumah lagi, yaitu di Maroko, Portugal dan Spanyol, yang otomatis mereka sudah langsung lolos ke Piala Dunia 2030.
0: Oh baik, yes. 6 negara berarti ya?
1: 6 negara.
0: 6 negara.
1: Tapi yang membedakan adalah edisi dari edisi sebelumnya, yaitu akan ada digelar di dua benua sekaligus, Eropa dan Afrika. Karena bertepatan dengan peringatan 100 tahun Piala Dunia pertama yang digelar 1930, FIFA juga menyiapkan 3 laga pembuka spesial di Amerika Selatan, yaitu di Uruguay, Argentina, dan Paraguay, yang juga lolos langsung ke Piala Dunia 2030.
0: Oh, baik.
1: Jadi laga pertama itu akan kembali digelar di Estadio Centenario, ya, yang stadion yang menjadi tempat berlangsungnya pertandingan pertama dalam sejarah Piala Dunia. Setelah 3 laga tersebut, barulah seluruh turnamen berpindah ke Maroko, Portugal, dan juga Spanyol.
0: Oh, baik.
1: Karena berstatus sebagai tuan rumah, Spanyol, Portugal, Maroko, Uruguay, Argentina, dan Paraguay sudah dipastikan lolos otomatis ke putaran final. Sementara itu, negara-negara lain masih harus memperebutkan tiket melalui babak kualifikasi di masing-masing konfederasi. Saat ini tersedia 42 slot, meski Presiden FIFA Gianni Infantino sempat mengusulkan agar jumlah peserta Piala Dunia 2030 yang awalnya 48 ini akan... Ceritanya nih akan ditambah jadi 64 tim.
0: Oh gitu?
1: Tapi belum fix.
0: Belum banget. Fix ya. Oh, pantesan.
1: Cuma direncanakan 64 tim.
0: Pantesan ada yang batal pensiun.
1: Oops.
0: Ada dari kompas.com satu FM ini juga kemarin sempat heboh juga di media sosial tentang adanya penculikan atlet golf itu loh, Di.
1: Oh iya iya iya. Iya,
0: ini laporan polisi terkait dengan dugaan penculikan atlet golf perempuan Jesslyn Wijaya resmi dicabut.
1: Batal kan?
0: Iya, meskipun demikian polisi memastikan penyelidikan kasus tersebut tetap berlanjut.
1: Okay.
0: Jadi Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra membenarkan bahwa rekan korban berinisial NAH telah mencabut laporan tersebut. Dan Robi menjelaskan permohonan pencabutan laporan diajukan langsung oleh pelapor yang didampingi oleh kuasa hukumnya. Menurut Robi, pelapor memutuskan mencabut laporan karena menyadari dirinya bukan anggota keluarga korban dan tidak menyaksikan langsung peristiwa yang dilaporkan. Meskipun laporan dicabut, Robi menegaskan polisi tetap melanjutkan penyelidikan dengan dugaan penculikan yang diduga terjadi di restoran Saung Kita Mangga Besar Jakarta Pusat pada hari Senin malam kemarin.
1: Oke, kemudian ada info juga, ini salah satu masih dari Piala Dunia kalau dari Ade ya. Timnas Spanyol ini berhasil pecahkan 4 Guinness World Records pada gelaran Piala Dunia. Dilansir dari USS Fit, adapun beberapa yang menjadi perhatian adalah tidak terkalahkan dalam 38 laga kompetitif beruntun.
0: Oh baik.
1: Kemudian Spanyol clean sheet terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia. Juara dunia dengan jumlah kebobolan paling sedikit dan pelatih tertua yang berhasil membawa tim juarai Piala Dunia, yaitu si Luis de la Fuente, ya. Jadi itu yang membuat masuk ke Guinness World Record.
0: Oh, baik. Gitu. Kemudian kita ke

0: berita dunia 1FM di mana antara perang antara Amerika Serikat dan Iran tidak habis-habisnya ya, Dek ya. Ini ternyata Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan negaranya kini benar-benar berada dalam kondisi perang penuh melawan Amerika Serikat.
1: Okay.
0: Pernyataan itu disampaikannya pada hari Senin kemarin bersamaan dengan meluasnya serangan militer Amerika Serikat ke berbagai wilayah di Iran. Pernyataan tersebut muncul setelah media pemerintah dan otoritas setempat melaporkan adanya serangan Amerika Serikat pada hari Senin di wilayah utara dan tengah Iran. Perang di Timur Tengah ini kembali memanas setelah sempat mereda selama beberapa pekan akibat kesepakatan yang diteken pada bulan Juni yang lalu. Sekarang memanas lagi, Ade.
1: Aduh, kalau yang ini juga tidak kalah memanas ya.
0: Apa
1: kalau
0: ini?
1: Tidak kalah panas, masih dari USS Fit. Per 21 Juli 2026, para pengguna Apple, ini Anda harus mulai bersiaga lagi ya. Karena Apple menyesuaikan harga langganan iCloud Plus di Indonesia.
0: Oh gitu?
1: Berdasarkan laman Apple Support, hampir seluruh paket berbayar mengalami kenaikan harga, mulai dari kapasitas 200 GB hingga 12 TB. Sementara itu paket 50 GB tetap dibanderol Rp15.000 per bulan. Jadi kenaikannya itu sangat-sangat lumayan sih ya.
0: Ya, cukup signifikan ya.
1: Yes, walaupun walaupun Apple tidak menjelaskan alasan dibalik penyesuaian harga tersebut, namun sejumlah media teknologi melaporkan kenaikan harga iCloud Plus juga terjadi di beberapa negara lain. Meski Apple belum memberikan keterangan resmi mengenai penyebabnya ya. Jadi beberapa penyesuaian, hanya yang 50 GB 15.000 sahabat pengen FM, yang 200 GB itu dari 49 menjadi 59.000.
0: Oh baik.
1: 2 tera dari 169.000 jadi 199.000.
0: Alright.
1: Kemudian yang 12 tera dari Rp999.000 itu menjadi 1.199.000 per bulan.
0: Yes, ini khusus buat yang menggunakan iCloud ya kan. Yes.

0: Sahabat Win FM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran-mhs atau hubungi Krusita Dewi di 0813-3800-0462. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_unr. Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai bersama membangun generasi unggul, profesional, dan berdaya saing.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Dew, lo tau gak? Yeah. Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya. Hmm. Kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Hmm. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Bu Nana.
3: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong.
10: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Ras, kamu dijemput hari ini?
12: Iya, Tih. Lagi nggak bawa motor nih.
11: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
12: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
11: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
12: Hah? Kampus apaan tuh?
11: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
12: Emangnya kenapa, Tih?
11: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
12: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
11: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
12: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari.
11: Bener.
12: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
11: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk!
12: Yuk, tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
11: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

0: dengarkan Fun Music Station, Find Your Balance dari Mel C dan juga Lisa Lopez, sahabat Tune FM dengan Never Be The Same Again.
1: Buat coba Mbak Nani,
0: coba suaramu gede kok.
1: Iya, ini ada Bebas nyapa kita. Hai Bebas.
0: Halo Bebas. Lepas. Ku tinggalkan saja semua beban ini.
1: Katanya Bebas dia enggak bisa request nih, padahal pengen banget request di Penguin. Ini request aja. Oh, enggak pakai headset.
0: Oh ya. Ya enggak apa-apa kalau gitu, sudah mampir di live TikTok kita. Terima kasih banget Bebas.
1: Iya, ada Mbak Meta.
0: Mbak Met, kamu lagi sibuk banget ya Mbak Met?
1: Iya, tadi habis membanten juga, hari ini pegat tua, hari bongkar penjor katanya.
0: Oh gitu. Baiklah.
1: Membuat penjor, jadi tidak ada penjor nih. Oke, terus juga yang lain yang udah nyapa di TikTok tadi,
0: yes.
1: Ada Putu Oki, ada Erike, terus juga ada Titin nyapa-nyapa kita.
0: Ada siapa
1: ada
0: lagi?
1: Ngobrol-ngobrol lagi. Oh, ternyata itu aja yang nyapa.
0: Terima
1: ya.
0: Kasih loh sudah ikut ngobrol di live TikTok kita pagi hari ini. Sambil kita tambahin dong obrolan kita pagi hari ini, kita lagi ngomongin tentang lagu yang menjadi soundtrack of your life ya. Lagu yang menggambarkan kehidupan Anda itu apa sih?
1: Ya.
0: Yuk cerita pagi hari ini, sahabat Bung FM.
2: Topik pagi. Topik pagi.
0: Mari-mari kita ngobrol pagi hari ini. Ada siapa di sana?
1: Si Bebas dia ngomong tadi, dulu saya suka request tuh, nama saya Max.
0: Oh, Max. Baik, terima kasih Max.
1: Thank you Max.
0: Hati-hati di jalan dia. Pasti lebih sering di jalan sih si Max ini ya.
1: Hati-hati di jalan ya. Semoga lancar pekerjaan kamu hari ini.
0: Baik.
1: Kita baca dulu yang udah ikutan topik.
0: Yuk.
1: Ya. Apa sih soundtrack lagu yang menjadi apa sih lagu yang menjadi soundtrack hidup Anda?
0: Iya, betul banget.
1: Aku bingung sendiri sama apa yang tak bilang.
0: Baiklah, ini ada yang sudah masuk. Ada Devi, halo Dev.
1: Hai Dev.
0: Kalau dia, selamat pagi Kak. Aku mau ikut dong pembahasan mengenai lagu yang menggambarkan suasana hati. Lagunya It Gitaf katanya.
1: Takut.
0: Yang jelas takut, takut.
1: Emang gitu?
0: Ku tak berani lagi.
1: Gak gitu lagunya.
0: Jatuh cinta pada yang tua.
1: Apa sih? Apa sih? Apa sih orang tua ini? Takut, ntar coba kita liatin lagunya ya.
0: Ada lagunya, ada
1: ya.
0: Udah aku siapin ya.
1: Mbak Romi.
0: Halo Mbak Romi.
1: Mbak Romi tadi bilang kalau Mbak Romi itu lagunya Tantri Ibu Pekerja. Kena banget sama Mbak Romi selama ini.
0: Ini pasti relate banget ya. Makanya Mbak Romi suka banget sama lagunya Ibu Pekerja. Ini ada Aiman.
1: Yes.
0: Dia di Nusa Dua. Lagunya nanti kita puterin yang Rio Laskart ya. Karena ada Rio Laskart ini soundtrack hidupnya Juna.
1: Bener banget. Kak
0: Ajun
1: banget ya. Apa katanya Ajun?
0: Lagu yang aku banget itu adalah Rio Laskart yang Sumpah Mati. Yeah, gitu lagunya.
1: Terus ada Mbak Komang Ayu.
0: Halo Mbak Komang.
1: Mau dong di play soundtrack hidup saya, Semua Pasti Berlalu, Laluna.
0: Oh, Laluna, memang ada ya gitu.
1: Gak tau, coba kita lihat ya, ada gak ya. Kenapa itu menjadi soundtrack hidup Anda? Boleh dong diceritain juga.
0: Kenapa gak diceritain?
1: Kita jadi bingung bacanya karena tidak ada ceritanya.
0: Iya bener banget.
1: Dikasih info nih kayak Erik nih.
0: Iya bener.
1: Kalau Erik, dia itu soundtrack hidupnya adalah Runtuh, lagunya Feby Putri sama Firsa Besari. Gimana ya dulu setiap dengar ini atau gak sengaja keputer lagunya. Diam, kamu diamin lagu ini, sedih. Sebel banget ya sama orang tua satu ini no. Kata Erik, kan jadi emosi aku bacanya. Kata Erik nggak, kalau dengar lagu ini ya diputar di Penguin kan aku nangis no.
0: Oh iya?
1: Serius nangis, bukan lebay ya. Karena waktu itu relate banget sama diri sendiri. Katanya liriknya yang relate tuh ini.
0: Iya.
1: Kita hanyalah manusia yang terluka, terbiasa
0: kita
1: untuk pura-pura.
0: Hanyalah manusia yang terluka. Kita gitu lagunya.
1: Iya. Lanjut, lanjut.
0: Terbiasa untuk pura-pura tertawa.
1: Asik.
0: Namun bolehkah sekali saja ku menangis? Ku tak ingin lagi.
1: Padahal aku mau bilang dia jebolan Indonesian Idol, gak jadi dah. Balinese Idol aja dah. Ku ingin belajar menerima diri, katanya pecah
0: banget. Oh baik ya.
1: Terkadang diri ini tuh sering berusaha membahagiakan orang lain. Apapun yang orang lain butuhkan berusaha diusahakan. Padahal diri sendiri penuh masalah, penuh luka. Tapi terlihat bahagia terus di depan orang banyak. Tapi sekarang berusaha mengontrol apa yang bisa dikontrol. Kalau emang gak bisa jangan dipaksakan. Kalau datang disambut, yang pergi direlakan.
0: Nah,
1: masa sih?
0: Itu, tapi mungkin dia lagi belajar ke arah sana Ade. Dimana kalau emang gak bisa jangan dipaksakan. Kalau emang udah gak bisa,
1: iya
0: ya kan,
1: kalau emang
0: gak usah dijemput.
1: Iya. Kalau emang udah membuat sakit berkali-kali, gak usah kita melukai penyakit gitu loh.
0: Iya.
1: Kayak udah kita udah sakit nih, terus dilukai lagi masih menerima tuh kayak
0: mencobai diri sendiri.
1: Gak usah denial, dia kalau dia udah menyakiti kamu terima aja.
0: Putu Oki, kalau dia tuh lagu yang menggambarkan dirinya adalah stronger. Kelly Clarkson, karena ada berita yang kurang menyenangkan dari pekerjaan ya, outlet Pareto produknya diambil sama kompetitor dalam 6 bulan ke depan katanya. So harus putar otak kembali, putar otak kembali dan cari celah agar bisa tetap achieve ya target ke depannya. Jadi tetap kuat buat mencapai goal ke depannya. Kuat-kuat ya, semangat tulang punggung ya. Keluarga.
1: Ya, semangat ya Oki. Terus juga ada Mbak Meta.
0: Iya.
1: Aku pernah jatuh, kemudian bangkit lagi, gagal lagi, diremehkan orang-orang dan bahkan orang-orang terdekatku. Dan saat aku berada di titik terendah, lagu yang paling sering aku dengerin adalah lagunya Bondan Prakoso.
0: Ya sudahlah.
1: Ya sudah.
0: Tapi itu juga sebuah lagu tentang penerimaan diri loh. Iya sih ya. Kan?
1: Ternyata dulu cuma hafal liriknya, baru sekarang aku paham artinya. Lagunya gak sedih, tapi setiap dengar lagu ini ngena banget dan buat aku nangis. Lagu ini juga yang buat aku jadi lebih semangat untuk membuktikan ke orang-orang yang meremehkan aku kalau lihat aja satu hari nanti kalian akan membutuhkanku.
0: Wow, lihat aja ya. Satu hari nanti kalian butuh. Lihat aja.
1: Lihat aja. Lihat aja pokoknya.
0: Lihat aja, ya lihat doang.
1: Lihat aja.
0: Lihat doang. Mereka cuma lihat doang ya kan.
1: Ari Mahadi.
0: Halo Kak Ari.
1: Nih langsung aku suguhkan lirik soundtrack untuk hidupku yang dar-der-dor.
0: Wow.
1: Shiena Spyro.
0: Waduh.
1: In the back of mind, I know I'm temporary. You're holding me for the night for some pleasure if that's all we are. Now I always be a visitor. Iya, bukannya emang iya ya.
0: Iya, bukannya emang. Bukannya memang iya, Anda memang seringkali menjadi visitor aja kan. Temporary, tapi gitu kan. Bahkan dia bilang, untuk kasus yang satu ini, aku akal sehatku tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk Anda yang gila-gila investigasi, gila-gila analisa, ini emang benar kalau kata Igitaf ya, untuk cinta aku jatuh. Iya kan? Tetap aja aku visit kotanya, katanya. Mau domestik, mau internasional, berangkat kita, let's go.
1: Semangat Ari.
0: Pulang-pulang hampa.
1: Pulang-pulang tejal.
0: Terus-terus.
1: Bagus Wayu.
0: Halo.
1: Gigi menari-nari. Oke, topik pagi soundtrack yang aku banget, ya lagu yang ku request.
0: Oh baik.
1: Menari-nari.
0: Menari-nari di atas luka ini.
1: Kalau Laksmi kayaknya Dewi-Dewi deh. Sakit bukan, Mak. Sakit minta ampun gak sih?
0: Sakit bukan main.
1: Sakit bukan main.
0: Gak tau, sakit bukan
1: minta ampun.
0: Enak asik. Sakit bukan enak asik. Sakit bukan enak gila.
1: Enak gila. Titin. Kalau Titin dia bilang kalau topiknya lagunya Tito. Ku benci. Ku benci aku dan cintaku.
0: Ku benci kau dengan cintaku.
1: Tin, salah Tin.
0: Iya.
1: Setelah itu jadi pengen ke Good Goodbye-nya Huasa.
0: Oh baik, kok banyak ya?
1: Iya, kamu sekalian request lagu kayak ini.
0: Bener banget.
1: Nyocok-nyocokin aja nih.
0: Modus ini. Kamu ya, modus. Iya.
1: Terus kalau ikutan mini food, udah pasti emosi sih ya. Saya gak bisa kontrol emosi. Dari emosi bisa lari ke perbuatan dan kata-kata.
0: Oh baiklah.
1: Membuat diriku meledak-ledak katanya.
0: Alright, tapi kalau kita ngomongin tentang soundtrack hidup yang ada, soundtrack hidup Anda Satu FM. Ketika ada satu lagu yang Anda ngerasa, wah ini kayaknya aku banget nih.
1: Aku banget
0: nih. Soundtrack hidupku banget nih. Ya kan?
1: Coba kasih tahu kita sekalian ceritanya ya.
0: Boleh.
1: Tahu bagaimana.
0: Iya, sepas apa gitu loh lagu itu dengan hidup Anda, ya kan?
1: Kita tungguin.
0: Yuk, sampai dengan jam 10 pagi nanti.

Girls menolak lagu debut mereka ditentukan oleh label. Sini saya kasih tahu ceritanya. Sebetulnya, ketika Spice Girls akan memulai debut mereka sebagai girl band, pihak label sudah menentukan lagu yang akan menjadi single pertama mereka. Dan itu bukanlah single Wannabe yang seperti kita tahu. Dalam sebuah podcast, Mel C menceritakan bahwa keputusan label itu membuat mereka kompak bersatu untuk tidak mau disetir oleh label mereka dan mempertahankan bagaimanapun caranya single Wannabe sebagai single pertama mereka. Akhirnya pihak label yang mengalah, dan ternyata keputusan mereka sangatlah tepat. Single Wannabe sukses secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director.

terbaru mereka yang berjudul The Crowd Was Singing Wonderwall pada 10 Juli. Lagu ini menjadi karya terbaru dari album mendatang mereka yang berjudul The User's Guide to Being Human. Lagu The Crowd Was Singing Wonderwall berkisah tentang nostalgia, jalinan persahabatan, dan indahnya rekonsiliasi. Vokalis The Script, Danny Adana, ini terinspirasi oleh momen kembalinya Oasis dalam tour reuni. Danny merasa persatuan Liam dan juga Noel Gallagher ini memberikan pesan kuat bahwa memaafkan adalah hal yang

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken Yakitori!
1: Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
0: Crispy tempuranya crunchy!
1: Goy!

0: Pinguna Family Sweet Music Station, Find Your Balance. Feby Putri dan juga Firsa Besari.
1: Buat dengan, Erik jangan nangis kamu, Erik.
0: Lagi nangis Kak Erik. Dengar lagu ini, ya. Yeah.
1: Runtuh sudah jiwa raga ini.
0: Semuanya runtuh sudah pertahananku.
1: Asia.

0: beberapa teman ada sih nggak suka di spoiler ya.
1: Iya, memang nggak boleh sih. Cuma oh, kan boleh. Aku kan nanya, kamu nggak menonton kan dek gitu. Kalau menonton nggak. Aku nggak cerita.
0: Aku nggak gitu. Kuat 3 jam.
1: Tapi ada yang memang suka banget dengan cerita-cerita mitologi Yunani ya kan. Mm-hmm. Lagi main nih film The Odyssey 1FM. Itu tentang Odysseus ya.
0: Yes.
1: Yang main adalah pemain film kelas A semua.
0: Oh my god.
1: Iya, ada Matt Damon, Anne Hathaway, mm-hmm. Tom Holland, Zendaya, John Leguizamo.
0: Oh, Tom Holland udah nggak jualan terang bulan lagi?
1: Enggak dong.
0: Jadi pemain film
1: nih. Beda. Itu merek adik. Iya kan? Coba bukan di sini masalahnya, bukan di sini ya kan?
0: Kirain Tom Holland yang jualan martabak terambulan.
1: Bukan dong.
0: Tapi Tom Holland juga minggu depan dengan film Spider-Man-nya akan muncul.
1: Main.
0: Spider-Man udah nonton sih.
1: Sudah jual tiket lo?
0: Ya kan udah.
1: Sudah. Kalau Anda nggak mau ketinggalan, ya segera beli tiketnya online. Karena sudah dibuka loh penjualan tiketnya Spider-Man ya untuk minggu depan.
0: Wow.
1: Begitu guys, cuman kalau soundtrack dari hidup Anda lagu apa?
2: Topik pagi.
1: Mari kita baca lagi yang sudah pada masuk ya.
0: Bagus Bayu tadi lagunya udah ya menari-nari ya?
1: Belum aku puterin. Habis ini aku puterin ya.
0: Terus juga ada Mbak Tinita.
1: Halo Mbak Tin.
0: Lagu aku banget itu A New Day Has Come Celine Dion
1: ya.
0: Karena saat mau cari kerja itu adalah suatu kehidupan yang baru. Di saat banyak lamaran kerja ku tolak, aku MLM.
1: Apa?
0: MLM.
1: Oh aku malam-malam. Malam-malam.
0: Soalnya karena yang MLM yang pertama kecil.
1: Iya, MLM kedua gede. Kita pikir kan singkatan apa ya?
0: Multi level
1: marketing misalnya kan kita kan enggak tahu.
0: Malam-malam request lagu ini di Penguin berharap aku diterima kerja. Syukur aku diterima, senengnya.
1: Oh gitu ya. Kemudian juga ada Mama Yaya, selamat pagi. Kalau soundtrack hidupku sudah pasti Neo dong, Never Knew I Needed. Ketemu sama Pak Suami itu kayak lagu ini deh, tidak masuk dalam rencana, tapi setelah bersama ternyata dia masuk dalam setiap langkah hidupku. Aku butuh dia banget. Sama Pak Suami itu kayak aku dibikin jatuh cinta setiap hari.
0: Iya, ampun,
1: walaupun sweet. Kadang pasti ada aja saat-saat dia menyebalkan dan kita bertengkar ya, tapi semua asungkara baik-baik aja. Kalau saat ini aku dan Pak Suami lagi suka lagu punya Gia Indrawari yang 1000 kali. Bersyukur kami untuk perasaan yang kami miliki dan kami nikmati itu. Tidak perlu lihat keromantisan pasangan yang lain karena kadang-kadang mereka hanya pencitraan saja. Oops. Ya. Lagunya Gia diputer, Neo nanti kita puterin ya.
0: Ya, ditunggu ya. Terus ada juga tadi Mbak Titin yang ngomong
1: lagunya Tito pokoknya dia ya. Kebenci kau dengan cintaku.
0: Oh dia bisa masak apa yang dia mau dan nggak perlu minta uang katanya.
1: Oh baik.
0: Oke baik.
1: Betul, pokoknya intinya lagu soundtracknya dia itu.
0: Iya, terus ada Sugi.
1: Love hate relationship dia ya.
0: Ada Sugi request lagunya Run Pandangan Pertama, makasih.
1: Oke, nanti kita siapin
0: Pak
1: ya.
0: Pak Panca.
1: Lagu
0: yang menggambarkan tentang hidupku adalah Berdansalah Karir Ini Tak Ada Artinya.
1: Tepat sekali nih kayaknya buat karena kehidupan karir Anda ya Mbak.
0: Karena Anda selalu lembur soalnya.
1: Bener banget.
0: Padahal ingin berdansa tapi lembur terus gitu ya. Aku merasa kalau lagu ini khusus dibuat untuk menyindir kedar-daran hidupku di setiap harinya. Yang hampir tak ada celah kosong. Kerja, lembur.
1: Sakit terakhirnya.
0: Jika ada celah di antara kerjaan, aku manfaatkan untuk berolahraga. Sampai rumah, aku juga masih mengerjakan pekerjaan rumah. Celah kosongku cuma 6 jam di saat tidur. Makanya berasa disindir banget sama Hindia.
1: Oh gitu ya. Oh, terima kasih Mbak Panca.
0: Yes.
1: Terus yang lain juga sudah kita bacain semua ya deh ya.
0: Udah, thank you ya semua yang kasih. Udah joinan lagu-lagunya yang sesuai dengan soundtrack hidup Anda kita coba siapin satu-satu.
1: Kita coba siapin semua ya. Ini spesial buat Kak Bagus. Katanya lagu ini dia banget.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

0: Nomor satu kita di Penguin Hot Music Chart untuk minggu ini, Sabtu FM. Hey.
1: Untuk apapun,
0: siapapun dan mungkin. Tulus Sabtu FM dengan yes. Teh Hijau ya. Apakah minggu depan dia juga masih bakal menjadi nomor satu di Penguin Hot Music Chart Sabtu FM?
1: Kita tunggu aja karena ini semua bergantung pada requestan Anda juga.
0: Betul sekali.
1: Dan juga bagaimana airplay-nya kan ya.
0: Airplay-nya sekarang, requestan dari Anda juga.
1: Tapi sekarang kayaknya emang lagi banyak banget orang-orang yang bikin ini.
0: Apa sih?
1: Bikin konten tentang Teh Hijau ini. Oh, dia
0: iya
1: kayak
0: kan?
1: Jalan-jalan di gunung, jalan-jalan di alam gitu kan.
0: Yang karena, apalagi solo traveler ya kan?
1: Weh, kan lagi.
0: Yang solo traveler kan, Dek?
1: Iya, solo traveler kebanyakan kan. Oh. Karena ya dia merayakan hampa hidupnya. Ini kenapa ngeng gitu ya, headphone saya ya.
0: Kedengeran enggak sih Anda di mendengungnya? Sahabat Tune FM. Kita sih denger ya di
1: kita
0: sini.
1: Kita sih
0: ya.
1: Denger sih soalnya mendengungnya.
0: Semoga ya. Enggak ya di tempat Anda. Amin mimbar, selamat pagi.
1: Hey, amin mimbar.
0: Katanya selamat pagi menjelang siang hari. Min, semoga hari ini
1: lancar.
0: Lancar kerjaanmu, laris ya.
1: Iya, rezeki dia, mengalir.
0: Katanya dia punya ini kan apa namanya? Tempat jualan gitu ya?
1: Iya kah?
0: Iya kah?
1: Jualan buah ya?
0: Bukan, masa buah?
1: Enggak, aku nanya nih.
0: Bukannya elektronik gitu ya?
1: Wih, mantap. Amin, mantap, jawab, Min. Kan? Kita tungguin nih.
0: Iya, benar. Menunggu jawabanmu nih. Ini benar apa enggak nih, ya kan?
1: Tapi apapun itu semoga laris manis,
0: rezeki
1: mengalir, sehat selalu. Dan juga buat sahabat Pingin FM yang sekarang lagi berkegiatan, lagi
0: yes.
1: kerja, atau mungkin menunggu shift siangnya, semoga lancar,
0: semuanya
1: rezeki mengalir, sehat selalu.
0: Ih, luar biasa banget ya. Habis ini akan ada Dwi Putra ya, yang bakal siaran sampai dengan jam...
1: Jam berapa? Ayo.
0: Satu siang nanti.
1: Satu pagi sih kayaknya.
0: Satu pagi.
1: Kita pamit, ketemu lagi besok ya.
0: Yoi, kalau gitu, bye. Bye.

sahabat Bina FM, sudah Rabu aja. Hari ini 22 Juli 2026, waktunya Dwi Putra di Office Hours untuk sesi pertama. Seperti biasa dong, kita akan kerja bareng ya sampai jam 1 nanti. Stay tuned.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kan masih ada. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok, ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Music Music Station, Find Your Balance, Play With Me katanya. Diajakin main nih. Udah. Hari Rabu loh sekarang ini, sudah nggak ada waktunya main. Ya benar banget ya, kalau di pertengahan minggu ini, seperti Rabu seperti sekarang ini, saatnya kita untuk tancap gas dong. Fokus menyelesaikan target-target kantor. Dan waktunya menyingkirkan distraksi. Semua disruption itu disingkirkan dan kembali kita ke mode profesional. Enggak, setuju ya? Sekarang ini kita mau mencatat 3 tugas paling penting yang harus selesai hari ini. Ini adalah bisa membantu kita untuk lebih fokus lagi, lebih produktif lagi di hari Rabu 22 Juli 2026. Seperti biasa dong, kalau office hours untuk sesi 1 ini, sahabat FM ditemenin sama Dwi Putra sampai dengan jam 1 siang. Yuk, yang mau dengerin lagu-lagu kesukaannya boleh banget. Saya undang nih sekarang sahabat FM untuk request lagu ya di WhatsApp ataupun Telegram 0811 393 494, DM di Instagram, komen di fanspage Facebook kita @PengenFM Bali, atau di X juga boleh @RadioPengenFM. Office hours bisa di streaming di live.radiopengenfm.com.

0: me too.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali, always the first.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Go by One Direction. Gimana nih, ada yang ngerasa bahwa ada sesuatu yang mencuri? Mencuri apa coba? Mencuri gemerlap wajahnya. Mencuri gemerlap wajah. Mencuri glowing wajahnya sehingga wajahnya gak berkilau. Waduh, apa sih itu kira-kira? Emang ada ya seperti itu ya? Tapi kalau kita ngomongin tentang tren kecantikan nih, sekarang ini sahabat Green FM yang tidak akan pernah ketinggalan zaman, itu adalah kulit wajah glowing alias bercahaya. Di mana-mana pasti pengen wajah glowing, pengen wajah bercahaya. Nah, tapi mempertahankan wajah glowing ini bisa jadi merupakan satu tantangan ya. Kebiasaan, gaya hidup, lingkungan, apalagi akhir-akhir ini ya, gila banget ya pokoknya ya. Rutinitas seringkali juga bisa menyebabkan rasa bosan kita ya untuk membuat wajah kita ataupun membuat kita bisa mempertahankan wajah glowing kita. Tapi faktanya sahabat Ngafam, ada beberapa cara yang ternyata bisa kita lakukan dan kayaknya mudah banget ya.
1: Blast on, blast on, blast on.
0: Jadi ada beberapa cara sahabat Ngafam yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan wajah glowing kita. Mulai dari menambahkan bahan-bahan seperti vitamin C hingga melakukan perawatan wajah dengan lembut secara teratur. Nah, para ahli sepakat banget nih sahabat FM untuk penggunaan tabir surya nih. Ini adalah salah satu langkah yang paling penting untuk mendapatkan wajah glowing dan sehat. Itu katanya, rahasia terbaik untuk kulit glowing adalah perlindungan terhadap sinar matahari. Gitu kata para ahli ya. Melindungi kulit dari sinar ultraviolet ini yang berbahaya, ini akan mencegah penuaan dini dan menjaga warna kulit kita tetap merata. Jadi kita bisa pilih ya tabir surya berspektrum luas dengan setidaknya perlindungan SPF 30. Itu at least ya. Minimal 30 lah ya. Dan aplikasikan kembali di tengah hari, baik di dalam maupun ketika kita berada di luar ruangan ya. Kebanyakan jendela itu nggak dapat melindungi dari semua jenis UV. Jadi kalau misalnya kita sekarang ini berada di dalam ruangan, ya tetap aja pergunakan SPF 30 untuk UV-nya ya. Dan apalagi yang disepakati para ahli? Nih, para ahli juga sepakat nih bahwa retinol nih sahabat FM harus dimasukkan ke dalam rutinitas perawatan kulit. Karena bahannya dapat membantu meratakan warna kulit, memperbaiki tekstur, dan meningkatkan pergantian sel kulit. Tuh, mantap kan? Jangan sampai ke skip ya.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket.

0: Pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: July, find your balance.
1: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar

Queen FM, your scene music station. Find your balance. Lupa mencet. I wanna dance with somebody. Gitu katanya. Sekarang ini kepingin banget ya nari-nari, kepingin banget dansa-dansa ya di kantor. Tapi kerjaan belum kelar dan kayaknya nggak bisa konsentrasi. Wah, kadang-kadang emang kayak gitu ya, di saat-saat yang memang kita butuhin konsentrasi itu ngilang, ide itu juga ngilang. Gimana dong? Ayo coba kita panggil-panggil lagi idenya, kita panggil lagi konsentrasinya. Kita tingkatkan lagi konsentrasi kita yang sedang berada di kantor ini, yang sedang kebingungan ini. Mesti ngapain coba? Ya udah. Kalau gitu saya akan kasih tahu nih sahabat Queen FM, wangi aromaterapi yang bisa meningkatkan konsentrasi kita saat bekerja. Yang pertama adalah lavender. Jadi aroma lavender ini memiliki efek menenangkan, kemudian membantu mengontrol emosi dan stres. Sehingga cocok ya buat sahabat Queen FM yang harus menghadapi segudang pekerjaan. Seperti Rabu ini nih, wah, tengah-tengah weekdays, tengah-tengah minggu, itu memang benar-benar ya butuh konsentrasi yang luar biasa. Lavender ini memiliki efek mengurangi ketegangan, kemudian stres serta meredakan sakit kepala dan migrain. Coba dicoba. Kemudian yang kedua adalah melati. Jadi sama sih seperti lavender, aromaterapi dengan wangi bunga melati ini juga mampu ya meredakan ketegangan. Aroma ini juga dikenal sebagai antidepresan karena mampu meningkatkan rasa percaya diri, optimisme dan merevitalisasi energi. Mantap banget. Kemudian yang terakhir ada lemon, sahabat Minerva yang bisa dipilih. Jadi wewangian ini memberi kesan ceria, kemudian penuh semangat. Sama lah ya, seperti efek yang dihasilkan pada otak itu adalah membangkitkan konsentrasi serta meredakan kemarahan dan rasa gelisah. Lemon juga memiliki kandungan antiviral dan antibakterial yang membantu melawan nyeri tenggorokan dan demam dengan cara memperbaiki sistem kekebalan tubuh. Jadi gimana nih, lavender, melati, atau lemon? Kalau saya sih pilih melati kali ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pomogan, dan lain-lain. Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Kramas, Area Badung Selatan, Uluwatu, dan Nusa Dua. Area Badung Utara, Mengui, Sangeh, Dalung, area Tabanan, area Negara, Negara, dan Tegal Badeng, area Singaraja, Singaraja, dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silahkan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Juli 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung cek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Cafe Dalung Lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Pinkmin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Pinkmin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

Agak sedih ya lagunya ya, gimana dong? Hatinya jadi sedih, hatinya jadi merana. Tapi nanti akan dibantu oleh tanaman-tanaman yang ternyata ada tanaman yang bisa bantu redakan sedih loh. Ini kayaknya mesti dibawa pulang nih tanaman ini, yuk. Nanti kita akan bahas di Home Sweet Home ya, sahabat Grafam ya. Sementara sekarang ini saya akan menyapa dulu nih sahabat Grafam yang sudah menyapa saya nih dari tadi di WhatsApp. Selamat pagi saya untuk Afif. Apa kabar Afif? Afif sebentar lagi diputerin ya lagunya ya. Pengen dengerin lagunya Clarity. Wah ini enak nih lagunya ya. Kemudian ada Desak Mariani juga. Apa kabar? Hari ini mau dong dengerin lagunya Hey Hello. Hey Hello. Mudah-mudahan bener ya notasinya ya. Agak-agak gimana ya tenggorokannya hari ini ya. Gus Bawa apa kabar? Gus Bawa hari ini mau dong diputerin Gaya Indrawari. Kayaknya lagi suka banget ya sama lagu yang satu ini ya. 1000 kali katanya. Ditunggu ya lagunya. Gus Bawa kemudian ada Rarni di Batu Bulan. Mau dong Malik and the Essentials yang pilihanku. Selamat tugas untuk Dwi. Makasih banget. Romy. Romy dengan tumpukan kerjaannya. Dan tampaknya memang setiap hari kerjanya numpuk. Dan begitu terus ya bertambah. Tapi gak apa-apa, patut disyukuri. Ya ada kerjaan setiap hari, amin. Ada cuan setiap hari, amin. Ya enggak? Tantri dong dengan ibu pekerja. Makasih banget ya. Salamnya untuk semua sahabat pengguna FM. Waisel, thank you banget sudah menyapa. Kita lihat Telegram ya. Telegram apa kabar? Ada siapa dia menyapa? Ada Rian Putra, hari ini mau dengerin lagunya Somber, My Body Isn't Ready. Thank you banget ya. Semoga berangsur-angsur menjadi siap ya Rian Putra ya. Karena lagunya bentar lagi diputerin. Ada Amin Mimbar, mau apa nih Amin Mimbar? Wah, Clean Bandit yang Don't Wanna Hurt, I Don't Wanna Hurt. Thank you banget ya, nanti dicarikan lagunya. Sudah masuk kok ke playlist, jangan khawatir, akan diputerin. Yuk, yang lainnya gimana nih? Yang belum request lagu, sekarang juga di request dong lagunya. Kasih tahu lagu kesukaannya yuk di sini, di Office Hours. Kita dengerin bareng ya, sampai dengan jam 1 siang. Requestnya via WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. DM di Instagram dan fans Facebook juga boleh. ID-nya adalah @pengenfmbali atau di X @radiopengenfm. Nah, Office Hours untuk sesi 1... Seperti biasa dong, sahabat Pengguna FM bisa streaming ya via live.radiopengguna.fm.com. Udah ya, udah dimasukin lagu-lagu yang tadi udah di request, satu persatu akan diputerin. Yang pertama nih, saya mau puterin lagu yang satu ini, Malik and the Essentials, Pilihanku.

0: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Kalau sahabat FM sekarang ini lagi kebingungan gitu ya, kebingungan dan kayaknya udah tanya ke kanan kirinya, tapi nggak dapat jawaban juga. Lagi pengen tahu nih, pengen dapetin tidur yang berkualitas, ya jawabannya sih sini. Saya kasih tahu ya sekarang ya, ya kasurnya juga harus berkualitas. Adalah Elite Spring Bed sahabat FM yang cocok banget ya jadi teman tidur Anda karena kualitasnya kemudian tahan lama dan harganya terjangkau. Didukung dengan teknologi sanitized, komponen busa pada Elite Spring Bed hygienis dan antibakteri. Ini pertama dan satu-satunya di Indonesia. Elite Spring Bed juga sudah mendapatkan rekor MURI sebagai spring bed yang dapat menahan beban sampai dengan 4,1 ton loh. Dan Elite Spring Bed ini pilihan tepat untuk istirahat Anda yang mengutamakan kenyamanan sekaligus tahan lama. Kita bisa pilih ya, berbagai pilihan teknologi seperti ada pocket spring, kemudian latex, memory foam with gel, terus ultrasel, ada busa anti apinya ya, dan masih banyak lagi yang dapat memenuhi kebutuhan Anda. Yuk, sekarang ini kita langsung aja cek promonya di online dan offline store Elite Spring Bed. Follow dan cek promo seru lainnya dari Elite Spring Bed di Instagram @elitespringbed.bali. Elite Spring Bed, the comfortable world.

0: FM Music, Music Station, Find Your Balance. Seribu kali dari Gea Indrawari. Udah berapa kali sih sekarang ini? Udah berapa kali minumnya, udah berapa kali makannya, udah berapa kali ngemilnya. Wah, baru udah jam segini nih udah pengen ngemil lagi. Baru juga kelar mengunyah, pengen ngunyah lagi. Coba dikerjain dulu nih kerjanya yang semakin menumpuk ya. Jangan ngemil melulu. Kadang-kadang ya kayak gitu ya, kalau kita lagi suasana hati lagi sedih, suasana hati lagi melo gitu ya, pengen banget ya ngemil ya untuk menuntaskan suasana hati tersebut ya. Gimana kalau sekarang ini kita ganti aja, kita ganti dengan memindahkan tanaman yang bisa membuat, yang katanya bisa membantu mengurangi level kesedihan. Wah, kayaknya seru nih ya kalau punya tanaman seperti ini ya. Tampilan, kemudian aroma tanamannya ternyata katanya bisa membuat perasaan kita jadi lebih baik loh. Bisa bantu menenangkan dan memberi perasaan puas. Seperti apa sih dan apa aja sih tanamannya? Barangkali aja bisa langsung beli dan langsung dibawa pulang.
1: Home sweet home.
0: Kita ngelihat memang tampilan, kemudian aroma tanaman, terus apalagi kegiatan kita untuk menjaga, merawat tanaman tersebut juga bisa sih sebenarnya membantu kondisi psikologis kita lebih stabil ya. Adalah beberapa tanaman yang bisa mengurangi level kesedihan nih katanya nih sahabat FM. Yang pertama adalah peace lily, bukan lapis legit ya. Kenapa sih otak saya langsung connect gitu ke lapis legit ya? Dari peace lily ke lapis legit jauh banget. Jadi bunga lili ini atau tepatnya peace lily berada di urutan pertama dalam kategori ini. Tanaman ini mudah dirawat loh dan menghasilkan bunga yang menakjubkan. Peace lily ini adalah salah satu tanaman terkuat yang membantu menjernihkan udara. Jadi kita bisa menempatkan tanaman ini di kamar tidur atau ruang tamu ya. Bisa juga tempat yang paling sering lah digunakan di rumah. Jadi semakin bersih udara di rumah, kita juga semakin bahagia. Jaga agar tanaman disiram dengan baik dan beri pupuk setiap 6 hingga 8 minggu untuk merangsang tumbuhnya bunga dan mekar. Seru banget ya. Kemudian ada lagi nih, lidah mertua sahabat Minafam. Tanaman ini sangat bagus loh untuk dibawa ke dalam rumah. Nggak hanya terlihat bagus, tetapi sangat baik juga ya dalam menyerap jamur, kemudian alergen dari udara. Tanaman hias ini memiliki kemampuan untuk melawan polutan seperti benzena, formaldehida, karbon monoksida, dan silena. Membuatnya bagus untuk tumbuh di masa di mana saja di dalam rumah. Dan catatan nih, udara yang bersih bisa membantu meredakan stres. Oh, ada catatan lain juga nih sahabat Gnafam mengenai lidah mertua. Pastikan ya sahabat Gnafam, tanaman ini ditanam di tanah yang dikeringkan dengan baik, kemudian cahaya terang dan tidak langsung.

0: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

debut mereka ditentukan oleh label. Sini saya kasih tahu ceritanya. Sebetulnya, ketika Spice Girls akan memulai debut mereka sebagai girl band, pihak label sudah menentukan lagu yang akan menjadi single pertama mereka. Dan itu bukanlah single Wannabe yang seperti kita tahu. Dalam sebuah podcast, Mel C menceritakan bahwa keputusan label itu membuat mereka kompak bersatu untuk tidak mau disetir oleh label mereka dan mempertahankan bagaimanapun caranya single Wannabe sebagai single pertama mereka. Akhirnya pihak label yang mengalah dan ternyata keputusan mereka sangatlah tepat. Single Wannabe sukses secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Makasih ya buat siapa ya tadi di pas. Ada Romy di Jimbaran. Kemudian ada Ayu juga yang baru-baru saja mulai suka dengan lagu yang satu ini. Thank you banget ya Ayu ya. Dan sekarang ini buat sahabat Mia Fam yang pengen dengerin lagu kesukaannya, silakan aja ya. Silakan 0811 393 494, WhatsApp atau Telegram, kemudian Instagram kita dan fanpage Facebook juga boleh lah ya. DM di Instagram, komen di fanpage Facebook, ID-nya adalah @pengenapanbali, atau di X at Radio Pengenapan. Saya tunggu loh. Saya puterinnya sampai dengan jam 1 aja, jadi bulan.
1: Penguin News.
0: Sahabat Mina FM, anggota parlemen Perancis diperkirakan menyetujui rancangan undang-undang atau RUU yang melarang media sosial bagi anak-anak di bawah usia 15 tahun pada Selasa 21 Juli. Presiden Prancis Emmanuel Macron mendukung RUU tersebut dan berjanji akan memberlakukannya pada September. Yang berarti lain elemen lain dari RUU yakni larangan penggunaan ponsel di sekolah menengah akan berlaku pada awal tahun ajaran. Setelah undang-undang ditekan, Prancis bakal bergabung dengan lebih dari 20 negara yang telah mengambil langkah serupa. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dwi Putra untuk Penguin News di Office Hours.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi!
2: Tokyo Chicken Yakitori.
3: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
4: Crispy tempurannya crunchy.
5: Goy!

kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini, kamu nggak cuma belajar teori, tapi langsung praktik mau jadi ahli perhotelan. Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata, dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget, Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken Yakitori!
1: Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
0: Crispy tempurannya crunchy!
1: Goy!

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau dengerin serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Tiga Cinta dari Krisdayanti. Kalau sekarang ini lagi menikmati mahadaya cinta, mahadasyatnya kekuatan cinta, selamat ya. Karena beragam banget ya, beragam banget efeknya ya. Ada yang dengan merasakan cinta itu seperti apa, itu bisa membuat nafsu makannya meningkat. Terutama dalam hubungan-hubungan yang bahagia dan stabil ya. Tapi hati-hati loh, kalau misalnya nggak stabil gimana dong? Kalau nggak stabil ya itu dia tuh, nggak pengen makan, kemudian jadi kesel, ya kan? Duh, jangan sampai seperti itu dong. Makanya dijaga kestabilan emosinya, dijaga kestabilan perasaan cintanya. Lagu-lagu mungkin bisa membuat perasaan sahabat MFM stabil, bisa membuat perasaan sahabat MFM ya sedikit lebih ringan lah ya, sedikit lebih baik lah ya. Terima kasih buat sahabat MFM yang udah request di sini, kita udah dengerin bareng lagu-lagu yang sudah diputerin dari tadi jam 10. Sekarang ini masih boleh sih ya, beberapa lagu masih bisa sahabat MFM amankan di sini. Saya sekarang ini mau menuju ke fanspage Facebook kita nih. Ada yang sudah menyapa kita dari Lombok nih, ada Sudane, terima kasih Sudane. Kemudian ada Nova di Lampung, makasih ya Nova ya. Ada Koming, makasih Koming. Di Sibangkaje, ada Nyoman Landung juga sudah menyapa di Klungkung. Widiantara, terima kasih dari Bangli. Yan Sutama, terima kasih dari Mengwi. Ada Arini, makasih ya. Wayan Brata juga, ada Leo. Hai Leo, apa kabar? Leo di Lampung ya Leo ya. Siapa lagi nih? Ari Sugina Dinastra, Ari Dinamika, thank you banget. Hendra Saputra, makasih ya. Sudah meramaikan fans page Facebook kita. Siapa lagi yang mau disapa? Afif, lagunya udah diputerin ya Afif ya. Oke, Amin Mimbar juga lagunya udah diputerin. Udah gak sih? Kayaknya sih udah ya. Let me check. Kayaknya sih udah ya. Amin, thank you banget ya. Amin ya. Rian Putra, bentar lagi diputerin lagunya My Body Isn't Ready ya. Ya udah, kalau gitu iya baru masuk nih. Ada Lingga, makasih Lingga sudah menyapa. Mau dong lagunya Tulus Teh Hijau ya. Kemudian ada siapa lagi? Oh, udah. Udah ya. Ya udah kalau gitu, kita lanjut aja ya. Lanjut aja perjalanan kita di Office Hours yang sedang makan siang, menikmati makan siangnya. Selamat menikmati makan siang. Yang masih belum, kayaknya masih nanggung aja Wi, nanti ada jam 1 ya. Jam 1 biar kelar dulu nih kerjaan-kerjaan, biar kelar email-emailnya diberesin, baru deh makan siang. Ya udah. Sahabat kenapa yang tahu nih kebutuhan tubuhnya, kebutuhan badannya seperti apa, saya ngikut aja. Lagunya Summer, My Body Isn't Ready.

0: Bu, kenapa menelemes gitu? Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
1: Belum pakai elit ya, Bu.
0: Emangnya elit spring bed bagus ya?
1: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
0: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat. Elite Spring Bed, the comfortable.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings

your balance when you look me in the eyes. Ih, keren banget ya lagunya ya. Dari Jonas Brothers, sahabat NFM. Kalau sekarang ini ngelihat mata dari masing-masing teman kita nih, apa yang paling diinginkan? Staycation. Ada yang berbisik seperti itu gak sih? Iyalah, kayaknya ada ya. Karena saking jenuhnya nih sekarang ini di kantor dengan kerjaan-kerjaan yang panjang berliku-liku. Staycation adalah salah satu jawabannya untuk membuat kita menjadi sedikit lebih relax ya. Nah, paling seru memang kalau staycation ini adalah hotelnya nyaman, lokasinya strategis dan punya banyak spot keren buat diabadikan, ya kan? Nah, semua itu bisa kita temukan nih di Solia Legian Bali. Selain kamar-kamarnya yang modern, nyaman dan tetap ramah di kantong, Solia Legian Bali juga punya lobby yang benar-benar eye-catching. Begitu melangkah masuk, mata pasti langsung nih tertuju pada mural-mural keren yang bikin suasananya makin unik dan pastinya Instagramable dong. Bukan cuma cocok untuk liburan, bukan cuma cocok untuk staycation, Solia Legian Bali juga siap menjadi venue berbagai jenis acara nih, mulai dari private meeting, conference, seminar, gathering, perusahaan, birthday party, sampai event berskala besar, you name it lah ya. Semuanya didukung dengan pilihan venue yang fleksibel dan lokasinya nih strategis dong, berada di Jalan Sriwijaya nomor 16 Legian Bali. Yuk, kita cari tahu lebih banyak dan lihat promo terbarunya di Instagram @solialegianbali dan @allstarlegian.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscape.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Find Your Balance, Morenito. Bener ya? Bener dong. Morenito. Masih di Office Hours, sahabat Green FM. Sekarang ini ada yang kepikiran ya, gimana nih weekendnya? Weekendnya sebentar lagi, masih jauh ya, masih ada Kamis dan Jumat, jadi harap bersabar. Tapi bukan berarti kita menganggap weekend itu nggak ada, masih disiapin dong weekendnya mau kemana. Bener juga ya. Gimana kalau kita nanti kita refreshnya ke Ubud yuk? Ada Toy Ubud, sahabat Green FM, yang punya paket lengkap buat Anda untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang beda. Trekking ke air terjun plus makan siang cukup bayar Rp150.000 saja per orang di Toy Ubud. Mau staycation, The Keong Unique Lodge siap memanjakan Anda dengan kamar mewahnya. Kemudian apalagi yang bisa tuh di situ tuh? Ada camping, sahabat Green FM, di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem. Nah, untuk harga dan detail silakan hubungi 0811-3831-2503. Sekali lagi 0811-3831-2503. Nah, buat yang cari tempat gathering atau outing nih, yang maunya tempatnya beda, kemudian berkesan, Toya Ubud dong jawabannya. Cukup bayar Rp425.000 per orang. Sudah termasuk satu malam di Green Camping, kemudian makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Tuh kan, cocok dong buat outing kantor atau family gathering, dan minimalnya 20 orang. Dikumpulin ya teman-temannya ya. Yuk, kita bikin momen spesial bareng Toy Ubud. Serunya pasti. Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toy Ubud.

0: ada di benaknya sekarang ini pengen banget ya escape ya dari kantor ini. Kenapa sih? Karena lapar. Itu bukan escape. Boleh juga sih dibilang escape kan, karena ntar balik lagi ya kan. Sejam aja istirahatnya boleh ya dimanfaatin untuk makan siang, boleh dimanfaatin untuk kopi dulu, bolehlah dimanfaatin untuk menghirup udara segar di luar kantor. Yuk, thank you banget buat sahabat Green FM yang udah bareng-bareng saya di jam 10. Dari jam 10 sekarang mau menghirup udara dulu nih di luar. Mudah-mudahan dapat udara segar ya, nggak udara yang macam-macam. Thank you banget sekali lagi. Setelah ini ada Dewi Ragata yang akan nyambung. Kok nyambung sih? Melanjutkan office hour sesi yang kedua sampai ke jam 4 sore. Thank you sekali lagi. Terima kasih banyak. Langsung dari Jalan Gatot Subroto Barat dan Pasar Bali, saya Dwi Putra pamit. Have a good one. See you.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Music Station, find your balance. Dapat Pink FM, Boys a Liar, gitu ya. Ini dia Pink Ventures, I Space, lagu kedua yang saya play untuk Anda yang masih stay tune di Pink FM. Sudah makan siang? Semoga jawabannya sudah tacap-tacap belum? Karena kan waktu aktivitas masih lama ya. Kalau di Wiragata sampai jam 4, kalau Anda sampai jam berapa kerjanya? Coba sini, mendekat, merapat. Kasih tahu lagu favorit yang mau Anda dengarkan ya, sahabat Pink FM. Boleh langsung ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Menyapa nanti setelah di update Instagram dan Facebook at Pink FM Bali. Jangan lupakan di X ya, walaupun gak pernah update sepertinya, di at Radio Pink FM. TikTok ya di at Pink FM Bali. Streaming di live.radiopinkfm.com. Format request nama, spasi usia lagu dan juga salam-salamnya. Saya punya kabar dari Diva International, the one and only Mariah Carey, yang merilis anniversary edition menghadirkan demo yang langka yang belum pernah didengarkan sahabat Pink FM, serta materi eksklusif di rilisan anniversary edition Daydream 30. Seperti apa nanti dari creativedisc.com saya bacakan untuk Anda. Divi dan Help, mari kita sama-sama menyimak seperti apa kata dokter mengenai OVT, overthinking, normal atau enggak ya, dari cnnindonesia.com. Kenapa bisa dikatakan enggak normal? Atau kenapa bisa dikatakan normal? Nanti kita bahas ya di Fit and Health sahabat Twin FM. Untuk Family Time, saya juga punya informasi yang cukup menarik mengenai eggshell parenting. Apakah ini katanya kita harus memutus mata rantai eggshell parenting? Dari cnnindonesia.com saya bacakan untuk Anda nanti deh ya, sambil dipilih lagu favoritnya satu persatu. Kalau yang satu ini masih bersaing di Penguin Hot Music Chart, kita bergerak dulu badannya yuk bersama Ina. This is Morenito.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
5: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Music Station Find Your Balance, sahabat dengan FM Rudimental bersama kawan-kawannya. Lagunya This Day sudah gak asing dong ya, lagu ini sahabat dengan FM sudah akrab di telinga kita. Saya play untuk Anda yang masih stay tune di Pingin FM, semangat siangnya. Silahkan dengerin lagu favorit sambil melanjutkan aktivitas Anda. Boleh ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 4904. Di Instagram baru saya update, Facebooknya menyusul ya, at Pingin FM Bali. Format request nama, spasi usia lagu dan juga salam-salamnya. Dan saya sapa dulu Mbak Romi, semangat siang Jimbaran, bagaimana, apakah sedikit mendung juga seperti Denpasar? Tapi adem ya sahabat Pingin FM, Pink Just Like Fire, siap nanti akan diplay. Yang lain juga saya tunggu ya, saya bacakan salam-salamnya di jam 2 siang. Kalau lagunya diantrekan dari sekarang.
1: Traffic light, traffic light.
0: Ada yang antri di traffic light, bagaimana kondisi jalanan kota Denpasar dan sekitarnya? Yuk, saya update dulu dari Google Maps, sahabat Pingin FM ya. Semoga relevan dengan situasi yang terjadi, real time-nya, oke? Kalau dari Setia Budi, lancar saja ya. Menuju ke Cokro Aminoto, nah itu ramai di sana. Sampai Cokro Aminoto mau ke Gatsu Tengah, lancar saja. Sepanjang Gatsu Tengah sampai perempatan Nangka juga lancar. Kemudian dari Gatsu Tengah melewati Jalan Kenyeri masih aman, masih lancar. Gatot Subroto Tengah sampai Trengguli juga lancar saja. Sampailah kita ke Gatot Subroto Timur dan juga WR Supratman, hanya antrian di traffic light saja. Kemudian di Jalan Raya Batu Bulan, wah lancar aja siang hari ini. Oke, aman di sana ya. Lanjut ke Gatot Subroto Barat kita, yuk. Di sini melewati Gatot Subroto Barat menuju ke Kargo Permai dulu. Lancar juga sepanjang Gatsu lancar. Kemudian melewati ke Boyiwa Selatan juga lancar saja. Ke Jalan Raya Padang Luih ramai. Kemudian Jalan Raya Kerobokan menuju ke Jalan Raya Canggu lancar sahabat Pingin FM. Gunung Sanghyang, Jalan Raya Kerobokan, di Jalan Raya Kesambi juga. Nah di sana ada antrian traffic light, tapi nggak terlalu panjang ya. Berikutnya adalah ke Jalan Raya Anyar. Nah ini ke Jalan Raya Anyar, Jalan Raya Canggu ramai di situ. Oke, balik yuk kita ke arah Gunung Agung aja. Gunung Agung Bulu Indah lancar, kemudian Jalan Gunung Agung lancar juga. Wahidin lancar, Gajah Mada juga lancar aja siang hari ini ya, nggak ada kemacetan. Bagaimana dengan Imam Bonjol? Nah biasanya di sana, coba kita cek yuk. Sepanjang Imam Bonjol sampai Jalan Subur lancar. Kemudian Imam Bonjol, Toko Umar. Nah di sini aja yang hanya antrian di traffic light, sahabat Pingin FM ya. Tapi antriannya nggak panjang, di Simpang Buagan tumben. Oke, di Imam Bonjol menuju ke Jalan Seputan ramai saja. Gunung Seputan lancar ternyata siang hari ini. Kemudian ke Jalan Nakula lancar, Imam Bonjol, Sunset Road. Nah di sana ada beberapa titik yang macetnya karena traffic light aja sahabat Pingin FM. Hati-hati ya untuk Anda yang on the way dalam perjalanan. Dan jangan lupa jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Dan

Music Station Find Your Balance. Jangan lewatkan yuk sahabat Pingin FM dalam rangka Miracle 30 Timeless Confident Festival. Anda bisa menikmati signature offer hingga 60% loh untuk berbagai treatment favorit tentunya di Miracle Ultimate Denpasar. Khusus new customer, jangan lewatkan juga free konsultasi. Wah, ini bisa dapat free konsultasi ya dengan dokter estetik profesional untuk mengetahui kebutuhan kulit kita apa sih dan menentukan treatment yang paling sesuai. Nah, yang lebih seru lagi, setiap transaksi berkesempatan membawa pulang hadiah spektakuler seperti motor listrik, ada voucher belanja, ada banyak elektronik canggih dan masih banyak juga hadiah menarik lainnya. Yang belum treatment pun tenang, tetap ada kejutannya. Cukup datang ke Miracle Ultimate Denpasar, lakukan konsultasi dan tentukan pilihan treatment Anda. Dapatkan souvenir eksklusif selama persediaan masih ada. Promo ini dari tanggal 25 Juli sampai nanti di tanggal 3 Agustus 2026 ya. Sekali lagi dari tanggal 25 Juli sampai 3 Agustus 2026. Atau mau tanya-tanya dulu, mau reservasi boleh, rayakan 30 tahun Miracle bersama Miracle Ultimate Denpasar. Tempat terbaik untuk perjalanan estetik dan juga kulit sehat Anda tentunya sahabat Pingin FM. Miracle Ultimate, the ultimate destination for your aesthetic journey. I'm done.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Sejujurnya kan masih ada. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok, ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: zaman dulu Sobat Pingin FM. Memang karena aransemen musik mereka dibuat seperti itu. Wijaya 80, itu dia terakhir kali di 45 menit lewat dari jam 1 siang. Semangat siang dulu yang sudah menyapa di WhatsApp Baratna. Semangat siang, mau di play could play yang Everglow. Ada juga dari Mbak Wezel yang menyapa saya, terima kasih. Wirawan, semangat siang, Jello on the floor, baik. Agus Ade juga sudah menyapa, ada siapa lagi ini yang menyapa ya? Sebentar, yang request air supply, gak ada di list air supply, mohon maaf. Mungkin nanti bisa di request di memory core-nya Penguin FM Bali yang ada di Mutiara Pagi, kapan? Ditunggu aja nanti memory core ada di sana lagu-lagu lama. Tapi memang kejutan kapan kira-kira akan muncul ya. Saya juga penasaran, itu hanya Wibi Nugraha yang tahu dan juga Ade di Mutiara Pagi yang jelas Sobat Pingin FM ya. Kalau mau request lagu dari tahun 97 ada, lagu yang baru yang viral juga banyak. Boleh ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 4994. Sapa Instagram dan Facebook sudah saya update di at Pingin FM Bali. Format requestnya nama, spasi usia lagu, dan salam-salamnya.
1: Rumors.
0: Rumors. Di Rumors, kabarnya dari Mariah Carey ya, yang ternyata tetap produktif Sobat Pingin FM ya. Jadi dari kreatifdis.com saya baca, Mariah Carey merayakan 3 dekade album kelimanya The Dream dengan merilis The Dream 30 Anniversary Edition di Jumat lalu melalui berbagai layanan streaming. Album yang awalnya dirilis pada tahun 1995 itu pernah menduduki puncak Billboard 200 selama 6 minggu dan sudah meraih sertifikasi 11 kali platinum. Edisi perayaan ini menghadirkan sejumlah materi yang belum pernah dirilis sebelumnya, sekaligus menjadi persembahan spesial bagi para penggemar yang sudah mengikuti perjalanan karir dari seorang Mariah Carey. Menurut Mariah Carey sendiri, era Daydream merupakan salah satu periode yang dipenuhi dengan berbagai pengalaman pertama dalam karirnya, mulai dari kolaborasi, ya, kemudian juga menjalani tur dunia pertamanya, sampai menyutradarai video musik secara mandiri dan memang terus berkarya. Sampai sekarang juga Sobat Pingin FM masih ada juga lagu-lagunya. Ini lagu di tahun 2025, lagunya termasuk lagu baru ya. Kita dengarkan dia, Mariah Carey, dia

Karena lagi cari kampus yang berkualitas dan juga punya banyak pilihan program studi Sahabat Wingin FM dan siap mendukung impian Anda, sudah pasti jawabannya adalah Universitas Warmadewa. Penerimaan mahasiswa baru masih dibuka, tapi ingat kuota di berbagai program studi sudah hampir penuh. Jadi jangan tunggu sampai pendaftarannya tutup baru mengambil keputusan. Yuk jadi bagian dari kampus yang terus melahirkan lulusan profesional, berkarakter inovatif dan juga siap bersaing di tingkat global. Segera daftar melalui Sipenmaru Universitas Warmadewa. Pilih program studi Anda dan mulailah perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah. Kalaupun sudah kerja bagaimana Dew? Boleh dong, mau sambil kuliah silahkan saja, bisa. Daftar aja di program reguler B, kuliah jalan tetap cuan. Jangan biarkan kesempatan ini lewat begitu saja. Segera amankan kursi Anda dan ditunggu kedatangannya menjadi mahasiswa di Universitas Warmadewa. Sekali lagi untuk pendaftarannya Sahabat Wingin FM ya, bisa segera melalui Sipenmaru Universitas Warmadewa. Sekali lagi Sipenmaru Universitas Warmadewa. Lab Design, the future. Just like

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.

0: a bad guy.
1: Duh.
2: Remember, I'm your sweet music stage and find your balance. I'm a bad guy. Ini udah Bill Eilish, tempat bikin FM lagu yang saya pilih untuk yang sudah request. Di jam 2 siang, Dewi Ragata masih temani sampai jam 4 untuk office hours. Yang mau request boleh kok ke WhatsApp atau Telegram aja. 0811 3934 94 pas responnya. Mau menyapa di Instagram dan Facebook, disilahkan ya. At Pingin FM Bali sudah saya posting, sudah saya update dari tadi ya. Sambil mungkin ada yang, waduh tadi sudah makan, kenapa kok lapar lagi ya? Anda tidak sendiri. 49% orang Indonesia makan bukan karena lapar, tapi karena meredakan stres. Ayo, relate nggak sahabat Pingin FM? Iya kan ya? Hampir separuh masyarakat Indonesia ternyata makan bukan karena benar-benar lapar, tapi berdasarkan riset, Research Associate Yoli Faradika, MAPID, mengatakan sekitar 49 orang Indonesia mengaku lebih sering makan untuk meredakan stres, sedih, lelah, atau overthinking mereka. Kondisi ini dikenal sebagai emotional eating, yaitu kebiasaan menjadikan makanan sebagai pelampiasan emosi, bukan untuk memenuhi kebutuhan energi tubuh kita. Ya, fenomena ini paling banyak ditemukan di usia-usia saya. Di usia di bawah 40 tahun, tapi kok saya juga ya, saya kan di atas 40 tahun, tapi feels-nya 20 tahun loh. Dan memang lebih sering dialami oleh kita perempuan ya. Para peneliti menilai tekanan sosial, tuntutan hidup, sama dengan derasnya informasi seputar kesehatan juga berkontribusi terhadap kebiasaan ini. Karena itu, mengenali penyebab dibalik keinginan makan, makan, dan makan lagi menjadi lebih penting ya, untuk membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan tuh. Jadi hubungan yang sehat juga harus kita bangun dengan makanan, sahabat Pingin FM ya. Jangan emotional eating. Oke, lagi stres makan, lagi marah makan, sedih makan juga. Yang penting sehat, mungkin ada yang seperti itu ya. Tapi jangan kebanyakan juga, oke. Diatur-atur lagi. Mungkin kalau lagi sedih ya, hangout dulu sama teman-teman, cari teman ngakaknya mana ya, teman cekakak cekikiknya mana ya. Terus kalau lagi marah, mungkin coba untuk olahraga. Nah itu dia ya, yang mungkin gak kepikiran kesana Dewi, pengennya makan aja untuk menyenangkan mulut ini. Resiko tanggung sendiri ah, kalau gitu ya. Bener gak Rom? Dewi suka bener deh ngasih informasinya kan, karena saya juga relate seperti itu Mbak Rom ya. Apa yang kamu rasakan pun ku sama. Sama juga pasti kebanyakan orang seperti itu. Makanya ya kita belajar deh untuk lebih baik lagi ke depannya gitu ya sahabat Pingin FM. Kalau lagi marah olahraga yuk. Olahraga sejam, aduh itu bisa bakar kalori banyak tuh. Kalau lagi sedih yuk ngumpul sama teman-teman yang bisa membuat kita ngakak. Nah itu. Kalau lagi happy belanja-belanja yuk. Nah biar gak makan terus ya. Ya Mbak Rom. Oke, lagunya tadi sudah di play. Selamat siaran aja untuk Dewi deh. Sehat bahagia kaya raya. Terima kasih. Pagi diguyur hujan Dewi. Kalau siang ini sudah memanas lagi di Jimbaran. Baiklah. Ada Papang juga yang menyapa saya. Lagunya tadi sudah ya. Bila lalu sudah ke play. Adalah Mbak Ratna di Batu Bulan. Lagunya Everglow Could Play. Baik. Ada Abah Wezel juga yang menyapa. Wirawan mau jelo on the floor. Baiklah, semangat siaran Dewi, terima kasih. Sama-sama Wir, terima kasih juga sudah menyapa. Ada siapa lagi? Ini Rian Putra ya yang menyapa, oke. Dari Clan Bandit yang The One Hurt You, ditunggu. Kemudian ada siapa lagi? Oke, semua sudah di WhatsApp dan juga di Telegram ya. Saya coba sapa di Facebook yang sudah hadir meramaikan kolom komentar dan like. Terima kasih. Ada Gede Sudana, kemudian Wayan Siaja, Pande, Yan Sutama, Sadine, Agung Subagiartanaya juga menyapa. Dede Mahes, semangat siang. Ada Leo Wicaksono, Oka Mulyarta. Ada Tumium Virgo, Amir Udin, dan juga ada Sadine yang juga sudah meramaikan. Oke, terima kasih yang sudah menyapa sahabat Pingin FM. Yang belum silahkan, Office Awards masih ada sampai jam 4 sore. Disegerakan sebelum listnya penuh ya. Sebelum antriannya panjang kayak di pom bensin loh. Langsung ke WhatsApp atau Telegram 0811 3934 94. Di Instagram dan Facebook di @PinginFM Bali. Berikutnya dari

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cung.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong. Iya, ayo kita borong semua. Because you
2: know I'm all about. Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pingun FM Bali.

0: July, find your balance.
1: Banyak orang menganggap produktif berarti harus selalu bergerak tanpa henti. Padahal tidak semua aktivitas yang padat berarti kita sedang benar-benar produktif loh. Ada kalanya kita justru kehilangan arah karena terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa jeda yang cukup. Produktif yang sehat itu adalah ketika kita tetap bisa bekerja tapi juga tahu kapan harus berhenti untuk mengisi ulang energi.

0: Slow Motion, Marshmallow Jonas Brother di 20 menit lewat dari jam 2 siang. Ada yang baru lunch time katanya, iya deh kum, semangat makan ya. Yakin makan jam segini, jangan-jangan cuma fotonya aja. Ada Mbak Tian yang juga sudah menyapa, when you say nothing at all. Ditunggu Mbak Tian, adalah Afif. Hai guys ya, sementara sendiri aku cek dulu lagunya, kalau ada nanti di play, nanti dikabarin ya. Sahabat Twin FM juga mau di play lagunya siapa? Disegerakan kasih tahu ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Menyapa juga boleh di Instagram dan Facebook at Twin FM Bali. Format requestnya nama, spasi usia lagu dan juga salam-salamnya ya. Saya tunggu sampai nanti di jam 3:30 sore saja requestnya. Tapi untuk office hours, saya akan temani Anda sampai jam 4. Jadi stay tune terus.
1: V dan Health.
0: Siapa yang suka overthinking? Saya. Mungkin Anda juga menjawab seperti itu ya. Dari CNNIndonesia.com, sahabat Twin FM, siapa sih yang gak pernah overthinking? Overthinking seringkali dicap sebagai kebiasaan buruk yang harus dihindari. Padahal menurut dokter sekaligus Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Lula Kamal, berpikir kalau berpikir berlebihan begitu maksudnya ya, dalam kadar tertentu ini justru merupakan hal yang normal, yang wajar-wajar aja. Yang perlu diwaspadai bukan overthinking itu sendiri, melainkan ketika pikiran kita berubah menjadi beban sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Ya juga sih, jangan sampai apa yang kita pikirkan tersebut nanti jadi beban untuk kita ya. Nah, menurut dokter Lula, ini sahabat Twin FM, stres dan juga rasa khawatir merupakan respon alami aja yang dialami oleh setiap orang. Bahkan keduanya bisa menjadi pendorong seseorang untuk lebih baik lagi. Stres dan juga rasa khawatir itu ternyata bisa membuat kita menjadi seseorang yang lebih baik. Dalam dunia psikologi ada dua jenis stres, yaitu eustress dan juga distress. Jadi eustress ini adalah stres yang berdampak positif karena mampu memotivasi seseorang untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan. Sebaliknya, distress merupakan stres yang justru membuat kita kesulitan untuk beraktivitas. Kuncinya adalah keseimbangan ya. Jadi rasa khawatir bukan musuh yang harus kita hilangkan. Sebaliknya, kekhawatiran dalam kadar yang tepat justru bisa menjadi alarm untuk kita lebih siap menghadapi berbagai situasi. Ketika pikiran mulai membuat kita sulit bekerja, belajar, atau menjalani aktivitas sehari-hari, nah kondisi inilah yang harus diwaspadai. Bila perlu memang harus dikonsultasikan kepada tenaga profesional biar nggak terlanjur OVT-nya berlebih. Single on Penguin Alpha.

hit single Wherever You Will Go di tahun 2000 lalu, The Calling akhirnya menjawab penantian panjang para penggemarnya dengan kembali merilis karya terbaru berjudul Dust di tanggal 10 Juli 2026. Lagu ini dibagikan bersamaan dengan sebuah music video melalui TLG, Virgin Music Group. Lagu ini menjadi pemanasan untuk album terbaru The Calling yang beranggotakan Alex Band, Daniel D'Amico, dan juga Dom Liberati ini setelah 20 tahun. Lirik lagu Dust juga berisikan tentang sebuah harapan di tengah masa sulit.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata!
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori!

0: dari Wings Food.
1: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang.

0: Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti, mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

debut mereka ditentukan oleh label. Sini saya kasih tahu ceritanya. Sebetulnya, ketika Spice Girls akan memulai debut mereka sebagai girl band, pihak label sudah menentukan lagu yang akan menjadi single pertama mereka. Dan itu bukanlah single Wannabe yang seperti kita tahu. Dalam sebuah podcast, Melcy menceritakan bahwa keputusan label itu membuat mereka kompak bersatu untuk tidak mau disetir oleh label mereka dan mempertahankan bagaimanapun caranya single Wannabe sebagai single pertama mereka. Akhirnya pihak label yang mengalah dan ternyata keputusan mereka sangatlah tepat. Single Wannabe sukses secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: July, find your balance.
1: Kadang kita merasa lelah, tapi tetap memaksakan diri untuk lanjut beraktivitas seperti biasa. Padahal tubuh dan pikiran sebenarnya sedang memberikan sinyal bahwa mereka butuh istirahat. Rasa lelah yang tidak hilang meskipun sudah tidur cukup, sulit fokus, atau mudah merasa kewalahan bisa menjadi tanda bahwa kita perlu berhenti sejenak dan memberi ruang untuk pulih. Tidak apa-apa kok untuk melambat, karena memahami diri sendiri juga bagian dari menjaga keseimbangan hidup.

And find your balance. Ikut ya nyanyi lagu ini walaupun liriknya bener gak ya? Wasa good goodbye sahabat Pingin FM. Di mana beberapa hari lalu Wasa ini mencuri perhatian di media sosial. Padahal dia bukan penampil utama di konser itu. Kalau gak salah konsernya Psy deh ya. Opa Gangnam Style yang itu. Jadi dia nyanyi di Incheon di Korea Selatan. Dan semua penonton yang hadir itu hafal sama lagunya. Dan yang bikin saya, hah ini ya outfit konsernya ya. Jadi dia cuman pakai baju tank top, kemudian pakai skirt ya, mini skirt kalau gak salah, pakai rok gitu sahabat Pingin FM. Dan tanpa alas kaki alias nyeker. Cuman ya karena lagunya bagus dan banyak yang suka, banyak yang hafal, semuanya itu diabaikan ya. Bagaimana penampilan Wasa di panggung Incheon kalau nggak salah Korea Selatan. Tapi bicara tentang Korea Selatan nih sahabat Pingin FM, saya punya beberapa negara ya yang menjadi top one ya, menjadi nomor satu. Kalau Korea Selatan itu adalah Seoul terutama, jadi top one kota pelajar terbaik dunia. Sumbernya dari QS Best Study Cities 2026 menjadi top one ya, jadi negara nomor satu kota pelajar terbaik dunia, tepatnya di Seoul, Korea Selatan. Sementara itu, Swedia ini menjadi negara nomor satu anggaran pendidikan tertinggi di dunia. Di antara 40 negara ekonomi terbesar, sumbernya dari Visual Capital UNESCO. Kemudian Islandia juga menjadi top satu nih, negara paling aman di dunia. Adalah Belanda, top one-nya negara paling jago bahasa Inggris. Denmark juga tidak ketinggalan, dengan menjadi negara nomor satu dengan sistem pendidikan terbaik. Dan juga ada China dong. China ini adalah top one negara dengan IQ tertinggi dunia. Sumbernya dari International IQ Test 2026. Ini luar biasa. Indonesia kok gak ada ya? Jadi nomor satu apa nih? Beda ya. Itu. Keren ya sahabat Pingin FM. Korea Selatan terutama, jadi top one-nya kota, terutama Seoul nih, kota pelajar terbaik dunia, padahal bullying banyak di situ ya. Oke, baiklah, itu dia informasinya siang hari ini. Nah, kalau misalnya siang hari ini juga kerja masih banyak nih Dewi, boleh dong sambil dengerin lagu favorit? Jawabannya adalah tentu boleh, sambil bantu saya memutarkan lagu apa ya yang mau Anda dengarkan. Langsung kasih tahu ke WhatsApp atau Telegram 08113393494 atau menyapa di Instagram dan Facebook @pinginfmbali. Format requestnya nama, spasi usia lagu dan juga salam-salamnya. Yuk, saya sapa dulu yang sudah menyapa tadi adalah Putus Stone di WhatsApp. Ada juga dari Okta di Mengwi Hindia, tadi Cincin sudah ke-play ya. Kemudian Kungkum juga tadi lagunya adalah Tiga Salahmu BCL sudah. Ketut Karnata semangat siangnya. Lagunya adalah Linkin Park Indian, sudah masuk list. Kemudian ada Afif, Gis ya, sementara sendiri tadi sudah nyanyi juga. Mbak Tian, When You Share Nothing At All, sudah nyanyi ya. Adalah dari Frans di Sanggulan Tabanan. Lagunya adalah Glenn Fredly yang Kasih Putih. Saya cek dulu kalau ada di list nanti akan di play, oke. Okay? Di Telegram tadi sudah ya. Sudah Rian Putra, lagunya juga sudah ke play. Saya coba sekarang di Facebook, sahabat Pingin FM. Tadi ada beberapa juga yang sudah menyapa di Facebook, sebentar ya saya coba lihat dulu. Semangat siangnya untuk Madi Resmi di Tejakula, hadir Dewi monitor tepatnya. Terima kasih Bu Madi sudah monitor ya. Ada Toje, kemudian Ketut Ari Sugina Dinastra, ada Aji Widniana juga di Bedugul, stay tune Dewi, terima kasih. Tembiang Virgo, ada Yan Sutama, kemudian Oka Mulyarta. Oke, yang lainnya tadi sudah saya sapa ya. Baiklah, yang lainnya tadi sudah disapa. Oke, Office Hours masih ada sampai di jam 4. Requestnya saya buka sampai di jam setengah 4 saja. Silahkan ke 08113393494 atau di Instagram dan Facebook @pingunfmbali. Formatnya nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya. Dengerin Ren Kiting yuk. Ini dia When You Say Nothing At All.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air tur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
1: gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Lagu legendnya Linkin Park, Sobat Pingin FM, Indian, yang sudah Anda request. Siapa ya tadi request? Ketut Karnata ya. Semangat sore, terima kasih sudah menyapa. Semoga masih stay tune di Pingin FM. Yang baru stay tune, yang lagi on the way Nusa Dua menuju Monang Maning Dewi, full bekal sabarnya di tengah padatnya lalu lintas dan panas yang membara gitu ya. Adalah Mbak Fancy, semangat sore Mbak Fancy. Hati-hati dalam perjalanan. Nah itu dia, full bekal sabar ya. Sabarnya dipanjangin seperti antrian kendaraan itu. Adalah Mandi Resmi yang menyapa saya. Lagunya Liodra sudah masuk list. Ada juga dari France di Sanggulan. Ada lagunya Glenn Kasih Putih, nanti kita dengerin sama-sama ya. Dan ya itu dia Sobat Pingin FM, memang kita dalam perjalanan kemudian menuju rumah. Waduh, kondisi jalanan juga macet gitu ya, bikin emosi. Atau kondisi di tempat kerja lagi gak oke nih, semua menyalahkan kita. Otomatis kita stres ya orang tua. Hati-hati loh, stresnya orang tua ini berpengaruh ke anak. Tiba-tiba sampai rumah marah-marah sama anaknya, jangan ya.
1: Family time. Family time.
0: Ledakan emosi di dada, langsung kita lampiaskan ke anak yang gak bersalah. Jangan dong, kasihan mereka Sahabat Pingin FM. Mari kita belajar mengenai apakah itu eggshell parenting. Jadi eggshell parenting ini istilah yang menggambarkan ya orang tua yang yaitu dia penuh rasa marah, penuh rasa pokoknya rasa marah Sahabat Pingin FM, yang membuat anak merasa tidak aman. Eggshell parenting ini lahir dari eggshell parent atau orang tua, yaitu dia yang pemarah, yang rapuh ya. Ketika kita orang tua memiliki suasana hati yang tidak stabil, ledakan-ledakan emosi dan juga perilaku yang tidak konsisten, akan menyebabkan anak-anak merasa harus berhati-hati berada di sekitar kita. Karena anak-anak serba salah nanti. Ledakan amarah atau gejolak emosi pada orang tua ini seringkali dipicu hal-hal yang gak jelas. Untuk anak itu mereka belum paham, belum ngerti ya. Anak jelas merasa gak aman karena perubahan suasana hati yang cepat. Dan yaitu dia, seringnya marah-marah di rumah. Di kasus paling ekstrim, eggshell parenting bisa memicu masalah psikologis berat yang membuat orang tua dan anak bertukar peran. Anak justru merasa bertanggung jawab atas kondisi orang tua mereka. Dan lebih buruk lagi, anak merasa bersalah saat segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan keinginan orang tua. Nah, ada enggak yang merasa seperti itu? Oh iya, itu adalah saya. Mari kita kurang-kurangin ya, marah-marah ke anak di rumah Sahabat Pingin FM. Udah, emosi kita adalah tanggung jawab kita. Mari kita selesaikan sendiri ya, berdamai dulu dengan diri sendiri. Kasihan anak yang kena sasaran di rumah jadi marah-marah. Biar gak marah-marah, redam dulu pakai lagunya Glenn Fredly, Kasih Putih.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

Robert Jones resmi merilis single terbaru berjudul Makhluk Cahaya pada 8 Juli 2026. Lagu ini menandai kolaborasi pertama trio yang beranggotakan Mika, Ruben, dan juga Mada Emmanuel bersama penyanyi dan juga penulis lagu Nadine Amizah. Melalui unggahan resminya di Overtunes menggambarkan lagu ini sebagai cahaya yang mengalir dari pendengar, kembali diolah oleh mereka, lalu dikembalikan lagi untuk semua orang. Mereka menyebut Makhluk Cahaya sebagai nyanyian yang harapannya akan terus mereka hidupi dengan doa agar pesan di dalamnya sampai kepada siapapun yang mendengarkannya kapan aja.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

July, find your balance. Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman. Bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang. Karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

0: Lagu di tahun 1998, siapa yang masih hafal sama liriknya? Tentu saja saya, Rizka Handa, yang sudah kalau dipanggil, sudah gak fokus ya, sahabat Ingin FM. Sudah di jam 4 sore juga, terima kasih yang sudah meramaikan Office Hours untuk Rabu 22 Juli 2026. Silakan lanjut request sama Suma dan Betty ya, yang temani Anda di Intermezzo. Lanjut juga nanti sampai di jam 12 malam, oke? Okay? Kita ketemu lagi, kapan ya? Saya izin dulu besok, Jumat, enggak, Senin, gak tahu. Ya, ketemu lagi di siaran Dewi Nagata berikutnya ya. Semangat aktivitasnya di Rabu ini, sahabat Penguin FM. Bye.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Good Music Station.
1: Find your balance.
0: Suma dan Betty kembali lagi.
1: Wow, udah siap nemenin sore hari ini biar lebih membara.
0: Asik.
1: Lebih besar lagi.
0: Wah, apanya besar?
1: Semangatnya.
0: Oh ya ampun, iya deh keberuntungannya juga.
1: Iya, betul.
0: Jangan lupa kita ramalin zodiak loh.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: karena cinta sampai habis ya, nggak rela banget.
1: Ya harus dong, namanya beli kan buat dihabisin, Sum, bukan buat dipajang.
0: Oh, kirain.
1: Gara-gara tadi aku lewat di FYP-ku di TikTok gitu, ada content creator, dia emang khusus untuk makeup-makeup gitu kan. Terus ada yang komen nyinyir, loh kok beda mukanya pas pakai makeup sama nggak pakai. Bikinlah dia konten, harga-harga eyelinernya berapa, ininya berapa. Sampai curly rambutnya yang juta-jutaan semua itu ya.
0: Pamer mbaknya ya.
1: Terus ada yang komen di bawahnya lagi, itu kalau abis barengan gimana belinya ya.
0: Waduh, sampai kesana pemikiran netizen ya.
1: Aduh, makanya aku terinspirasi mini food hari ini, Sum. Ya, kita gak nanyain harga makeup atau skincare Anda kok sama Tungin Evan.
0: Bener-bener, udah siap-siap nih. Oh, ini berapa? Udah hitung-hitung nih.
1: Gak. Nanti kita saingan konten sama beliau, janganlah ya. Kita mau nanya makeup atau skincare yang paling cepat abis di rumah Anda. Jadi ini laki perempuan bisa ikut.
0: Bisa.
1: Ya kan kalau laki zaman sekarang kan sudah pada melek skincare semua.
0: Bener.
1: Ya setidaknya sunscreen lah pakai.
0: Pasti.
1: Ya kan, Sum?
0: Ya facial wash lah seminimalnya.
1: Nah itu, itu dia.
0: Kalau gak pakai sunscreen, facial wash pasti.
1: Kamu pakai keduanya?
0: Pakai keduanya.
1: Oke, yang mana lebih cepat habis? Jangan bilang lip balm kan.
0: Enggak.
1: Tapi sebenarnya kamu kan MC, wajar
0: pakai, loh. Pakai. Semua pakai balm juga kok. Jadi sunscreen, lip balm, facial wash, serum, moisturizer tuh pakai semua.
1: Tuh kan gitu dong. Contoh deh Suma, pantes kulitnya tetap glowing ya.
0: Iya, belajar dari zaman dulu ya. Zaman dulu tuh kulit semua badak banget.
1: Aduh Tuhan,
0: jadi
1: beruntusannya aku juga bener. Pernah kok Sum.
0: Jadi karena kulit yang badak itu, Suma terinspirasi untuk merawat dengan berbagai sunscreen, terus skincare lah maksudnya.
1: Nah di antara semua skincare yang kamu punya itu, yang mana paling cepat habis, Sum?
0: Facial wash.
1: Facial wash.
0: Karena kan kita facial wash sama sunscreen ya, jadi ketika udah berasa nggak baik, nggak bagus, nggak fresh, itu langsung dicuci dulu.
1: Oh rajin ganti. Cuci muka, kamu kerajinan ya? Kalau dia lagi pengen tiap jam dia bisa.
0: Iya biar segar. Karena...
1: Astaga, bener dong.
0: Karena apa ya, ketika kulit tuh merasa kayak kusam, panas.
1: Oh no, aku butuh facial wash gitu ya.
0: Langsung, kayaknya paling penting facial wash. Kalau sunscreen kan kadang-kadang malam kita nggak pakai.
1: Yeah.
0: Kalau facial wash malam juga harus dicuci sebelum tidur.
1: Ya itu pasti.
0: Kayaknya, sebelum apply skincare yang lain juga facial wash kan gini, kayak aduh.
1: Suma facial wash sahabat Tungin FM. Kalau saya termasuk orang yang irit facial wash karena saya makainya dikit banget.
0: Kok
1: maksudnya
0: gitu?
1: Makanya tetap sehari itu 2 kali atau 3 kali gitu ya, pagi sama malam biasanya itu sebelum tidur ya. Sama ini aku makainya cuma sejentik doang, Sum. Sesuai arahan. Iya cuma sebiji jagung, makanya itu lama aku pakainya.
0: Oh pantesan, cuci
1: awet. Aku pakainya yang gede juga kan, yang Kosar X itu loh, yang putih itu yang gak gede botolnya. Jadi ya itu, makainya cuma sebiji jagung dan itu pun berdua sama anak perempuanku.
0: Serius?
1: Serius,
0: sumpah,
1: itu bisa 6 bulan baru habis, 6-8 bulan lah Sum.
0: Wow, awet ya.
1: Makanya emang benar-benar cuma disuruh sebiji jagung, makanya kayak awet banget tuh sampai aku guntingin. Kadang kalau udah mau habis kan digunting terus ditoel kan.
0: Waduh.
1: Iya, banyak loh isinya itu. Jangan salah, emang bener. Harus digunting itu.
0: Walah.
1: Karena isinya di dalam masih banyak banget.
0: Berarti di sebenarnya juga gitu. Kalau mau habis sunscreen ya, itu dipotong jadi 2.
1: Nah, itu. Ini facial wash juga. Kalau aku yang paling cepat habis itu adalah sunscreen sama setting spray.
0: Oh setting spray.
1: Iya, biar makeup awet itu. Sunscreen, setting spray.
0: Karena sering apply gini ya, apply sunscreen berulang-ulang ya Cici?
1: Enggak juga. Pakai sih biasanya sekali sih aku.
0: Oh, tapi emang termasuk kecil mungkin
1: males.
0: Ya.
1: Termasuk malas.
0: Oh kirain.
1: Karena pakainya juga bareng anak kali ya makanya. Kalau Anda sahabat Tungin FM.
0: Boleh cerita, makeup atau skincare apa sih yang paling cepat habis di rumah?
1: Iya, durasinya juga berapa lama?
0: Apakah sunscreennya, lip balm atau lip tint, facial wash atau moisturizer?
1: Kamu biasanya facial wash berapa bulan baru ganti?
0: Sebulan udah ganti sih.
1: Wah, cepet ya. Aku sunscreen karena, itu 4 bulan deh. 3 bulan, 4 bulan tergantung merek. Kalau Skin TV itu bisa sampai 4 bulan.
0: Iya, dia gede-gede Skin TV kan.
1: Kalau sama isinya kecil. Emang juga agak padat ya.
0: Padat ya.
1: Enggak kosongan gitu ya. Aduh, maaf dong.
0: Ada ya.
1: Aku jujur aja. Ada beberapa merek yang kayak cepet banget habisnya 2 bulan bisa habis.
0: Ya Tuhan, apa itu? Ada yang mau curhat. Tapi curhatnya yang cepat habis aja ya. Kalau merah kita gak bacain. Langsung dikirim di WhatsApp Telegram aja di 0811-393-494. Sambil request lagu dan juga salam-salam Anda. Kasih tahu kita zodiak juga. Kita mau ramalin zodiak hari ini ya.
1: Betul sekali. Semoga tidak muram zodiak Anda ya. Kita tunggu.

0: Mainline News. Penguin News, Penguin News.
1: Sahabat Penguin FM, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,6 mengguncang Kabupaten Gayo, Lues, Aceh pada pukul 11.18 waktu Indonesia Barat. Getaran gempa turut dirasakan warga di sejumlah daerah di Sumatera Utara termasuk Kota Medan, sehingga sempat membuat sebagian warga terkejut. Meski getaran terasa hingga Medan, BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.
2: Sementara itu, sahabat Penguin FM, negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam forum kerjasama ASEAN mulai merasakan dampak Selat Hormuz ditutup akibat perang Amerika Serikat dan Iran yang belum kunjung berakhir. Dalam pernyataan bersama para menteri luar negeri ASEAN menyatakan bahwa negara-negara Asia Tenggara yang paling terpukul akibat penutupan Selat Hormuz dan kembali menegaskan mereka sangat prihatin atas konflik yang kembali memanas.
1: Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Sumawijaya dan Betty Richardson untuk Penguin News di Intermezzo.

0: dong, hilangkan kegalauan hatinya dengan staycation. Terus staycationnya juga paling seru ya, kalau hotelnya nyaman, lokasinya strategis, dan punya banyak spot keren buat diabadikan. Nah, semua itu bisa Anda temukan di Solia Legian Bali.
1: Betul, selain kamar-kamarnya yang modern, nyaman, dan tetap ramah di kantong, Solia Legian Bali juga punya lobby yang benar-benar eye-catching. Begitu melangkah masuk, mata pasti langsung tertuju pada mural-mural keren yang bikin suasananya makin unik dan pastinya instagramable.
0: Jadi bukan cuma cocok buat liburan, Solia Legian Bali ini juga siap menjadi venue berbagai jenis acara nih. Mulai dari private meeting, conference, seminar, gathering perusahaan, birthday party, sampai event berskala besar, semuanya didukung dengan pilihan venue yang fleksibel.
1: Yes, lokasinya pun strategis berada di Jalan Sriwijaya nomor 16 Legian Bali. Jadi yuk cari tahu lebih banyak dan lihat promo terbarunya di Instagram @solialegianbali dan @allstarlegian.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Welcome to podcast Happy Klowedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Ada home yang liriknya aduh romantis banget.
1: Bener.
0: Tau.
1: Untuk siapa nih?
0: Untuk Mbak Ratna yang sudah request lagu ini ya. Mangat Rabu katanya Betty Suma, jangan lupa Virgo. Oke.
1: Okay. Yes, siap. Kita ingat kok hari ini kita bahas zodiak ya.
0: Oh tentu saja Anda yang lupa jangan-jangan ya.
1: Jangan lupa kasih tahu kita.
0: Oke. Okay.
1: Zodiak Anda. Mm-mm. Biar kita bisa ramalkan hari
0: Betul.
1: Ini.
0: Betul.
1: Kira-kira gimana keuangannya, apakah makin kaya?
0: Amin.
1: Apakah apa namanya?
0: Hati makin berdebar.
1: Iya benar-benar.
0: Karena duitnya banyak berdebar hatinya. Aduh. Mau aku habisin pakai apa ya?
1: Waduh. Cari yang baru mungkin.
0: Cari baru apa?
1: Skincare. Cari kesempatan baru. Ya skincare bisa.
0: Skincare baru karena habis kan. Sekalian kasih tahu kita skincare atau make up yang paling cepat habis di rumah itu apa? Durasinya tuh secepatnya itu berapa lama biasanya
1: Iya,
0: gitu.
1: Apakah face wash? Apakah lip balm? Sunscreen?
0: Sunscreen ya, atau kayak face mist kayak saya kan. Setting
1: face
0: spray.
1: Setting itu cewek-cewek spray, biasanya untuk kunci make up ya.
0: Asik tuh.
1: Terus ada apa ya? Yang di lambut itu sama ya?
0: Hair spray.
1: Hair spray juga.
0: Apa sih? Hermes.
1: Hermes ya. Sama-sama disemprot.
0: Ya.
1: Terus atau moisturizer.
0: Atau apa? Terserah.
1: Bisa.
0: Bedak jangan-jangan.
1: Karena kan banyak ya skincare, makeup orang tuh beda-beda.
0: Betul sekali, sangat-sangat banyak.
1: Sampai kita enggak tahu namanya apa.
0: Coba Anda reminder ya.
1: Boleh, kasih tahu kita yuk ngobrol sambil kasih tahu kita juga zodiak Anda. Kirim aja di WhatsApp Telegram di 08113934094, bisa juga di sosial media kita Instagram dan juga fanpage Facebook @pingunfmbali x @radiopingun. FM. Weather
0: forecast. Weather forecast. Woo.
1: Hai hai.
0: Woo won di dinding.
1: Dia cicak wun ya.
0: Bukan ya kipas angin.
1: Oh gitu udah.
0: Kipas angin Wadesta.
1: Tempel
0: di dinding.
1: Oh iya,
0: tempel di jidat.
1: Apa ya lagu ini?
0: Tahu.
1: Oh kan?
0: Kalau ngobrol sama Suma ini masih nyambung
1: yang
0: guys.
1: Yang nempel di mana-mana itu.
0: Betul, walaupun rentang usia kita tuh jauh ya. Tapi sangat nyambung ngobrol sama dia. Aku juga heran.
1: Karena saya pakai kipas juga.
0: Lahir lebih awal ya. Oke kipasnya sama.
1: Iya Wadesta.
0: Aku sih enggak ya Sum, cuma tahu aja. Hits banget tuh iklan pada masanya kan.
1: Sekarang Wunca yang nempel.

0: atas panas, menyengat.
1: Tapi kena hawa-hawanya.
0: Angin
1: dingin. Jaga kesehatan ya sahabat Tunin FM, ini udah agak pilak-pilak loh.
0: Tapi tadi hujannya galau banget ya.
1: Hujan?
0: Di rumah itu udah gerimis, tapi ada sinar, terus hilang lagi.
1: Oh.
0: Galau banget hujannya, jadi mau turun atau enggak ya?
1: Suamiku juga lagi nganter tamu tuh ke daerah timur, hujan juga katanya.
0: Hujan katanya, wow. Dapat
1: hujan, di sini kagak, cuma dingin aja.
0: Benar-benar nanti hawanya terasa di sini, tapi untuk indeks UV ini sangat tinggi ya sahabat Pink FM di 10. Jadi walaupun agak sejuk-sejuk, jangan sampai kebablasan, pakai sunscreen.
1: Itu dia, sudah ya semua ya. Ya sudah, kembalilah nemplok di dinding, Wun.
0: Silakan.

0: Halo?
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Eh Kak Betty, udah dong Kak. By the way, thank you ya Kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya Kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua,

Gatot Subroto dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id. WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Back to the bus. Back to the bus.

Lagu debut mereka ditentukan oleh label. Sini saya kasih tahu ceritanya. Sebetulnya, ketika Spice Girls akan memulai debut mereka sebagai girl band, pihak label sudah menentukan lagu yang akan menjadi single pertama mereka. Dan itu bukanlah single Wannabe yang seperti kita tahu. Dalam sebuah podcast, Mel C menceritakan bahwa keputusan label itu membuat mereka kompak bersatu untuk tidak mau disetir oleh label mereka dan mempertahankan bagaimanapun caranya single Wannabe sebagai single pertama mereka. Akhirnya pihak label yang mengalah dan ternyata keputusan mereka sangatlah tepat. Single Wannabe sukses secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: Hai Papang, selamat sore. Lagunya sudah di play ya. Dean Lewis yang With You. Kayaknya lagi seneng banget sama lagu ini ya kan, Sup?
1: Iya, with siapa hari ini, Pak?
0: Asik, semoga dengan orang tersayang ya. Bukan bener. Orang yang bikin Anda kesal.
1: Iya.
0: Ini dijauhi aja, Pak, kalau bikin kesal.
1: Us-us gitu.
0: Us-us.
1: Gitu udah, loh. Daripada mengesalkan, lebih baik happy-happy di sini.
0: Ya.
1: Yuk langsung cerita sama kita. Apa sih yang buat ada kesal karena habis di rumah?
0: Karena habis di rumah?
1: Iya, skincare-nya maksudnya.
0: Oh ya ampun, kirain apa yang habis. Kok
1: kesel banget.
0: Kalau Suma suka deh bikin pertanyaan, pernyataan yang bikin bertanya-tanya, guys.
1: Iya, biar sedikit kita berimajinasi.
0: Anaknya suka menghayal.
1: Iya, kita menghayal yuk.
0: Kan tapi, berawal dari hayalan ya,
1: Iya, kita harus hayalkan dulu. Baru kita wujudkan.
0: Asik. Berusaha dulu baru wujudkan.
1: Iya benar.
0: Main wujudkan aja kan harus ada usaha, Sup.
1: Oh iya benar, harus ya. Tapi kalau Anda nih sahabat pengguna FM di rumah yang pakai skincare atau enggak make up kalau yeah. cewek yang sering habis apa sih?
0: Yang paling cepat habis.
1: Apa tuh? Apakah mungkin sunscreen-nya karena cuaca akhirnya panas sekali? Tapi kok sekarang enggak mendung ya?
0: Iya.
1: Iya loh agak mendung
0: tadi. Makanya. Udah jam juga sih, Sum. Udah jam 5 ini, woi.
1: Ya, udah mulai gini ya, redup ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau Anda apa? Tadi sunscreen atau lip balm, bisa juga moisturizer atau enggak face wash-nya?
0: Atau apa yang lain?
1: Boleh cerita sama kita ya.
0: Oke, Dokter Tama, selamat sore, Suma dan Cik Bet.
1: Halo.
0: Lagi OTW pulang ke rumah. Semoga teman-teman yang masih beraktivitas atau sedang di perjalanan selalu diberi kelancaran, tetap semangat dan sampai di tujuan dengan selamat. Amin. Lagunya Jason Derulo, It Girl, terus dia ikutan mini food.
1: Yes.
0: Kalau Dokter Tama yang paling cepat habis tuh facial wash, sunscreen sama moisturizer. Soalnya hampir dipakai tiap hari ya.
1: Facial wash
0: dan sunscreen tuh biasanya habis dalam 1-2 bulan, sedangkan moisturizer sekitar 2 bulan. Itu bareng pakai sama istri apa beda-beda, Dok? Jadi 3 produk itu yang paling sering repurchase kalau memang rutin skincarean. Aries jangan lupa katanya.
1: Yes, siap. Kalau tadi Papa ikutan mini food juga, kalau yang paling cepat habis itu adalah body lotion karena sehari 2 kali pakai. Ih, banyak banget, Pang.
0: Body lotion.
1: Pagi pergi kerja dan sore mau nongki. Mungkin body lotionnya yang ukuran kecil kali ya. Terus biasa body lotion sekarang. Oh, wanginya bikin hidung ngembung katanya. Ngembung hidungnya takutnya gak kenapa-napa tuh hidung ngembung. Waduh, Sagittarius, oke siap. Terus ada Bli Dewa Adi, selamat bergabung ya. Request lagunya Sugar Babes, About You Now. Buat Betty and Suma, semangat siaran, makasih. Bangli hujan, wih udah hujan ya di Bangli.
0: Wow.
1: Ternyata di sini kayaknya bakal menyusul, tapi gak tahu deh.
0: Gak tahu ya, semoga jangan deh.
1: Oh jangan, wala.
0: Kita maleman aja. Loh.
1: Kita request ya.
0: Iya, biar kita udah pulang dulu, mau bobo baru.
1: Iya, semoga aja ya.
0: Ya udah, terus lanjut lagi dari Gong Panji, apa kabar? Lama kamu gak bergabung.
1: Iya, kemana?
0: Lagunya tahu, sibuk dia.
1: Wih, mantap. Oh gitu?
0: Iya.
1: Wah.
0: Syukurlah ya. Sheila on 7, film favorit zodiaknya Gemini. Tolong dibacain ramalannya, pasti bulan ini banyak duit saya. Iya dong.
1: Optimis sekali Gemini hari ini ya.
0: Saya, Anda, dan kita semua banyak duit ya.
1: Mantap. Kayak Gemini ini awal-awal ya, ke Fancy,
0: Agung
1: Panji. Tumben awal-awal.
0: Juni enggak usah, biarin aja. Hapus saja dia dari zodiak Gemini ya.
1: Enggak absen.
0: Iya, bobo.
1: Terus ada Kak Fancy.
0: Kak Fancy.
1: Kalau
0: Mbak Fancy.
1: Mbak Fancy. Ya ya ya. Gemini udah absen, siap. Cuma jadi extrovert dia karena Betty. Ya.
0: Dia emang orangnya extrovert kok, Mbak. Kalau lagi siaran, kita semua penyiar akan jadi extrovert saat siaran.
1: Pada waktunya.
0: Iya, karena saya aslinya introvert.
1: Kalau kita diam nanti gimana?
0: Enggak lucu nanti ya.
1: Save Up My Heart by Backstreet Boys. Oke, Mbak Fancy. Terus ada lagi
0: Papang tadi udah ya?
1: Papang udah.
0: Nah udah, Mbak Iga Panca, lagunya Teh Hijau Tulus Capri. Skincare yang paling cepat habis tuh sunscreen sama moisturizer. Sunscreen pakai Hanasui, makanya tak templok-templok, makanya cepat banget habisnya.
1: Di templok tuh.
0: Kayaknya kalau sunscreen tuh kan pakai dua jari ya. Ya ukurannya itu, Mbak. Kalau moist pakainya Skintific, retinol juga. Tapi perasaan isinya kok dikit banget ya, kok cepet banget perasaan abisnya. Kalau retinol lumayan lama abisnya karena pakainya cuma 3 kali seminggu. Face wash juga lama abisnya, pakainya Senka yang besar. Oh, gitu. Thank you Mbak.
1: Ada Mbak Ayun juga.
0: Halo,
1: terima kasih
0: Kakak Ayun, asik.
1: Menyapa saja ya.
0: Terus ada Mbak Ian Burarini udah ya?
1: Belum. Halo, ya? Belum.
0: Lagunya adalah Gea Indrawari 1000 kali. Buat Betty cantik dan Suma, semangat tugas selalu. Maaf ya Suma gak kebagian cantiknya
1: iya.
0: Aku aja.
1: Iya gak apa-apa.
0: Agak bingung kalau Suma disapa cantik ya kan?
1: Bener. Iya.
0: Gak apa. Nanti hatinya aja lah ya.
1: Waduh ya siap deh. Biasanya kebagian ya.
0: Anti Suma Hello Kitty loh guys.
1: Iya bener. Silahkan. Terus ada Kak Jun, Jun Ajun.
0: Ngapain? Kamu mau jadi Sagi? Ngapain kamu jadi Sagi?
1: Mau diganti loh.
0: Pengen belajar cuek ya kayak Sagi ya.
1: Sagi cuek ya?
0: Iya, Sagi luarannya aja cuek.
1: Emang
0: sebenarnya baperan juga kok.
1: Emang Kak Ajun apa sebelumnya?
0: Gemini.
1: Oh Gemini, mau ganti serius.
0: Cepat Jun jelaskan ada apa?
1: Apa gerangan? Nah, baru ingat ini Rebo,
0: Bu Guru. Kok Jun mulu?
1: Tadi ngajar siswanya benar nggak sih sesuai jadwal?
0: Iya, jangan-jangan salah.
1: Sekarang baru ingat Bu Gurunya udah jam pulang nih. Dia cari apa kira-kira ya?
0: Entahlah. Ada siapa lagi nih?
1: Ada Rian Putra.
0: Nah, itu dah.
1: Kalau Rian Putra request lagunya In Now, ada semana sesi potret. Thanks. Thanks juga buat Rian ya.
0: Oke. Okay.
1: Yuk yang lain sahabat Pengguna FM, hari Rebo sekarang ya, jangan sampai lupa.
0: Benar, Rabu.
1: Kita bahas zodiak langsung kasih tahu zodiak Anda. Kirim mana? Di WhatsApp Telegram 08113393494.
0: Gaya Indrawari menghentak soalnya.
1: Iya, kaget.
0: Untung gak latah semua kan?

0: Sahabat Tungin FM, dalam rangka Miracle 30 Timeless Confidence Festival, Anda bisa nih menikmati signature offer hingga 60% loh untuk berbagai treatment favorit di Miracle Ultimate Denpasar.
1: Yes, khusus new customer Anda bisa mendapatkan free konsultasi dengan dokter estetik profesional untuk mengetahui kebutuhan kulit Anda dan menentukan treatment yang paling sesuai.
0: Yang lebih seru lagi nih Sum, setiap transaksi Anda berkesempatan membawa pulang hadiah spektakuler seperti motor listrik, voucher belanja, banyak elektronik canggih, dan masih banyak hadiah menarik lainnya.
1: Nah, yang belum treatment pun tetap ada kejutannya. Cukup datang ke Miracle Ultimate Denpasar, lakukan konsultasi, dan tentukan pilihan treatment Anda. Dan dapatkan souvenir eksklusif selama persediaan masih ada. Promo ini hanya berlangsung 25 Juni hingga 3 Juli ya, maksud saya, hingga 3 Agustus 2026.
0: Cus, 3 hari lagi. Reservasi sekarang yuk dan rayakan 30 tahun Miracle bersama Miracle Ultimate Denpasar, tempat terbaik untuk perjalanan estetik dan kulit sehatmu.
1: Miracle Ultimate, the ultimate destination for your aesthetic journey.

0: traffic light, traffic light.
1: Yuk sekarang kita intip bagaimana kondisi jalanan dan pasar dan sekitarnya.
2: Ayo, ayo.
1: Aku mulai dari kota dulu ya, Sub. Okay. Sebentar nih agak. kenapa hilang? Oh, ini dia.
2: Udah
1: okay,
2: ya.
1: Oke, dari Setia Budi dulu, sahabat Tungin FM. Setia Budi, seperti biasa ya, dari pertigaan Sutomo itu sampai depan persimpangan Maruti itu padat sekali. Kemudian kalau kita di lapangan Kompiang Sujana, Gunung Agung sore hari ini terpantau padat dari empat arah. Kalau Anda ke Gunung Agung sebelah barat itu persimpangan Takuban Perahu ramai banget. Terus kalau Anda ke timur itu ramai lancar. Terus saya ke ini ya, di Hasanuddin ramai banget sore hari ini. Di Tamrin lancar, Gajah Mada ramai. Di persimpangan Wahidin, Gunung Merapi, Gunung Agung itu sudah terpantau ramai. Sepanjang Hayam Wuruk itu ramai lancar. Di PB Sudirman juga di Simpang Puput tanya aja yang agak padat. Kemudian dari Simpang Dewi Sartika dengan Teku Umar itu juga sore hari ini cukup padat. Dari Simpang 6 juga padat nih sahabat Tungin FM. Terus Teku Umar dari Simpang Pulau Ayu Batanta itu padat lancar dikit. Kemudian di Simpang Buagan tumben di sini enggak semacet biasanya ya. Cuma lagi traffic light aja di situ jadi agak padat. Sama di Simpang Teku Umar Barat, di Mahendradatta Selatan itu padat. Di Gunung Soputan lancar loh, Sum.
2: Oh,
1: coba kita lihat Imam Bonjol. Imam Bonjol juga yang macet itu cuma di traffic light Soputan itu pun tidak sepanjang biasanya.
2: Cukup lancar ya sore hari ini.
1: Yang agak padat itu di Jalan Raya Pemogan yang menuju Pulau Bungin. Kemudian Imam Bonjol Utara juga lancar-lancar aja. Watu Renggong juga rame lancar. Tukat Pak Krisan di traffic light baru itu aja yang padat. Di Sesetan Simpang Sidekarya itu terpantau padat. Selebihnya Sesetan rame lancar loh. Suma dulu deh.
2: Oke deh, semua sudah ada di kerobokan. Sekarang di kerobokan hanya ada sedikit kepadatan sahabat Pengguna FM. Tapi yang padat itu cenderung macet ya. Ini dari Jalan Padang Luih. Ini dari Dalung ke Selatan menuju ke Gatot Subroto itu yang padat. Tapi kalau di kerobokan aman. Terus ke timur landai di persimpangan Kebo Iwo juga cukup padat hanya di traffic light-nya saja. Tapi kalau ke timur yang padat itu adalah di jalan Kargo Permai. Ini seperti biasa sahabat-sahabat FM. Itu dari arah utara dan juga arah selatan dari Kargo Permai dan juga dari Bulu Indah yang padat. Tapi selebihnya ini masih landai juga ke timur. Jalan padat juga padat, persimpangan dengan jalan Cokro Aminoto, Gatot Subroto juga padat sore hari ini. Tapi yang panjang itu adalah di Gatot Subroto Tengah. Ini menuju ke Gatot Subroto Timur, ini cukup panjang. Ini dari arah timur ke baratnya, jadi hati-hati saja. Terus lanjut ke timur, ini hanya ada beberapa titik kepadatan tapi cukup landai di sore hari ini, aman lah ya. Terus di Seroja, nah Seroja ini cukup panjang, ini dari Jalan Noja Saraswati pada tapi di persimpangan itu cukup panjang juga untuk kemacetannya, jadi juga macet sore hari ini. Terus dari Trengguli juga macet di persimpangan saja. Dan ke timur aman sampai nanti di persimpangan Gatot Subroto Timur sampai di Jalan WR Supratman padat saja sedikit.
1: Oke, di WR Supratmannya ini yang terpantau padat itu di persimpangan Nusa Indah sama persimpangan Waribang aja. Selebihnya lancar. Terus di Patung Titi Banda ini lancar ya sampai keluar dari Harbor itu mulai padat. Arah sebaliknya ini dekat traffic light-nya aja yang padat. Di Hang Tuah sih terpantau di traffic light-nya aja yang padat. Oh ini di bypass Sanur Sum.
2: Dari
1: persimpangan Danau Tondano sampai mau ke arah Hang Tuah itu satu arah macet. Kemudian di Jalan Tirtenadi bypass itu juga terpantau macet. Di Simpang Pemelisan itu juga macetnya dari kolam pancing teratai. Di Pesanggaran malah padat aja yang dari selatan.
2: Tadi kayaknya
1: aku lihat ada macet di utara Desum itu tuh di mana sih namanya? Jalan Raya Dalung tuh macet banget
2: Dalung,
1: pagi lagi sore hari
2: Dalung
1: ini ya.
2: Dalung Permai ya.
1: Jalan Raya Dalung yang di atas.
2: Di atas dia depannya.
1: Di Banjar Luntal-Luntal.
2: Iya, benar. Jadi hati-hati di jalan aja, jalan perlu keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau. Serenity for comfort and healthy sleep.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik mau jadi ahli perhotelan. Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International. Quality is our prime concern. Quality.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Pinkmin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Pinkmin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.
3: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Find your balance.
1: Yes, kita hadir lagi untuk Anda, yes, sahabat Pingin FM. Sekalian mau ngasih tahu kalau hari ini kita mau meramalkan perzodiakan.
0: Yes, yes, yes. Yang mau diramal, mau dibaca-baca.
1: Baca-baca apanya?
0: Keberuntungannya, ya, karir, juga keuangan, atau mungkin asmaranya, kira-kira gimana? Ada yang mau ganti zodiak mungkin?
1: Iya Allah, jangan, itu kan udah bahasan kita dua minggu lalu ya Sumia, kalau pengen ganti zodiak. Iya, Ajun sih mancing lagi nih, dia pengen jadi Sagittarius katanya.
0: Waduh, kenapa?
1: Karena ya itu kan sempat aku bilang, apa kalau orang Gemini kayaknya paling dicengin banget. Entahlah ya.
0: Coba sampai nyari loh, Gemini itu gimana Sumes, sampai benar-benar kayak, kayaknya kenapa Gemini ya?
1: Coba nah biar tahu.
0: Udah bosan, sulit fokus, impulsif. Ini semua cari serius.
1: Aduh, aduh, aduh. Yang pasti kita sudah punya 6 zodiak ya. Baru 6 deh kayaknya nih.
0: Iya, yang lain mana?
1: Belum dicatat kayaknya ya. Ya sabar aja, yang pasti pengen request silakan. Scorpio sih belum muncul.
0: Yes, benar. Cancer, Cancer.
1: Iya.
0: Apa lagi ini?
1: Banyak. Keluar, keluar.
0: Silakan. Kasih tahu kita biar kita bisa ramalkan hari ini kira-kira gimana keberuntungan Anda.
1: Tapi kita juga punya kabar duka dari salah seorang pendengar setia kita, sahabat Tingin FM, itu telah berpulang. Ibu Ketut Badung di hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Senin sore, kita juga kaget banget sahabat Tingin FM karena beliau biasanya suka banget bercanda sama kita Sumia. Like kita sampai tadi di chat pakai nomor beliau, anaknya yang ngechat, kita sampai bilang jangan yang bercanda begitu karena beliau suka bercanda.
0: Bener-bener.
1: Ternyata ini kabar beneran sahabat Tingin FM, Mbok Ketut Badung atau Mbok Ketut Siring namanya ya, itu sudah berpulang hari Senin sore. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Tuhan.
0: Semoga ya.
1: Dan keluarga ditinggalkan diberi ketabahan.
2: Rumors. Rumors.
1: Tapi yang ini kita mau omongin adalah sebuah kabar gembira untuk para penggemar Jennie Blackpink. Di mana Jennie ini bakal dikonfirmasi comeback loh Sum, dengan merilis single terbarunya di tanggal 24 Juli mendatang. Judulnya adalah Less Than a Lover.
0: Dua hari lagi.
1: Jennie.
0: Like Jennie. Kan lagunya like Jennie.
1: Ya, like Jennie. Itu sukses banget kan.
0: Padahal lirik-liriknya benar-benar kayak simple banget ya kalau Jennie. Tapi emang benar-benar Jennie banget lah.
1: Iya, jarang-jarang pula dia muncul kan solo kan.
0: Sekarang nih, dan menurut agensinya OA Entertainment, Jennie tidak hanya menjadi pengisi vokal, tapi dalam lagu ini ia juga sangat multitasking.
1: Oke.
0: Okay. Sebagai sutradara, menulis dan menciptakan musik tersebut.
1: Wah hebat. Terus dikabarkan juga sama Korea Jong-eng Daily, lagu ini bakal menampilkan suara lo-fi yang dipadukan dengan gitar dan keyboard elektrik vintage, yang mana bakal menunjukkan sisi berbeda dari seorang Jennie.
0: Wow, gimana ya? Ini berarti beda dari lagu-lagu sebelumnya.
1: Iya.
0: Jadi penasaran deh. Tapi sebelumnya Jennie juga sudah pernah membawakan lagu Less Than a Lover pada penampilan di beberapa acara seperti Governor Ball Music Festival, Roskilde Festival, Opener Festival, dan juga Mad Cool Festival. Jadi udah pernah.
1: Sudah pernah ternyata dia. Kita yang belum dengar ya.
0: Boleh dicari-cari. Kira-kira ada rekamannya gak sih sebelum rilis? Nah, melalui akun Instagram resminya, Jennie mengunggah 3 poster untuk single terbarunya. Yang di setiap posternya tersebut ada penggalan lirik yang udah di-spill-spill manja.
1: Oke. Okay.
0: Jadi ada The Summer I Choose to Pause the Love Story.
1: Wah, dalam itu dia. Kayaknya. Sahabat Tungin FM, kita tunggu 2 hari lagi.
0: Dua hari lagi.

0: yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.

Dikenal memiliki kemampuan menyampaikan emosi melalui setiap lagu yang dibawakannya, Vanessa Z kini menghadirkan sisi lain dari perjalanan musiknya lewat single terbaru Menjauh, sebuah karya yang menampilkan kematangannya sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu. Single Menjauh resmi dirilis pada 10 Juli 2026 di berbagai platform musik digital dan juga menjadi penanda babak baru dalam perjalanan artistik Vanessa Z. Dalam proses penciptaannya, Vanessa juga berkolaborasi dengan Petra Sihombing untuk menulis lirik, sedangkan penghayatan vokalnya diasah di bawah arahan Mohamed Kamga sebagai vocal director.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
4: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
3: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
4: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
5: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
4: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Healthy Corner. Healthy Corner.
1: Dengan FM Your Sweet Music Station, Anggun Zanita is back on Healthy Corner. Senang banget deh, karena minggu ini saya tidak sendirian dan ditemenin sama kakak cantik Adeline Windy, founder Singing Bowl Indonesia, yang bakal sharing tentang teknik pernapasan sederhana yang bisa Anda coba sehari-hari untuk menyeimbangkan ketenangan diri di tengah hiruk-pikuk pekerjaan. Yuk dengerin

Hai, saya Adeline Windy, founder dari Singing Bowl Indonesia. Nafas dan suara adalah dua hal yang tidak terpisahkan sejak kita lahir di dunia ini. Nafas membantu kita. Nafas adalah jangkar untuk meregulasi emosi kita. Bukan hanya tentang emosi, tapi juga tentang kekuatan fisik dan spiritual kita. Di saat-saat kita dalam kondisi yang tidak tenang, nafas akan membantu kita untuk menenangkan diri. Silakan duduk tegak, ambil waktu sejenak di sini. Sambil terus mendengarkan suara ini, tarik nafas perlahan dari hidung. Lalu buang nafas perlahan dari hidung. Tarik lagi pelan, lambat, dan lembut. Lalu buang perlahan-lahan. Rasakan seluruh tubuh kita menjadi jauh lebih rileks. Sampai bertemu di kegiatan Singing Bowl berikutnya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken Yakitori!
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo!
0: Crispy tempurannya crunchy!
1: Goy!

0: dari Wings Food.
1: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
2: Bete pak, abis dimarahin bos.
1: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
2: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget.
1: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
2: Masa, Pak?
1: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
2: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
1: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
2: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
1: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
2: Oke, pak.
3: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Laguna FM, your sweet music station.
1: Find your balance.
0: Soulmate dari Natasha Bedingfield. Yes. Gimana? Udah soulmate belum sama zodiak Anda?
1: Bener-bener, kita mau bacain zodiak soalnya sekarang. Yuk.
0: Siap-siap ya, 6 zodiak pertama. Yes. Itu ada Virgo, Aries, Capricorn, Gemini, Sagittarius, dan Taurus. Yuk,
1: jangan sampai ketinggalan.
0: Yuk, let's go!
2: This week horoscope.
0: Yuk mari.
1: Mari.
0: Start dari Virgo dulu, Sob.
1: Virgo. Nah, tadi yang request Virgo nih Mbak, ada Mbak Ratna.
0: Betul.
1: Ya. Mbak Ratna, ini dia, jangan sampai ketinggalan Mbak Ratna.
0: Mbak Ratna.
1: Panggil-panggil dulu.
0: Hey.
1: Buat Virgo.
0: Kita goyang. Hey.
1: Kemampuan mengatur pekerjaan membantu Virgo menyelesaikan tugas dengan efisien. Minggu ini menjadi waktu baik untuk meningkatkan keterampilan baru. Terus untuk asmara, perhatian terhadap hal-hal kecil membuat pasangan merasa lebih dihargai.
0: Oh.
1: Ya, tapi perhatiannya dikit ya Mbak Ratna ya.
0: Sudah bukan 1x24 jam.
1: Wah,
0: loh diperhatiin sama Mbak Ratna.
1: Mantap.
0: Kurang apa
1: sekali.
0: Coba Aries, ini untuk Dr. Tama, Bunda Yukanya, dan Mbak Desa Mariani ya. Karir keuangan minggu ini semangat kompetitif membuat Aries lebih percaya diri ini dalam menyelesaikan berbagai tugas. Kesempatan untuk menunjukkan kemampuan di depan atasan itu juga mulai terbuka.
1: Ini mantap sekali.
0: Lanjutkan Aries, asmara, komunikasi yang lebih terbuka ini bakal membantu menyelesaikan kesalahpahaman yang sempat mengganggu hubungan.
1: Mungkin
0: komunikasinya jangan pakai gas Aries.
1: Kita pakai rem dikit ya.
0: Iya, agak rem dikit dan belajar soft spoken ya.
1: Oh, gimana tuh soft spoken ya?
0: Soalnya Capricorn, ini untuk Mbak Iga Pancaneki.
1: Capricorn, nah kalau Capri nih, untuk karir dan keuangan, disiplin dan konsistensi membawa hasil positif di tempat kerja. Atasan pun mulai memperhatikan dedikasi yang tampak ini sudah dilakukan.
0: Hore.
1: Oh, udah mulai dilirik sama bos nih ya.
0: Jangan dilirik aja loh bos, dinaikin gajinya juga.
1: Bener.
0: Lirik doang mah, nggak ada ininya.
1: Lirik dikasih tugas tambahan.
0: Iya, kan gak enak kan.
1: Bener-bener, kasih lah ya. Tambahan. Terus ada asmara, kalau dari Capricorn, keseriusan Capricorn membuat pasangan merasa lebih aman dan dihargai.
0: Udah serius nih ya.
1: Mantap.
0: Gemini, ini untuk Mbak Fancy, Gong Panji, Mbok Jun, dan juga Ajun. Jun, jangan pindah ya Jun. Tutup Sagittarius Jun.
1: Terus
0: untuk karir keuangan ada peluang memperoleh pemasukan tambahan dari kemampuan atau hobi yang dimiliki.
1: Meskipun
0: demikian, tetap sisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan atau dana darurat. Jangan semua dipakai foya-foya ya.
1: No, ya.
0: Asmara, percakapan yang jujur ini membantu Gemini memahami kebutuhan pasangan dengan lebih baik. Toh jujur, jangan suka nutup-nutupin.
1: Waduh, apa yang ditutup?
0: Entahlah. Gali tutup lubang.
1: Waduh.
0: Sagittarius, Fapang.
1: Nah, kalau Sagittarius, nah Pang, keuangan menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Ada tanda-tanda nih keuangannya ya. Meski begitu, tetap hindari pengeluaran berlebihan untuk hiburan agar anggaran tetap seimbang. Untuk asmara, semangat positif minggu ini membuat hubungan terasa lebih menyenangkan.
0: Waduh, Sagi disuruh ngerem-ngerem buat hiburan nih.
1: Nah, iya.
0: Taurus, Gustu, dan juga Bunda Titin. Karir keuangan, kesabaran Taurus menjadi nilai tambah saat menghadapi tekanan pekerjaan. Wah, bisa sabar, kirain main seruduk aja. Gunakan kesempatan ini untuk membangun reputasi lebih baik dan memperluas jaringan profesional. Tuh, kalau sabar kan banyak pintu terbuka ya. Asmara, pasangan akan merasakan kehangatan berkat perhatian kecil yang diberikan satu sama lain.
1: Wow.
0: Lagi anget nih semua ya. Asal jangan demam aja.
1: Waduh.

0: July, find your balance.
1: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami

Dikenal sebagai salah satu pencetak hits R&B terbesar selama 2 dekade, Neo mencoba peruntungan baru di genre country dengan merilis album country pertamanya Highway 79. Dibagikan pada 10 Juli, Neo juga membagikan single Dance Right Now. Single ini merupakan total single kelima dari album terbarunya, setelah sebelumnya Neo telah merilis Miss Tundra, Simple Things, Up, Out, and Gone, dan juga Thinking What I'm Thinking.

0: This week horoscope. This week horoscope.
1: Yuk mari sekarang kita lanjutin lagi perjalanan kita meramalkan zodiak. Belum ayo. Ada tiga zodiak yang belum muncul ya, Sumia, yeah. By the way.
2: Tadi ada Libra belum.
1: Libra, Pisces, sama.
2: Sama-sama.
1: Leo, Leo sudah. Leo sudah.
2: Ada motin tadi.
1: Oh berarti Libra sama Pisces tumben.
2: Biasanya awal-awal ya.
1: Makanya.
2: Gemini malahan yang cukup
1: iya,
2: antusias sekarang.
1: Iya, rame sekarang Gemini. Ya udah kita buka sesi kedua dengan Aquarius. Ini untuk Bitu dan juga Gustu. Nah. Oh Ririn udah muncul tuh.
2: Hai Ririn. Kalau untuk Aquarius, nah untuk karir dan juga keuangan, kreativitas menjadi kekuatan utama dalam menyelesaikan pekerjaan. Jadi harus kreatif nih.
1: Tuh.
2: Jangan takut mencoba pendekatan baru yang lebih efektif. Untuk asmara, minggu ini Aquarius lebih mudah mengungkapkan isi hati kepada pasangan. Biasanya agak memendam ya.
1: Biasanya agak sulit ditebak Aquarius
2: oh,
1: itu.
2: Oh alah.
1: Ya kan, seperti air beriak tanda tak dalam. Kalau kata peribahasa, Sun tahu gak peribahasa itu?
2: Air beriak tanda tak dalam, berarti diam-diam aja.
1: Diam-diam tapi menghanyutkan.
2: Oh menghanyutkan, iya. Awas terwarus loh.
1: Makanya Aquarius gitu loh. Scorpio, ini untuk Mbak Wiwin ya. Karir keuangan minggu ini ada peluang meningkatkan pendapatan melalui kerjasama baru.
2: Ui.
1: Kelola keuntungan tersebut secara bijaksana demi kebutuhan jangka panjang ya. Asmara, kejujuran menjadi fondasi penting dalam hubungan Scorpio minggu ini. Jujur ya Skor.
2: Yeah. Jangan banyak ya.
1: Jangan bohong ya. Jangan banyak bohong.
2: Betul.
1: Cancer, Gus Bawo, Mbak Desmar.
2: Nah, kalau Cancer. Jadi Cancer untuk keuangan dan juga karir. Untuk Cancer itu kondisi keuangan cukup terkendali berkat kebiasaan mengatur anggaran. Mantap. Pengeluaran tak terduga mungkin muncul.
1: Lalu.
2: Tapi masih dapat diatasi dengan perencanaan yang baik. Tapi kalau Cancer sendiri ya saya nggak tahu kenapa di dompetnya dua.
1: Masa sih?
2: Iya benar, kadang-kadang ya mungkin ini karena kebiasaan dulu naruh-naruh itu ya, kadang di tas ini ada itu
1: oh,
2: jadi kayak
1: nemu-nemu
2: aja.
1: Iya aku mau dong ledah tas Suma, siapa tahu dapat duit.
2: Waduh.
1: Ya kan?
2: Ya semoga aja.
1: Dasar.
2: Kehangatan keluarga dan pasangan jadi sumber semangat sepanjang minggu ini. Mantap.
1: Kan pada hangat semua asmara minggu
2: Cancer
1: ini.
2: Ya,
1: bagus
2: ini.
1: Ya. Leo, ini untuk Bundo Titin. Karir keuangan, Leo udah ulang tahun dari kemarin ya, 21 Juli sampai 21 Agustus. Karir keuangan, kemampuan memimpin ini membuat Leo dipercaya menangani tanggung jawab baru. Terus pertahankan kerjasama yang baik supaya target bersama dapat tercapai lebih cepat. Karena berdua lebih baik daripada sendiri kan gitu katanya.
2: Mantap.
1: Ya. Lagi berbanyak untuk kerjaan, jangan asmara ya.
2: Iya, kalau
1: asmara bahaya itu.
2: Bahaya.
1: Berat di ongkos guys.
2: Iya betul.
1: Untuk asmaranya Leo, pesona Leo ini semakin menonjol loh Sum. Sehingga hubungan asmara terasa lebih menyenangkan.
2: Ini mantap, menonjol banget Leo sekarang ya.
1: Jelas. Jangan hidung tanduk aja Leo.
2: Waduh.
1: Libra.
2: Kalau Libra. Nah untuk kakak Ririn ya,
1: kakak
2: Libra.
1: Ririn.
2: Mana dia tadi? Oh iya ini kemampuan bekerja sama menjadi nilai lebih tepat. Di tempat kerja ya, memanfaatkan peluang berdiskusi untuk menemukan solusi terbaik atas tantangan yang ada. Terus untuk asmara, Libra mampu menciptakan suasana yang harmonis dalam hubungan di minggu ini.
1: Asik.
2: Wah.
1: Tuh kan pada harmonis,
2: harmonis
1: semua kan.
2: Harmonis, hangat.
1: Pisces mana sih hari ini tumben gak ada muncul?
2: Iya loh Pisces.
1: Budayu, Mbak Nani, kalian kemana? Untuk karir keuangan minggu ini, Pisces intuisi membantu Pisces mengambil langkah yang tepat dalam pekerjaan. Tetap percaya pada kemampuan diri sendiri saat menghadapi tantangan baru ya. Untuk asmara, hubungan dengan pasangan terasa lebih hangat tuh kan.
2: Nah hangat,
1: hangat
2: lagi.
1: Hangat semua mentang-mentang cuaca dingin.
2: Iya.
1: Berkat komunikasi yang penuh perhatian. Bagus dong, seimbang jadinya.
2: Betul.
1: Ya Sum.
2: Betul.

0: July, find your balance.
1: Banyak orang menganggap produktif berarti harus selalu bergerak tanpa henti. Padahal tidak semua aktivitas yang padat berarti kita sedang benar-benar produktif loh. Ada kalanya kita justru kehilangan arah karena terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa jeda yang cukup. Produktif yang sehat itu adalah ketika kita tetap bisa bekerja tapi juga tahu kapan harus berhenti untuk mengisi ulang energi.

0: FM, your sweet music station.
1: One year balance.
0: Zuma dan Betty akan segera live sebentar lagi. Kau bawa HP gak?
1: Bawa.
0: Jadi kita
1: kita bakal menyapa Anda secara langsung sekarang melalui live TikTok kita di @penguinfmbali. Yang belum follow silakan yuk follow-follow dulu biar langsung sekarang masuk notifikasi, kita bakal ngobrol bareng. Yang mau request lagu masih bisa 1 jam ke depan, kasih tahu aja di WhatsApp atau Telegram di 0811-393-494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan juga fanpage Facebook @penguinfmbali dan di X @radiopenguinfm. Formatnya ya, kasih tahu kita nama Anda, spasi usia, mau request lagu apa dan juga salam-salamnya sambil ikutan mini food yuk. Biasanya kalau make up atau enggak skincare, apa sih yang paling sering habis di rumah?
0: Paling cepat habis ya.
1: Paling cepat habisnya. Pokoknya
0: dan durasinya berapa lama tuh biasanya baru habis?
1: Boleh cerita, langsung dikirim aja di WhatsApp, Telegram bisa, di sosial media juga bisa. Dan tadi pilihannya itu ada sunscreen, bisa juga moisturizer, bisa facial wash, atau mungkin yang simpel kayak body lotion.
0: Iya, betul. Silakan yuk.
1: Dikirim.
0: Ceritakan.
1: Betul. Udah live?
0: Sudah live. Silakan bergabung semua.
1: Join. Semua masih di sana HP-nya. Lupa ambil. Wah. Makasih Kakak Betty. Iya. Sekarang semua mau join, bakal menyapa Anda.
0: Hai,
1: juga.
0: Hai Dian, udah muncul tuh Mbak Dian.
1: Ini mantap sekali.
0: Oke, kita sapa dulu deh ya. Ada Mama Yuna dari atas saja. Lagunya Olivia Rodrigo yang Drop Dead sudah langsung di play. Salam buat Cebet Suma, semangat, sukses-sukses, lancar rezekinya Astung Karo. Terima kasih Mam Yun. Ada Mbok Titin, katanya tadi lagunya Charlie Puth. Tapi karena udah diputar diganti Good Goodbye dari Huasa. Katanya turut berduka cita Dumogi Amoring Asintia Polih Genah Sane Bece untuk Mbok Tut dan keluarga yang ditinggalkan ya. Ada Ririn. Rin NSYNC itu bukan Shape of My Heart, itu Backstreet Boys yang nyanyi. Tapi Backstreet Boys sudah diputer. Silakan ya diganti Ririn lagunya. Dia tadi request Tulus Teh Hijau udah diputer. NSYNC juga udah diputer. NSYNC, Backstreet Boys juga sudah diputer. Cus!
1: Langsung ganti ya.
0: Terus ada Tinita, lagunya Peggy Goo yang Woman. Malam Betty Suma, terima kasih. Ada Mbak Ira juga, tadi
1: Mbak
0: request
1: Ira.
0: Lagunya Open Heart, The Weeknd. Apa kabar Mbak? Lama gak bergabung.
1: Kemana Mbak Ira?
0: Oh, terus siapa lagi ya? Mbok Jun tadi udah ya?
1: Mbok Jun.
0: Sudah. Mbak Desmar yang belum lagunya adalah The Weeknd, Dancing in the Flames. Ditunggu lagunya ya Mbak. Lagunya kalau mini foodnya skincare paling yang cepat habis itu sabun cuci muka, face wash ya.
1: Mantap.
0: Terus ada Mbak Wiwin katanya.
1: Hai Mbak Wiwin.
0: Tadi sudah hadir, baiklah. Mbak Dian Kesuma juga ini ya, tadi request lagunya Elo masih ada. Skincare yang paling cepat habis di rumah itu body lotion, karena satu body lotion dipakai bertiga.
1: Wih mantap.
0: Salamnya buat semua sahabat Pingin FM aja. Terus katanya turut berduka cita untuk Mbok Tut, katanya baru beberapa hari lalu join live. Semoga beliau mendapat tempat yang terbaik. Astung Kare Mbak Dian, terima kasih. Ada siapa lagi?
1: Terus
0: ya?
1: Lanjut di atas. Ada Mokade di Sideman.
0: Di Sideman.
1: Ya, kalau Mokade request lagunya BTS Come Over. Makasih Mokade. Terus ada Gustu juga tadi request lagunya BTS yang Dynamite juga udah ke play ya. Terus ikutan mini food pada pembersih wajah facial wash katanya. Siap, makasih ya Gustu. Terus ada Kak Ubay. Nah, kalau Kak Ubay pengen lagunya Hidya yang Everything. Hai. Everything You Are, siap. Terus ada Kakak Bram. Woi.
0: Apa?
1: Mahal katanya.
0: Nah.
1: Palingan 2 bulan sih habisnya. Apa itu?
0: Apa?
1: Apa itu Kakak Bram?
0: Nyebut harga aja kamu. Skincare-nya apa yang paling habis? diam kau. Bayar aku.
1: Waduh, nanti buat invoice ya.
0: Iya, katanya kaget banget dengar kabar Mbok Tut berpulang. Iya, kita semua juga kaget. Yeah, kita kira bercanda tadi ya kan.
1: Bener.
0: Aduh, kayak masih kepengen, boleh gak sih itu bercandaan aja?
1: Iya, karena biasanya ada yang muncul gitu kan. Iya. Disapa pas live.
0: Ya.
1: Mau ganti lagu dong, lagu apa?
0: Siapa itu?
1: Ini
0: sudah aku invite.
1: Oh udah. Oke deh, yuk yang mau request lagu masih bisa sahabat Penguin FM. Kita juga udah live di live at Penguin FM Bali. Yuk ngobrol. Ada Mbak Arimun, halo.
0: Halo. Suaranya di situ mute dong, Sum.
1: Oh iya. Yeah.
0: Gema, udah ada Mbak Dian Kesuma, ada Mbak Desmar, ada Bram, ada Arimun, ada Putu Oci, ada Noe, ada Muki, Agus Ade, ada Putu 123, ada Komang Luih juga ya.
1: Yes.
0: Terima kasih untuk kehadirannya. Sekarang dengerin dulu satu single yang di request sama Ubay dengan Everything You Are.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti, mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya gak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal, hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kan masih ada. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok, ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: July, find your balance.
1: 'Kadang kita merasa lelah, tapi tetap memaksakan diri untuk lanjut beraktivitas seperti biasa. Padahal, tubuh dan pikiran sebenarnya sedang memberikan sinyal bahwa mereka butuh istirahat. Rasa lelah yang tidak hilang meskipun sudah tidur cukup, sulit fokus, atau mudah merasa kewalahan, bisa menjadi tanda bahwa kita perlu berhenti sejenak dan memberi ruang untuk pulih. Tidak apa-apa kok untuk melambat, karena memahami diri sendiri juga bagian dari menjaga keseimbangan hidup.

0: Wow! Wow!
1: Wow! Wow! Kita balik ke tahun 1993, wow. Sobat Wingin FM di saat Suma entah diproses pun belum,
0: belum
1: ya.
0: Belum, masih jauh.
1: Direncanakan pun belum. Tapi ada seorang pria usianya 24 tahun di West Quincy, Missouri, yang dengan sengaja menyabotase tanggul di sepanjang sungai Mississippi dalam upaya mengejutkan untuk mencegah istrinya pulang,
0: yeah.
1: Didorong oleh keinginan untuk terus berpesta. Karena kalau istrinya pulang, dia gak dikasih pesta lagi,
0: Sun. Walah.
1: Tanggulnya pun dijebol sama dia. Ngeri ya. Sependek itu pikirannya.
0: Bener-bener.
1: Jadi akibatnya tanggul jebol yang menyebabkan banjir dahsyat menenggelamkan sekitar 14 ribu hektar lahan pertanian, menghancurkan rumah dan properti lainnya, dan memaksa penutupan jembatan-jembatan penting yang menghubungkan komunitas di sepanjang sungai. Jadi, kenapa? Banjir tersebut mengganggu transportasi, membebani layanan darurat, dan menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi petani dan penduduk setempat. Kalau ada Avengers beneran, sudah ditangkap dia.
0: Iya bener.
1: Merugikan negara itu.
0: Iya.
1: Astaga.
0: Demi untuk menghalangi sang istri.
1: Pulang supaya dia tetap bisa party. Kayaknya lagi dalam pengaruh deh ini.
0: Iya.
1: Kan?
0: Kayaknya lebih berani untuk bergini sama orang banyak gitu ya.
1: Gak
0: sama orang
1: dia.
0: Banyak.
1: Astaga.
0: Ya Tuhan, pendek banget. Tapi setelah kejadian tersebut, pihak berwenang dengan cepat melidiki jebolnya tanggul. Nah, pria itu ditangkap dan didakwa dengan beberapa pelanggaran serius, termasuk perusakan properti dan membahayakan keselamatan publik. Nah, ia pun dihukum dan dijatuhi hukuman penjara, menjalani beberapa tahun di balik jeruji besi karena tindakannya yang ceroboh dan disengaja. Kasus ini menarik perhatian luas, menyoroti konsekuensi serius dari kelalaian pribadi dan dampak luas yang dapat ditimbulkan oleh pilihan seseorang individu terhadap seluruh komunitas.
1: Waduh.
0: Bahaya ya mainnya.
1: Agak ngeri ya.

0: July, find your balance.
1: Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman. Bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang. Karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

0: July, find your balance.
1: Masih ada anggapan bahwa istirahat berarti berhenti dari kemajuan. Padahal sebenarnya, istirahat adalah bagian dari proses untuk bisa melangkah lebih baik ke depannya. Saat tubuh dan pikiran diberi waktu untuk pulih, kita justru bisa kembali dengan fokus yang lebih jernih dan energi yang lebih stabil. Jadi, berhenti sejenak bukan berarti mundur, tapi mempersiapkan langkah yang lebih kuat.

0: FM, your sweet music station.
1: Find your balance.
0: Yeay, sudah hampir jam 8 malam. Tapi sebelum pulang, sapa lagi yuk yang sudah muncul di TikTok. Terima kasih Mbok Dian. Halo. Ada Pak Putu Oci, ada Kak Ari Munmun, ada Mbak Desmar, Mbok Rom, Kumkum, ada Ajun, Agastia ya, ada Made Kuna.
1: Halo.
0: Ada Gustu, ada Sanjita, Anto, dan udah itu aja.
1: Iya, ada Kak Yanti Andini juga. Hai,
0: ya, terima
1: Yanti.
0: Kasih ya. Oh ya Kak Yanti, habis ini boleh request lagu di WhatsApp kita aja Kak ya. Kita
1: bener
0: mau pulang dulu sekarang ya, soalnya mau pergantian penyiar.
1: Yes.
0: Thank you so much.
1: Makasih.
0: Besok kita ketemu lagi tapi di program yang berbeda.
1: Bener,
0: ya.
1: Benar, kita perpecah besok ya.
0: Ya udah, see you tomorrow.
1: Dadah.

Malam sahabat Pingin FM, ada Surya Winata. Kita ketemu di Nuansa Malam ya, untuk hari Rabu 22 Juli 2026 sampai di jam 12 malam. Jadi jangan kemana-mana ya.

0: your sweet music station, find your balance. Yes, sahabat Win FM, The Weeknd bersama sama Jenny dan juga Lily Lost Date dengan One of the Girls. Gimana kabar sahabat Win FM? Senang banget ya, Surya Winata udah hadir lagi buat temani Anda, buat play lagu-lagu kerennya Pinggun FM Bali. Ada lagu Indonesia, ada lagu mancanegara. Itu dari tahun 1998 sampai dengan yang terbaru. Yang bakal saya play special buat Anda, Anda boleh kasih tahu ke saya di WhatsApp dan di Telegram di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinggunFMBali, Twitter atau X-nya @RadioPinggunFM. Tapi jangan lupa untuk format, yaitu nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salamnya. Jangan lupa juga Anda bisa dengerin kita juga streaming ya di live.radiopinggunfm.com.
1: Fresh single on Pinggun FM.

0: resmi meluncurkan single terbaru berjudul Break Up in Reverse pada 10 Juli 2026 melalui label Warner Records. Lagu bertema patah hati ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadi Teddy yang baru aja menghadapi kenyataan pahit, yaitu selesainya hubungan asmaranya dengan ibu dari anaknya. Lagu Break Up in Reverse mengajak pendengar merenungkan sebuah perpisahan tanpa adanya rasa penyesalan atau dendam. Dalam proses penulisannya, Teddy Swims mengaku sangat terinspirasi oleh lagu lawas milik dari rapper Nas Rewind yang memiliki konsep bercerita secara terbalik. Dia menerapkan ide serupa ke dalam lagu barunya dengan menyampaikan pesan emosional tentang keinginan memutar balik waktu dari momen perpisahan yang menyakitkan menuju ke awal hubungan yang penuh cinta. 103.6 The Sweet Music Station
1: Radio Pinkwell. Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
2: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
1: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
2: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kan masih ada. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
1: Julai, find your balance.

0: FM, your sweet music station, find your balance. Ya, sahabat Pingin FM, balik lagi masih di Nuansa Malam. Balik lagi, masih bareng Surya Winata. Ya, saya udah siaran lagi kan. Saya masih siaran ya, sahabat Pingin FM, tenang aja. Masih juga di jam 8 sampai dengan jam 12 untuk temani Anda dengan lagu-lagu kerennya Pingin FM Bali ya. Siapa tahu aja itu salah satunya lagu favorit Anda ya kan, sahabat Pingin FM. Boleh kasih tahu saya aja lagu favorit Anda itu apa di WhatsApp dan di Telegram di 0811 393 494, Facebook Instagramnya @PinginFMBali, Twitter X-nya @RadioPinginFM. Jangan lupa untuk format nama, spasi, usia, request lagu dan salam-salam. Harti, apa kabar Harti? Harti ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja, Shakira, Ishiran bareng sama Billy dengan Hips Don't Lie. Ditunggu lagunya, terima kasih banget. Ada Fapang juga, apa kabar? Tayla dengan Is It Love, baik, ditunggu lagunya ya. Salam-salamnya nanti ya, Fapangnya saya bacakan di jam 9. Ada Abah Waisel juga, apa kabar? Dari Samplangan Gianyar, Kadek Sideman juga, apa kabar? Mau Kadek di Sideman. Oke. Lagunya dari Christina Aguilera udah nyanyi tadi ya, terima kasih banget. Kemudian ada Yan Bur Arini, apa kabar? Dari Kesiman juga udah menyapa saya, terima kasih banget. Bunda Ayu Suwarni juga, selamat malam Bunda. Dia pengen dengerin Gia Indrawari dengan 1000 kalinya. Dan ada Gus Bawa juga, selamat malam Gus, gimana kabar? The Moffettnya sabar ya, Girls of My Dream, ntar saya play. Terima kasih banget buat yang lain, sahabat Pingin FM, saya masih tungguin requestan Anda. Boleh kasih tahu saya juga sekalian di 0811 393 494, Facebook Instagramnya @PinginFMBali, Twitter X-nya @RadioPinginFM. Jangan lupa format nama, spasi, usia, request lagu dan salam-salam.
1: Penguin News.
0: Menteri Pendidikan India Dharmendra Pradhan buka suara menyusul demonstrasi massal yang diinisiasi Partai Kecoak menuntut dia mundur buntut dugaan kebocoran ujian masuk sekolah kedokteran hingga angka pengangguran yang tinggi. Partai Cockroach ini di Janata Party merupakan gerakan sosial sebagai wadah protes terhadap pemerintah sekaligus upaya menyindir partai penguasa Bharatiya Janata Party. Sebelumnya, komentar Pradhan muncul, Perdana Menteri India Narendra Modi lebih dulu buka suara terkait tuntutan para demonstran. Modi mengatakan akan menghukum mereka yang berada di balik kebocoran ujian masuk sekolah kedokteran. Dia juga meminta parlemen untuk menciptakan sistem ujian yang anti curang. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: July, find your balance.
1: Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman. Bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang. Karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Find your balance. Ya, sahabat Pingin FM, siapa yang biasanya kalau nonton bioskop itu nggak boleh kepisah sama yang namanya popcorn. Ya, saya kutip dari Adrian Stan, sahabat Pingin FM. Popcorn ini sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu. Itu berasal dari varietas jagung khusus bernama Siamese Everta yang menghasilkan tekstur ringan serta renyah saat dipanaskan. Nah, awalnya nih, bioskop itu menolak loh sebenarnya. Menolak popcorn karena dianggap mengganggu kesan mewah. Namun cemilan ini menjadi tetap populer di luar gedung berkat harganya yang murah dan proses pembuatannya yang menarik. Dan saat masa depresi besar, popcorn ini menjadi cemilan terjangkau. Sehingga akhirnya, bioskop-bioskop pun mulai menjualnya sendiri dan menjadikannya tradisi tak terpisahkan dari pengalaman nonton film hingga kini.

0: July, find your balance.
1: Masih ada anggapan bahwa istirahat berarti berhenti dari kemajuan. Padahal sebenarnya, istirahat adalah bagian dari proses untuk bisa melangkah lebih baik ke depannya. Saat tubuh dan pikiran diberi waktu untuk pulih, kita justru bisa kembali dengan fokus yang lebih jernih dan energi yang lebih stabil. Jadi, berhenti sejenak bukan berarti mundur, tapi mempersiapkan langkah yang lebih kuat.

Queen FM, your sweet music station, find your balance. Ya, yeah, The Morphe dengan Girls of My Dream. Apa kabar Gus Bawo? Ini lagu requestannya Gus Bawo, udah saya play, terima kasih banget. Dan juga buat Anda yang lain, sahabat Queen FM yang masih mau nemenin saya, terima kasih banget. Ini udah rame juga WhatsApp saya, thank you banget ya. Saya juga mau ngucapin turut berduka cita ya buat Iluh yang ada di Tukar Citarum ya, atas meninggalnya ibunda tercinta, yaitu yang kita biasa dengar nama itu Ibu Ketut Badung ya. Mudah-mudahan mendapatkan tempat yang terbaik, mudah-mudahan juga acaranya dilancarkan. Agak terkejut juga saya dengarnya tadi pagi. Oke, terima kasih juga buat Fapang, apa kabar? Halo Fapang, yang request lagunya Tayla dengan Is It Love. Salamnya buat Aldo, juga buat Agus, Sanjaya, buat Dewi, buat Opa. Thank you Surya, thank you balik juga buat Fapang. Kemudian ada Abah Waisel juga, terima kasih udah sempat bergabung ya. Kemudian apa kabar nih buat Bayu, halo Bayu, selamat malam. Steve Garden dengan To The Moon And Back, udah nyanyi dong, spesial buat Bayu. Thank you Surya, sehat selalu, terima kasih Bayu. Bayu di Tabanan ya Bayu ya. Oke, lanjut lagi, ada Harti ada di Jalan Gunung Batur Singaraja juga, terima kasih udah sempat bergabung. Harti pengen dengerin Shakira, Ed Sheeran bareng sama Belly dengan Hips Don't Lie, udah nyanyi tadi, thank you banget. Kemudian ada Mbak Iga Panca, apa kabar Mbak Iga Panca? Dia masih lembur di PT BBK Dalung Permai, Semusim Topati Nadih Basalama. Udah saya siapin, masih di antrian dia kayak itu. Yes, ntar ya, habis Hanya Rindu, itu saya play lagu itu. Salamnya buat Bu Nana, buat Budaya Asriani, buat Amin Mimbar, juga buat Harti, buat Gustu, Gus Bawo, Mam Ches, dan semua sahabat Pinggun FM. Buat Uya, terima kasih. Terima kasih buat Mbak Iga Pancaneki, juga ada Yan Bur Arini juga, terima kasih banget, selamat malam. Dari Kesiman menyapa saya, terima kasih banget, semoga katanya semangat tugas, sehat selalu. Bu Nana di Patinambi juga, terima kasih banget Bu Nana udah sempat bergabung. One Direction, You and I udah nyanyi. Cole-cole dong besinya katanya Gustu, Dayu Kanya, Dayu Asriani, Juni Natih, Iga Pancaneki, Bujur Anom, semua ada. Happy listening Penguin FM. Makasih Surya, stay healthy. Terima kasih juga udah on air lagunya. Terima kasih Bu Nana. Ada Mbok Kade juga di Sidemen yang lagi lembur. Ya udah saya temenin lembur, yuk kita ajep-ajep bareng. Dia sih request lagunya Heart dari miliknya Christina Aguilera, udah nyanyi tadi ya. Terima kasih buat Mbak Kade yang ada di Sidemen. Oke, okay, dia juga suka ternyata sama lagunya Al Walker yang Barcelona yang udah saya play. Terima kasih buat Mbak Kade. Kemudian apa kabar juga buat Juni Nati. Halo Juni, selamat malam Juni. Yang katanya kemarin setengah mateng tidurnya, pantas aja. Endingnya belum saya play, yang A Little More Time On You itu belum nyanyi lagu itu. Kok bisa-bisanya gitu loh, dia bilang udah di-play lagunya. Terima kasih udah di-play lagunya. belum nyanyi Ensign dengan A Little More Time On You. Kemarin tuh belum ke-play. Mau ke-play, dianya malahan hilang. Terima kasih banget ya buat Juni Nati. Ini hari ini dia gak request kan? Yakin saya nih, coba saya cek dulu deh. Oh ada, udah ada Hikaru dengan First Love. Baiklah, ntar ya. Terima kasih buat Juni Nati, katanya tadi malam udah kok dengerin lagunya, emang belum ya? Polos ya. Bunda Yuswarni, apa kabar Bunda? Selamat malam Bunda, terima kasih juga udah menyapa saya. Bunda Yuswarni, ini mau request lagunya Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Ya, terima kasih banget ya, udah saya play juga itu lagu. Buat Bunda Ayuswarni ada di seputaran Klungkung. Ada Nasar juga, terima kasih udah sempat bergabung Nasar. Saya Maliki ditunggu ya, there for me udah saya siapin, thank you banget. Salam buat semua kru ya. Oke, pokoknya selamat malam buat Penguin FM semua. Terima kasih buat Nasar di Denpasar. Gus Bawo juga terima kasih banget. The Moffett-nya udah ya, Girls of My Dream. Salam buat semua sahabat Penguin FM, kompak selalu. Thank you banget buat Gus Bawo di Batu Bulan. Ada Fapang juga, selamat malam Fapang, gimana kabar? Fapang mau request lagunya Tayla dengan Is It Love. Udah dong, udah di play tadi. Thank you banget buat Fapang. Salamnya buat Aldo, buat Agus, Sanjaya, Dewi, Opa. Thank you Surya. Terima kasih banget buat Fapang. Juga ada
Mami Ranggani, apa kabar? Selamat malam Mami Ranggani, terima kasih sudah menyapa saya. Karimot malam buat Iga Pancaneki. Yes. Selamat lembur gitu ya Mbak Mami Ranggani ya. Terima kasih banget. Kemudian apa kabar juga buat Mbak Romi ya. Terima kasih banget buat Mbak Romi di Jimbaran. Oke, malam Koko Surya, Romi di Jimbaran. Request lagunya Anmes, Kamaleng dengan Hanya Rindu. Habis ini saya play. Karena kaget dengar kabar Mbak Tut Badung sudah berpulang. Dumogi Amor Ing Acintia Poligena Sani Becik. Baik, terima kasih buat Mbak Romi. Mudah-mudahan Iloh lagi dengar sekarang ya. Oke, thank you banget. Buat keluarga yang ditinggalkan juga katanya yang kuat, sabar, dan tabah. Oke, gak akan pernah lagi dengar katanya Mbak Tut request lagu di Penguin. Ya, mudah-mudahan supaya dapat tempat terbaik ya. Dan upacaranya juga dilancarkan. Buat Koko, terima kasih. Semangat siaran, bahagia selalu. Baik, terima kasih buat Mbak Romi. Katanya mau temenin Koko juga sampai close Koko. Masih lembur juga saya soalnya. Sama Mbak Tos. Ya, sampai jam 12 ya Mbak ya. Terima kasih buat Putu Stone juga, apa kabar Putu? Terima kasih udah menyapa saya. Yang lain sahabat Pingin FM, saya masih tungguin requestan Anda di WhatsApp lagi ya, Telegram lagi di 0811 393 494, Facebook Instagramnya @PinggunFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Jangan lupa format, nama spasi usia, request lagu, dan salam-salam.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya gak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal, hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kan masih ada. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: The Bad Health. Bad Health. Vegan Health. Vegan Health.
1: FM, your sweet music station. Ya, sahabat Pinggir FM, kenapa saya tiba-tiba mau ngomong untuk baca request lagi? Sabar dulu ya, buat yang requestnya belum dibacain, ini ada masuk beberapa lagi. Ntar saya bacakan lagi di jam 10 ya. Terima kasih banget. Tapi buat Anda, sahabat Pinggir FM, ya mungkin pernah ngerasa kok tiba-tiba badannya terasa gatel ya. Atau misalnya, kayaknya saya nggak ada salah makan, nggak ada alergi dong seharusnya, kan? Tapi kok tiba-tiba gatel? Nah, siapa tahu nih, sahabat Pinggir FM, ada yang namanya binatang kecil yang biasanya itu nempel di dinding atau langit-langit rumah, hingga juga di sela-sela lemari. Meski berukuran kecil dan tampak seperti serpihan debu atau kantung mungil, serangga ini kerap menjadi sumber keluhan karena dapat memicu gatal pada kulit, terutama pada orang yang sensitif. Ya, kita bahas kami tetep, sahabat Pinggir FM. Banyak orang yang mengira binatang ini adalah ulat atau kepompong kupu-kupu. Padahal sebenarnya ia merupakan fase larva dari ngengat kantung. Larva tersebut hidup dalam kantung kecil yang dibuat dari debu, serat kain atau rambut juga bisa, atau bahkan juga bisa dari serpihan daun sebagai pelindung tubuhnya. Secara biologis, kamitetep merupakan larva ngengat dari kelompok bakwon, di mana siklus hidupnya ini dimulai dari telur, yang akan menetas menjadi larva, kemudian akan membuat kantung sebagai pelindungnya. Nah, gimana sih cara kita untuk menghindarinya, sahabat Pinggir FM? Ya, selain kelembapan tinggi yang menyebabkan adanya debu, kemudian rambut atau juga serpihan lainnya, sahabat Pinggir FM, ada beberapa hal yang mesti kita lakukan untuk menghindari yang namanya berkembangnya mereka. Yaitu salah satunya adalah menyapu, kemudian mengepel rumah secara rutin, terutama di sudut ruangan, atau juga membersihkan karpet. Jadi kalau Anda menggunakan karpet, menggunakan yang namanya, mungkin di tempat tidur juga nih, biasanya juga bisa aja muncul dia. Jadi Anda harus vacuum cleaner untuk mengangkat debu dan rambut serta serpihan kulit mati yang ada. Nah juga kemudian sahabat Min FM, ya membuka jendela setiap hari, itu hal yang paling penting. Agar sirkulasi udara itu jadi lancar dan kelembapan ruangan pun akan terjaga dengan baik.

0: July, find your balance.
1: Setiap orang punya ritme hidup yang berbeda. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan ada juga yang sedang berhenti sejenak. Tidak ada ritme yang salah. Yang penting adalah bagaimana kita tetap terhubung dengan diri sendiri dan tidak memaksakan diri mengikuti ritme orang lain. Menemukan keseimbangan berarti memahami kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti sebentar

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Find your balance. Ya, sahabat Pingin FM, saya kutip dari Good News from Indonesia. Taukah Anda? Kementerian Pertahanan mengumumkan bahwa kapal induk pertama Indonesia, Giuseppe Garibaldi, itu dijadwalkan tiba di tanah air pada 20 September 2026. Kedatangan kapal ex-angkatan laut Italia ini menjadi tonggak penting dalam penguatan pertahanan maritim Indonesia. Sebagai persiapan, TNI Angkatan Laut telah mengirim 100 personil ke Italia untuk mengikuti pelatihan teori dan praktik agar mampu mengoperasikan kapal induk tersebut hingga berlayar ke Indonesia.
0: The number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: July, find your balance.
1: Banyak orang menganggap produktif berarti harus selalu bergerak tanpa henti. Padahal tidak semua aktivitas yang padat berarti kita sedang benar-benar produktif loh. Ada kalanya kita justru kehilangan arah karena terlalu banyak melakukan sesuatu tanpa jeda yang cukup. Produktif yang sehat itu adalah ketika kita tetap bisa bekerja tapi juga tahu kapan harus berhenti untuk mengisi ulang energi.

0: Cafe Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

Miss Julian sebagai salah satu karya dalam album This Is What Feels Like Volume 2 yang turut menampilkan Brian Barnes dan juga Emilio Paino. Lagu ini mengedepankan gaya pop elektronik dengan sentuhan khas dari Jake. Juliet menggambarkan perasaan bahagia ketika menemukan seseorang yang dianggap spesial. Melalui lagu ini, Jake juga memperkuat identitas musiknya yang penuh warna dan juga

Fresh Single on Penguin FM。

Beyonce mengejutkan fans dengan merilis lagu arsip dari lama tidak pernah dirilis berjudul Morning Dew Dunk di platform streaming. Single ini jadi kado 3rd of July untuk fanbase-nya, sekaligus meluncurkan hitung mundur resmi 60 hari menuju ulang tahunnya yang ke-45 dan peringatan 20 tahun album studio keduanya, B-Day. Ditulis dan diproduseri oleh Pharrell Williams, Morning Dew Dunk hadir dengan video lirik hitam putih yang menampilkan footage Beyonce yang merupakan arsip karya sutradara Cliff Watts.

Langit FM, your sweet music station, find your balance. Ya, yeah, Coldplay dengan True Love, sahabat Pingin FM. Buat anda semua yang masih nemenin saya di Nuansa Malam, udah jam 10 lebih nih. Mata udah mulai terasa ngantuk gak sih, sahabat Pingin FM? Atau malahan mungkin baru aja nyampe rumah. Sama kayak Mbak Iga Pancaneki yang tadi request lagu Topati sama Nadiba Selama Dengan Semusim, dia baru aja nyampe rumah katanya. Ya udah, selamat istirahat buat Mbak Iga Panca. Ini juga ada Mbak Nani. Selamat malam Mbak Nani. Mudah-mudahan masih stay tune. Trainee udah nyanyi ya. Hey Soul Sister, ini lagu favoritnya Mbak Nani. Udah saya play, terima kasih banget juga buat Mbak Dian Kusuma. Pengen dengerin lagunya Elo yang masih ada. Salam buat Mbak Romi dan semua sahabat Pingin FM. Turut berduka cita juga katanya atas berpulangnya Ibu Tut Badung. Semoga beliau mendapat tempat terbaik, dan buat Koko Surya semoga siaran dan terima kasih. Yes. Terima kasih ya buat Mbak Dian Kusuma. Kemudian apa kabar juga buat Mami Ranggani? Oke, terima kasih banget. Dia mau lagunya Alama. Ntar ya, terima kasih banget. Ada Ketut Karnato juga, thank you banget udah sempat bergabung. Long Distance dari Brandy juga udah saya play. Terima kasih banget ya buat Ketut Karnato. Kemudian selamat malam juga buat Putu Stone yang ada di seputaran yang batu. Selamat malam. Oke, ini ada yang baru masuk di WhatsApp Pingin FM Bali. Apa kabar Amin Mimbar? Halo Min, selamat malam Min. Katanya mau nyapa-nyapa dong, tapi request lagu dulu dari Westlife dengan My Love. Oke, katanya mau sapa-sapa buat Putu Harti di Jalan Gunung Batur Singaraja. Juga buat Iga Pancaneki, buat Suma Wijaya, Cece Betty yang masih denger atau malah udah mimpi manis. Sekali lagu aja, kayak sinetron dulu. Selamat beristirahat dan yang pastinya selalu sehat kembali. Buat kru boys yang pada libur dulu, kos lagi pada latihan lomba gerak jalan 45 buat menyambut Hari Raya Kemerdekaan RI yang ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Thank you Surya. Terima kasih buat Amin Mimbar. Ditunggu Westlife-nya ntar ya, sabar dulu. Kemudian terima kasih juga buat siapa lagi nih tadi, ada Mbak Romi di Jimbaran. Ya, selamat malam Mbak Romi, dia masih stay tune pasti. Dia mau nemenin saya katanya sampai closing. Karena dia juga masih lembur. Semangat lembur Mbak Romi ya. Ada Fapang juga, apa kabar Fapang? Ya, terima kasih udah sempat bergabung juga. Tyla dengan Is It Love juga udah saya play. Kemudian ada Gus Bawo juga, selamat malam ya Gus, terima kasih udah sempat bergabung. Dia mau dengerin The Moffat dengan Girls of My Dream, oke, sudah. Nasar juga thank you banget. Die For Me dari miliknya Zain Malik udah saya play, spesial buat Nasar di Denpasar. Bunda Ayu Suwarni juga selamat malam di Klungkung yang pengen dengerin Gaya Indrawari dengan Seribu Kalinya. Mbak Kade juga di Sidemen juga terima kasih banget ya, sudah sempat bergabung. Dia pengen dengerin Harp dari miliknya Christina Aguilera, itu lagunya. Thank you banget. Juninati juga selamat malam. Iya, ini tiba-tiba dia menghilang. Kayak dia ketiduran deh, ini kok kayak gini. Terima kasih banget buat Juninati. Nah, ini juga ada Bu Nana di Patinambi. Selamat malam Bu Nana. Terima kasih udah sempat bergabung. Wanda Reaction dengan UNI. Juga ada Yan Bur Arini di Kesiman. Selamat malam. Thank you banget juga buat Harti yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Syakira bareng sama Esyiran, bareng juga Belly dengan Hips Don't Lie. Juga ada Bayu, selamat malam ya Bayu. Savage Garden dengan To The Moon And Back juga udah saya play. Juga ada Aba Weisel, selamat malam aja. Selamat malam juga buat Rian Putra. Halo Rian, apa kabar? Dia pengen dengerin Home-nya Charlie Puth bareng sama Hikaru Utada. Oke, okay, thank you. Yang lain ada yang belum saya baca gak sih? Kayak udah semua saya baca, terima kasih banget. Yes, buat anda yang masih mau request lagu, silahkan di WhatsApp lagi, Telegram lagi di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinggunFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinggunFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuman kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kan masih ada. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok, ambil jeda sebentar.
0: July, find your balance.
2: Fresh single on Penguin FM.

lagu Done Maula kembali menghadirkan karya terbaru berupa single penuh makna berjudul Harum. Karya ini hadir sebagai jawaban atas pertanyaan mendasar, yaitu apa yang membuat seseorang tetap berjuang. Resmi dirilis di seluruh platform musik digital pada 8 Juli 2026, Harum juga menjadi kelanjutan dari perjalanan kreatif Done Maula setelah album Daur Hidup pada tahun 2024 dan sejumlah karya reflektif seperti Bercinta

FM, your sweet music station. Find your balance, sahabat Pingin FM. Jika selama ini Anda yakin kalau Anda itu adalah satu-satunya orang yang paling dibutuhkan oleh pasangan dan selalu menjadi yang pertama tahu segalanya tentang pasangan Anda, bisa jadi Anda salah, sahabat Pingin FM. Terkadang bukan kitalah sosok yang paling nyaman untuk diajak bicara oleh pasangan kita. Bisa menjadi itu orang lain. Ya, saya kutip dari femela.com. Ada sebuah penelitian yang diterbitkan di jurnal Proceedings of the National Academy of Science itu menemukan pasangan ternyata lebih nyaman bicara dengan orang asing daripada dengan diri Anda sendiri. Orang asing itu bisa jadi teman yang tidak Anda kenal atau bahkan orang yang sama sekali tidak dia kenal pula yang tidak sengaja bertemu di suatu tempat. Penelitian itu pun menyebutkan bahwa meskipun ikatan cinta antara diri Anda dan juga pasangan sangat kuat, serius, bahkan santai, ada kalanya berbicara dengan orang asing itu jauh lebih menyenangkan daripada berbicara dengan pasangan sendiri. Apakah kita perlu khawatir dengan hal ini? Enggak juga. Bisa jadi memang ada hal-hal yang ia cemaskan yang enggak bisa dikatakan langsung pada diri Anda. Dan dengan mencurahkan isi hati kepada orang lain, ia justru merasa bisa lebih lega dan juga lebih ringan. Dan tentunya juga sahabat Pingin FM, selamanya apa yang diceritakan itu dalam batas wajar, ya sudah, biarin aja, ya kan?

0: July, find your balance.
1: Kadang kita merasa lelah, tapi tetap memaksakan diri untuk lanjut beraktivitas seperti biasa. Padahal tubuh dan pikiran sebenarnya sedang memberikan sinyal bahwa mereka butuh istirahat. Rasa lelah yang tidak hilang meskipun sudah tidur cukup, sulit fokus, atau mudah merasa kewalahan bisa menjadi tanda bahwa kita perlu berhenti sejenak dan memberi ruang untuk pulih. Tidak apa-apa kok untuk melambat, karena memahami diri sendiri juga bagian dari menjaga keseimbangan hidup.

your sweet music station, find your balance. Tasya Kamila ini ya dengan Say No. Oke, lagu dari Tasya Kamila saya pilihkan sahabat Pink FM. Bukan sebagai lagu terakhir, saya masih ada 1 jam lagi. Sabar dulu dong. Jangan disuruh pulang aja saya. Apa kabar dulu nih buat Mbak Putu? Halo Mbak Putu. Mbak Putu, selamat malam Ko Surya, selamat malam. Itu dia tanyain lagunya Just the Two of Us, itu lagunya siapa? Yes, itu lagu dari miliknya siapa tadi yang saya play itu ya. Oke, dari Theory of a Dead Man. Oke, ntar ya, terima kasih buat Mbak Putu. Kemudian apa kabar juga buat Agus Ade? Gak punya kita lagu Delon yang merindukanmu. Jadi saya play lagu yang kedua aja ya. Dari miliknya Tangga dengan Jurus Terjitu, coba saya cek dulu. Mudah-mudahan itu ada ya. Ini kayaknya suara dengungnya mulai lagi nih. Oke, buat Anda sahabat Pingin FM yang masih stay tune, terima kasih banget. Saya masih ada waktu 1 jam lagi untuk play lagu-lagu requestan Anda. Jadi Anda boleh kasih tahu saya lagi di 0811-393-494. Facebook, Instagram, @PinguinFM Bali. Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Buat yang masih beraktivitas, yang masih kerja, selamat beraktivitas. Masih ada 1 jam, saya akan temani Anda. Tapi kalau yang mungkin udah mau istirahat, besok udah mesti balik kerja lagi kan. Besok masih weekday. Tapi buat saya sih libur besok, libur siaran maksudnya. Jadi langsung aja dulu deh, dari Tangga ini dia sahabat Pingin FM dengan Jurus Terjitu.

0: Ih, pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuman kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa bener-bener berhenti, ya gak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal, hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuman soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kan masih ada. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok, ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

Greetings, loved ones. Let's take a journey.

terbaru mereka yang berjudul The Crowd Was Singing One Wall pada 10 Juli. Lagu ini menjadi karya terbaru dari album mendatang mereka yang berjudul The User's Guide to Being Human. Lagu The Crowd Was Singing One Wall berkisah tentang nostalgia, jalinan persahabatan, dan indahnya rekonsiliasi. Vokalis The Script, Danny Adana, ini terinspirasi oleh momen kembalinya Oasis dalam tour reuni. Danny merasa persatuan Liam dan juga Noel Gallagher ini memberikan pesan kuat bahwa memaafkan adalah hal yang

debut mereka ditentukan oleh label. Sini saya kasih tahu ceritanya. Sebetulnya, ketika Spice Girls akan memulai debut mereka sebagai girl band, pihak label sudah menentukan lagu yang akan menjadi single pertama mereka. Dan itu bukanlah single Wannabe yang seperti kita tahu. Dalam sebuah podcast, Melcy menceritakan bahwa keputusan label itu membuat mereka kompak bersatu untuk tidak mau disetir oleh label mereka dan mempertahankan bagaimanapun caranya single Wannabe sebagai single pertama mereka. Akhirnya pihak label yang mengalah dan ternyata keputusan mereka sangatlah tepat. Single Wannabe sukses secara global. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap World Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

Sweet Music Station, Find Your Balance. Ya, sahabat Pin FM, gak terasa udah jam 12 aja. Saya masih pamit dulu. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita ketemu lagi itu nanti di hari Sabtu ya, di Quality Time untuk sesi yang pertama. Ya udah, selamat beristirahat sahabat Pin FM. Saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Bye-bye.

Pingin FM, your sweet music station, find your balance. Halo, selamat pagi sayang-sayangku. Apa kabar pagi hari ini? Sudah pada bangun? Ayo yang sudah pada bangun, coba dong saya di PP-in pagi hari ini. Sambil kita ngobrol, sambil coba tolong laporkan dari hari ke hari. Saya gak bosan-bosannya minta tolong ke Anda, Saltun FM. Tolong dilaporkan apakah hari ini suaranya normal, musik normal, kemudian juga suara penyiarnya juga baik-baik saja, dan tidak ada suara-suara yang aneh-aneh lagi. Coba ngobrol yuk pagi hari ini. Yang sudah pada bangun boleh di PP-in saya pagi hari ini. Kita ngobrol satu FM di Mutiara Pagi sampai dengan jam 10 pagi nanti. Sambil kita menunggu rekan duet saya yang mungkin lagi di jalan pagi hari ini. Halo Edo, streaming suara musik normal semuanya. Wah, terima kasih, terima kasih. Berarti aman ya pagi hari ini ya. Sama yang lain boleh, yang lain juga kita tunggu loh infonya.

0: Pagi buru-buru, siang banyak deadline, malam overthinking.
1: Yeah. Kayaknya itu bukan cuma kamu aja, Diesel. Banyak orang juga loh, lagi ada di ritme yang sama kayak kamu.
0: Iya ya, tanpa sadar kita tuh jalan terus dari satu hal ke hal lain, tanpa benar-benar berhenti, ya nggak sih?
1: Nah, itu dia nih. Padahal hidup kan bukan lomba cepet-cepetan nih. Bukan cuma soal bergerak terus loh, tapi juga soal menemukan keseimbangan di antaranya. Secukupnya kan masih ada. Kalau hari ini lagi ngerasa penuh, gak apa-apa kok, ambil jeda sebentar.
0: Julai, find your balance.

0: Lagu ini spesial buat sahabat Yuna FM, buat Anda nih sayang-sayangku, I love you, dari Jin dengan The Astronaut ya. Tapi kalau misalnya pagi ini sudah pernah bangun, terima kasih loh tadi yang sudah mengabarkan kepada saya pagi hari ini, Mbak Ain. Selamat pagi, dia cuman menyapa saja, jernih semuanya. Terima kasih infonya. Kemudian juga ada Mbak Ratna, ini juga melaporkan streaming radio analog juga aman pagi hari ini. Sambil request lagunya Fastcar, boleh. Kemudian juga ada Mbak Panca, PPPPPPP, terima kasih loh sudah di PP-in saya pagi-pagi ya. P itu artinya pagi-pagi, yang sangat pagi, yang pagi, yang sangat pagi. Ini streaming terdengar dan terpantau jernih, terima kasih. Lagunya juga boleh, lagunya Demi Lovato dong yang solo boleh. Asta, selamat pagi Asta. Bahkan Asta ini dari Makassar ya, tiap pagi juga dengerin kita, terima kasih. Dia berarti bisa dengerin karena streamingnya bisa dia dengar ya. Lagunya Rusana ya, yang Jangan Buang Waktu boleh. Sintie, selamat pagi, streaming aman. Nah, suaranya Kak Wibi aman di awal, tapi pas ke belakang suaranya kayak agak-agak apa ya, agak-agak apa ya, kayak aku ketutup kain mic-nya gitu loh. Padahal aku gak pakai kain mic pagi hari ini. Aku tidak pernah pakai kain mic lagi. Jadi maksudnya apa ya? Apakah mungkin tertutup awan kelambu yang begitu hitam ya? Kayak gak mau plong jernih gitu loh. Tapi suara lagu iklan aman. Lagunya Ellie Goulding, oke nanti kita siapin. Kemudian hari ini aku kunjungan ke Panti Jompo. Kalian jangan mati streamingnya ya. Temenin aku di jalan, oke. Semoga tidak ada apa-apa ya. Tutu, selamat pagi Tutu. Ini juga menyapa saya pagi hari ini. Titin, Tutu dan Titin ya. Titin katanya normal banget ya, bagus, terima kasih. Lagi punya usaha baru apa nih, ceker pedas katanya. Wow, selamat menceker ya, semoga cekernya laku. Mbak Ari Putri, selamat pagi, juga sudah menyapa saya pagi hari ini. Katanya saya selalu dengerin kok pagi-pagi. Untuk ikutannya kayaknya agak susah karena tangannya ini agak sibuk dengan perkomporan ya Mbak. Gak apa-apa, yang penting dengerin kita aja, kita udah seneng. Kemudian juga ada Bawo, terima kasih Bawo, dia udah nge-PP-in saya juga. Gaskan katanya lagunya nanti disiapin. Oh belum request dia. Dia melaporkan request streaming aman, radio analog juga jernih. Terima kasih Mbak Ir, Mbak Ira, dia request lagunya Sisi Potret, nanti kita siapin juga. Sambil yang lain yang sudah pada bangun pagi hari ini, sayang-sayangku yang sudah pada bangun, ikutan join lah sama kita pagi hari ini. Sambil menunggu Mbak Adi Yulia Bimbi yang lagi di jalan pagi hari ini, sudah mau nyampe sepertinya dia. Sambil kita ngobrol lah, tadi kan lagunya Jin yang di Astronaut itu kan bilang I love you. Kadang-kadang memang seringkali kita lupa untuk memberikan rasa cinta, sedikit rasa cinta kepada diri sendiri. Apa sih yang Anda lakukan saat Yuna FM? Saya penasaran loh, apa yang Anda lakukan sehari-harinya untuk memberikan rasa cinta itu kepada diri sendiri? Kalau aku mah pagi-pagi ya itu kayak surat cinta buat diriku sendiri itu adalah bisa minum kopi hitam di pagi hari habis sarapan nasi jinggo. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Halo Mbak, selamat pagi Mbak.
1: Tapi roti panggang lebih enak.
0: Roti panggang itu roti apa sih, Dik?
1: Roti yang dipanggang. Adik kemarin beli dari jus
0: makan. Suara kamu kenapa kecil banget aja, Dek?
1: Nggak tahu aku, suara aku gede nih.
0: Iya udah aku iniin kalau semakin suara kamu gede. Coba ya kamu ngomong dulu.
1: Oi. Saat bikin FM gimana? Sudah bangun?
2: Suara kamu kecil apa gede?
1: Kecil. Wbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 2, 1. Dia bingung sendiri semuanya dia. Jadi kita masih dalam.
2: Oh, ini suara lu.
1: Halo, halo.
2: Semakin gede semakin ini apa
1: ya? Semakin sempreng ya?
2: Iya.
0: Cek cek cek. Nah, itu suara juga gede. Tapi semakin gede semakin terdengar dengungnya.
1: Iya lagi.
0: Iya kan?
1: Mau gimana lagi?
0: Tapi kalau enggak segede ini aku enggak bisa memonitor suara kamu kan? Suara kita berdua gede kan, sahabat Bunda FM ya. Tapi dengungnya juga gede.
1: Tapi semoga dengungnya enggak kedengeran ya
0: dia. Dengungnya enggak mengganggu banget lah inilah. Tapi kalau surat cinta kepada diri sendiri sehari-harinya Anda itu apa sih? roti panggang.
1: Surat cinta sehari-hari.
0: Iya. Apa namanya, semacam kayak bukti cinta kepada diri sendiri sehari-hari.
1: Kalau oh, selfie lah.
0: Oh my god.
1: 3, 2, 1.
0: Apa ya? Tiap hari harus ada selfie. Oh wow.
1: Moment, you know, moment.
0: Tiap hari ada selfie ya?
1: Ada.
0: Harus mengumpulkan momen ya.
1: Walaupun enggak di post, kalau ada sih gitu ya.
0: Oh gitu ya. Pokoknya yang penting penuh.
1: Enggak juga. Enggak, ya? Enggak yang sampai berpuluh-puluh foto, palingnya cuma 1-2.
0: Iya, wah lagi cantik nih.
1: Iya, lagi cantik kayak lagi bare makeup.
0: Tapi aku enggak pernah lihat kamu posting pagi-pagi.
1: Emang enggak pernah diposting?
0: Kok posting selfie pagi-pagi?
1: Emang enggak pernah diposting?
0: Oh.
1: Tapi ada.
0: Gitu ya?
1: Ada, tapi enggak diposting.
0: Kalau aku sih sederhana ya, ngopi hitam loh di pagi hari habis makan nasi jinggu. Itu kayak oh my god.
1: Panggilan
0: hidupku baru mulai, hidupku baru mulai di situ.
1: Emang beda-beda sih ya.
0: Iya beda. Setiap orang masing-masing ya. Beda-beda. Bahkan aku tidak menyangka bahwa selfie itulah bukti cinta kepada diri sendiri kamu. Ya. Yang kamu
1: Raisa aja kan tiba-tiba buka kamera depan kecekrek gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Terus pada komen orang di thread ini mah bukan namanya kecekrek.
0: Iya.
1: Ready buat foto.
0: Iya, apa sih gestur-gestur ya kan? Gestur-gestur rasa mencintai diri sendiri yang Anda lakukan dalam sehari keseharian Anda saat Dune FM.
1: Yuk, abrol sama kita 0811-3993494. Kalian juga request lagunya, kita tungguin lagu-lagu kesukaan Anda.
0: Iya, yes, tentu saja ya, ditunggu nanti kita puterin satu persatu.
1: Let's single.

single terbaru berjudul Breakup in Reverse pada 10 Juli 2026 melalui label Warner Records. Lagu pertama Patah Hati ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadi Teddy yang baru aja menghadapi kenyataan pahit, yaitu selesainya hubungan asmaranya dengan ibu dari anaknya. Lagu Breakup in Reverse mengajak pendengar merenungkan sebuah perpisahan tanpa adanya rasa penyesalan atau dendam. Dalam proses menulisannya, Teddy Swims mengaku sangat terinspirasi oleh lagu lawas milik dari rapper Nas Rewind yang memiliki konsep bercerita secara terbalik. Dia menerapkan ide serupa ke dalam lagu barunya dengan menyampaikan pesan emosional tentang keinginan memutar balik waktu dari momen perpisahan yang menyakitkan menuju ke awal hubungan yang penuh cinta.

0: Konasha Zahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
4: Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting oles.

0: Bu Ayu, belanja juga Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Dan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Kopi is a must.
1: Iya, kopi hitam tanpa gula. Wah, itu kayak enak banget kayaknya. Baru mulai hidupku itu

0: Weather Forecast.
1: Yes, mari kita lihat apa kata Wunca pagi hari ini.
2: Tidak ada kemungkinan hujan, UV indeksnya 10.
3: Alright, jangan lupa pakai sunscreen ya, sama bunda FM dapatnya akan

July, find your balance. Selain lelah secara fisik, kita juga bisa mengalami kelelahan secara emosional, terlalu banyak memikirkan sesuatu, menahan perasaan, atau terus berada dalam tekanan tanpa disadari bisa membuat pikiran terasa penuh. Di momen seperti ini, penting untuk memberi diri kita ruang yang aman, bisa dengan istirahat, ngobrol, atau melakukan hal sederhana yang membuat kita merasa lebih tenang, karena tidak semua beban harus ditanggung sendirian.

0: kita kayak benar-benar refleksi diri banget ya.
1: Iya loh.
0: Kalau memang lagi ada ini waktu bertemu dengan orang-orang yang disayang, bertemulah seperti itu.
1: Betul sekali, jangan sia-siakan waktu yang masih ada begitu kan. Nah itu dia sahabat Unai FM.
0: Ngomongin hal ini mungkin juga buat sahabat Unai FM yang sering tahu kita menyapa salah satu pendengar kita. Kayak ini juga momen yang pas banget untuk kita memberi informasi ya.
1: Iya, yes, betul banget. Kita turut berduka cita sahabat Unai FM atas meninggalnya Mbok Tut Badung ya.
0: Iya,
1: salah satu pendengar Unai FM juga yang cukup rajin nih.
0: Yes.
1: Cukup rajin untuk request lagu. Kemudian juga kemarin baru mengabarkan tentang kelahiran cucunya. Hobinya dengan ayam-ayaman.
0: Iya, benar sekali.
1: Rest in peace Mbok Tut Badung.
0: Bisa dibantu untuk berdoa supaya beliau mendapatkan tempat yang baik di sana, tenang di sana, dan juga keluarga dikuatkan.
1: Iya, dan juga buat keluarga

gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program internasional seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, nggak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naik dari cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Pinkmin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Pinkmin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: berlangsung di 25 Juli sampai 3 Agustus 2026.
1: Nah, reservasi sekarang dong dan rayakan 30 tahun Miracle bersama Miracle Ultimate Denpasar, tempat terbaik untuk perjalanan estetik dan kulit sehatmu.
0: Miracle

0: movie review.
1: Oh, awesome. As a bad signal, that's your... Oh, shh, sorry. That's your signal. That means we have to go now.
0: Yeah. Movie review.
2: Pina FM Your Sweet Music Station, Dwi Putra sudah hadir lagi di Movie Review. Tentunya membawakan referensi film baru yang memulai masa tayangnya di bioskop kesayangan Anda. Minggu ini saya bawakan spesial untuk Anda pecinta sequel film Grandmaster Bela Diri Cina legendaris Ip Man, yang akan mengajak Anda kembali ke latar tahun 1950-an di Ip Man, Kung Fu Legend.
3: Gong Ping bukan orang keluar. Kita orang Xi Wu Zhi.
4: 点亮拳头，咏春，叶问，洋人手上，我先沉那里。你秃，以后的路我来走，法律给不了的公道，全都要。
2: Berlatar di Hong Kong era 1950-an, saat suasana kota mulai mencekam, Ip Man, Kung Fu Legend, menceritakan para saudagar Inggris yang berkolaborasi dengan kelompok triad untuk memperluas bisnis dan kekuasaan. Mereka bahkan rela menghancurkan pabrik-pabrik secara paksa tanpa mempedulikan nasib para buruh kecil. Di tengah ketidakadilan tersebut, Ip Man yang diperankan Dennis To muncul sebagai sosok pemberani yang menentang arus. Dia berdiri di garis depan untuk membela para pekerja dan melawan kekuatan besar yang menindas rakyat jelata. Namun, perjuangannya tidak mudah. Berbagai rintangan menguji kemampuan, keberanian, dan prinsip hidupnya. Terutama ketika ia dijebak dan difitnah atas kasus pembunuhan yang tidak pernah dilakukannya. Disutradarai oleh Lee Liming dan diproduksi Kai Pictures, Ip Man Kung Fu Legend tayang mulai 22 Juli di bioskop Indonesia.

0: Datang.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
9: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
8: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
9: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
10: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
11: ITB Stikom Bali. Always the first.
12: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Bang Sulatri, kemudian menuju sampai ke Jalan Subita, WR Supratman. Sepanjang WR Supratman itu ramai lancar, tapi cenderung kepadat. Kemudian di Waribang padat. Daerah Profesor Edo Bagus Mantra ramai lancar, titik Bande macet seperti biasa. Sanur Padanggala macet dua arah, Sobat Pingin FM. Hakuah juga sama, macet dua arah. Hayamuruk ramai lancar, cenderung kepadat. Kemudian Coagung Tresna Puputan masih ramai lancar aja. Jalan Pemuda Tukat Bilok ramai lancar juga. Kemudian Tukat Petanu itu masih landai. Watu Renggong masih bisa dilalui karena landai. PB Sudirman sudah mulai ramai lancar menuju kepadat sampai ke arah Sesetan. Sesetan traffic light sudah pasti itu sudah macet-macet ya. Sampai menuju ke arah tol makin macet. Kemudian simpang Pesanggaran Sanur itu macet di dua arahnya, menuju arah tol juga sama macet Sobat Pingin FM. Ke arah Pemogan, Jalan Raya Pemogan sampai ke Pulau Bungin ramai lancar. Kemudian Pulau Kawe sampai Teku Umar ramai lancar, cenderung landai. Tapi kalau dari Teku Umar menuju Simpang Buagan, Imam Bonjol, Teku Umar Barat sudah mulai macet. Daerah Mahendra Warta Selatan juga sama macet. Gunung Soputan menuju Imam Bonjol macet Sobat Pingin FM. Daerah Imam Bonjol sepanjang Imam Bonjol ramai lancar, cenderung ke padat. Kemudian Sunset Road, setiap traffic light Sunset Road dari Jalan Raya Kute, Nakula itu sudah mulai padat, Jalan Kunti itu sudah mulai padat ya. Daerah Legian masih landai, kemudian kita menuju ke Jalan Raya Kute itu agak macet sampai menuju Jalan Bakung Sari.
1: Alright, hati-hati di jalan.

Dikenal sebagai salah satu pencetak hits R&B terbesar selama 2 dekade, Neo mencoba peruntungan baru di genre country dengan merilis album country pertamanya Highway 79. Dibagikan pada 10 Juli, Neo juga membagikan single Dance Right Now. Single ini merupakan total single kelima dari album terbarunya, setelah sebelumnya Neo telah merilis Miss Tundra, Simple Things, Up, Out, and Gone, dan juga Thinking What